0: no ti tadi ngahulang bae ciga nu bingung sanggeus rada lila kakara ngomong titi teh.
1: Ari bapak sadar atau henti kena naon-naon nu diucapkan teh pak?
0: Maka nanya gitu ke bapak Mang Sukri nyelang heula nempas kop kena cangkir legot nginum.
1: Bapak mangga gabah tuh kabit teh kumawantun mare pangarepan ka jalma saliwat atuh. Nah tega masrakeun abdi ka lalaki ucut burung, nah rido kagungan minantu pangsunan bui. Cing atuh emut atuh pak, titi alim ah alim atuh pak alim pak, kekeh alim. Jeung tibatan kasih rusih mah mendingan kabur titi mah ieu teh.
0: Ngititi jebi, jelas pisan teu panuju kana omongan bapana. Atuh mendingan rahuh Mang Sukri teh malah tepikeun ka kabuhulan harita teh.
2: Aduh. Aduh.
0: Sanggeus batuk sababaraha kali. Cipanon deumay regot nginum, tuluy ngomong ancana keranan, alas sangu ditanggeuy.
2: Nyai. Ulah salah harti. Bapak ge saenya nama can boga niat boga minantu can boga niat nyai bapak teh boga minantu bapak mah moal maksakeun hidup kudu buru-buru kawin kahiji apan asa can sawawa. Kaduana memang teu satuju ari kudu ka si Rusli mah teu satuju banget nyai.
1: Naon dasarna pangna teu panuju pak? Naon dasarna pak?
0: Nyititi rada teger deui. Harita teh hatena panonna mencong ka bapana.
2: Kieu apa? Pangna bapa teu panuju nyai. Kudu ka si Rusli deh kahiji ngeus apal apan budakna teh istuning nyeun masalah jeung ngadatangkeun Raja Wisuna ka ieu lembur. Budakna memang bangor beleweng muntangul bandelna teu katulungan tada kahiji. Aduh kaduana heueuh apan kaciri jeung ka Bandungan ngaligeuh kene can boga pagawean anu tetep bataniar pagawean mah apan kalah losos ka panyara eta kaduana dua tah
1: lajeng kumaha pa
0: nyititi bungaheun. Yen pamadegan manehna teh sarua jeung manehanna.
2: Katiluna. Bapa teh hayang nenyo anak. Pinanggih jeung kasenangan. Pati-pati boga salaki oge hayang kan urada beuntawe. Hayang aya terutangin kolot dah gitu
0: celebek Mang Sukri nurikin daharna tungkul bangun husu arinya titi narik napas jerok nakeranan terus melong karena parek nu dauna pating arulang ketebak angin leti.
1: Nuna tali gitu mapa ruyo serang cita-cita abdi tapi ayeuna abdi hariwang sok sin aya buntutan. Santun atuh kasauran bapa tadi bakal dipake talanan ku si Rusli.
2: Bisa diatur eta mah. Gampang. Keun. kumaha bapa wae nyang hareupan si Rusli mah. Nu penting mah urang teh ulah ngacirikeun nepi ka nunjukeun supaya manehna nepi ka nyeri hate ulah kitu ka jelema mah lantaran jelema nyeri hate ku sikep urang bisa-bisa nekat balas dendam. Tah jadinya urang kudu bisa ngomongna bisa nyang hareupanana ulah ketus katingali jiga nu geuleuh ulah sanajan hate urang ngagudag amarah oge entong. Jadi urusan ieu kumaha bapa celebek deui Mang Sukri harita dahar deui
1: nyari kitu atuh onaman teu naon atuh pa
2: heuh kitu pokona mah

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami nih, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop ya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
1: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Jelemas nyeri hati ku sikap urang bisa-bisa nekat balas dendam. Tah didinya urang kudu bisa ngomongna, bisa nyangharepanana. Ulah ketus katingali jiga nu geuleuh. Ulah sanajan hate urang ngagudag amarah oge entong. Jadi urusan ieu kumaha bapa? Celebek deui. Mang Sukri harita dahar deui.
1: Nyari kitu atuh onama teu naon atuh, Pak?
0: Heuh. Kitu pokona mah. Nyi Titi teloba omong deui, curup ka sawah, terus ngeureuyeuh ngaramet, cukup ti jamretan geus meunang sakeupeuleup dilalepkeun kana leutak. Bari ditingsak kitu jeung kitu we mapae samajuna nyemeutan meunang ngalanak meunang bapana tea alias ngagasro. Manuk hayaman di sarada piiting alabring bari ricit sakapeung aya kuntul hiber kaluhureun Mang Sukri. Angin anger ngahiliwir, daun cau ting arulang ting gugupai. Nyi Titi jongjon ngaramet ngorot-ngorot tugas bapana. Wanci asar duanana karek mulang hari

0: Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Pokna uluk salam sabada ayahareupeun imahna.
1: Oh, mangga. Saha di luar ieu teh?
0: Abdi Sun.
1: Mangga tuh.
0: Temal pribumi brai panto muka. Ari lol Mang Sukri anu muka panto teh. Atuh puguh rada bengong. Asa teu percaya kana tetanyuanana, tapi salah gede. Keur Mang Sukri mah lamun Rusli teu ditanya-tanya acan.
2: Ai. Geuning Ujang. Aya naon Jang ieu teh?
0: Amang we atuh Mang, dirompok ti iseun. Daya batur ngawadul da teu boga dulur atuh kuring ti teh.
2: Oh, siap atuh di dieu di jero Jang.
0: Mang Sukri menerken korsi di tepas. Gek diuk Rusli ungah. Gek deuh diuk lalaunan. Jep jempe. Rusli kagok rek miheulaan ngobrol teh. Mang Sukri asa-asa deui. Da puguh teu pati daria nyang hareupanana. Teu pati rido lah. Teu pati sumanget nyang hareupanana. Narima oge setengah hate. Mang Sukri teh bisi matak beurat kahareupna. Kitu pikiran Mang Sukri. Harita nyititik keur aya di pabon alias aya di dapur ngobrol duaan jong-jong jeung indungna nu katelah biunas. Atuh barang adenge aya Rusli teh indungna rada kerungkok ngomong ka nyititik.
3: Duh, Nyai. Klarifikasian teh geus datang. Aduh. Da ieu mah bapa maneh tah anu kitu teh mah. Nah, atuh maneh make ditarima cenah. Aduh. Jadi rieuh keur kuringna teh ikeurunan mah oge. Tah kitu tah. Duh. Bapa maneh dasar atuh belengur ieu mah ieu bapa maneh mah ye. Nu kitu patut ditarima atuh diajak obrol ieu mah. Jadi kieu ieu ka urangna.
0: Bi Unas garo singsat teu geunah cicing. Sabab Rusli geus aya ditepas.
3: Ah, keun bae atuh mah. Mun nanyakeun kuring mah bejakeun we keur eueuh kitu. Teu karing kepaneh we di kamar kuring mah.
0: Ceuk Nyititi ngomongna kitu teh bari ngacengkat ka kamar plus tepes-tepes ngaring kepaneh di kamarna. Ari indungna nyaeta Bi Unas narik napas jerona keranan kasih dah redangna atuh kajangan Rusli teh mantan buyan. Geus kabayangkeun kumaha ramena omongan jelema mun geus nyaraho yeun Rusli teh nganyang ka imahna.
3: Ieu mah yeuh. Aing hayang mepuskeun gelas ieu teduh hayang najong dulang geura aduh. Aya-aya wae atuh pikiranan teh. Nah atuh. Bapana ieu mah aduh gusti ngan ditarima si Rusli nu kitu. Nah atuh maneh teh make jeung losos ka dieu si mantok ka dieu atuh Rusli sia teh. Duh. Ieu mah yeuh. Geuleuh aing mah. Geuleuh.
0: Bi Unas pamadikan Mang Sukri alias indungna. Nyititi kukulucu sorangan cut turun ti lawang pawon. Pekat ku hoream nang hareupan. Keresna tangga ngadon ulin Bi Unas mah nepungan tetanggana. Alesan cenah paribasana teh mah. Bakatku mumpungna narima nang hareupan Rusli ka imahna. Kataturkeun deui nu ditepas. Sabada sirih hulengan Mang Sukri salaku pribumi eleh deet. Pok mimitian nyarita.
2: Lain Jang.
0: Kumaha Mang?
2: Mang teh reuwas nyana mah.
0: Ah teu kedah reuwas Mang.
2: Heueuh. Reuwasna teh nya teu disangka bakal kasumpingan Ujang. Ari maksad Ujang teh ieu teh ameng wae atawa di piwarang kutuang rama ye teh. Oh, pilih we aya itu sinareng ieu ari bapa mah ye teh.
0: Kitu pokna tetep ari ngomong nama sawajarna Mang Sukri teh. Tepi ka nyerieun ngan hate teu bot dimerean.
2: Ah, henteu Pak.
0: Ameng we kuring mah Mang, Mang. Aya bapa aya Mang lah. Nya
2: ah kumaha Ujang we bari nyebat bapak mangga nyebat Mang mangga dados biasana Mang Sukri atuh
0: nya atuh Mang lah henteu ameng we mamang ye ka dieu daya amanatna naon pun bapak mah malih mah teterangeun abdi ka dieu oge dan nuju dicai bapak mah ieu teh.
2: Oh kitu manawi teh aya piwarangan tuang rama aya perogi ka mamang kitu.
0: Henteu mang ah. Teu ieu mah niat abdi we ka dieu ameng.
2: Geus kitu buntu deui wae obrolan teh ngahuleng-huleng deui atuh ngahuleng.
0: Asa hese nuluykeunana.
2: Mangkaning Rusli mah can resep udud. Sedengkeun Mang Sukri oge teu bogaeun udud. Lamun kitu mah salah saurang anu urud merenan ngahulang teh moal nyempeteing aya we na eta urud teh tamang ngahulang teuing ieu mah bedah henteu tungtungna teh pamanyun-manyun duaan.
0: Rusli nya kitu deui asa hese rek ngamimitian deui nyarita. Nah kudu nyarita naon atuh, kudu nyaritakeun naon atuh jeungna deui ulin kadenya teh hayang tepung jeung Nyi Titi tadi nama. Tapi Nyi Titi na teu mol-mol tingkeur ka mana tuh.
2: Tapi da teu genah ari ngabetem wae mah pok ngomong Rusli teh.
0: Mang
2: aya naon jang dupi Nyi Titi ka mana mang?
0: Oh
2: ah ya tadi mah di dapur ke urang tempuh urangnya

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon, kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon nu karosku ibu?
2: Alhamdulillah, nutadin alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon, pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat atas Propolis eta, tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos hasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya. Nutadina limam hoyong emam, karaos hasiatna. Terus anutadina, dina sabotolnya tas karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis, FM-nya.
1: Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru. Alhamdulillah, saatos Alpha Propolis. Alhamdulillah, hasiatna kaanggo pisan. Mangga, penten kasadayana, konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu, hatur nuhun. Kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih.
5: Tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih? Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini.
4: Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mang, aya naon, Jang? Dupi Nyi Titi kemana, Mang? Oh, ya, tadi mah di dapur. Ke urang tempuhulanya. Ku jenggang Mang Sukri ka pawon, tekung si Dila geus balik deui. Gek diuk dina urutna tadi. Aduh. Dah aya, Jang. Da sedih mah aya di pawon. Ngobrol jeung ibuna. Aduh, teuing ka mana nya? Meureun init mah da inungna ge eueuh ieu teh. Sigana mah kabaturanana atawa keur katampian meureunan. Pokona teu aya Jang geuningan nya. Pokna bari neuteup ka Rusli. Oh, ka mana nya? Ah, duh ka atuh. Cek bapa oge, cek mang, meureun katampian atawa kadatangga teu apa. Da urusan indungna budak jeung Nyi Titi eta mah lain urusan mang. Cep deui jempe. Ngadon pahulang-hulang deui bari pabaeut-baeut, sirih leret, teu seuri teu naon. Irung weh kembung kempes. Duanana eta teh. Obrolan teh teu kaurder. Pegat deui pegat deui. Akibat tina kurangna panarimaan ti pihak pribumi. Damun kongang mah nitah balik pastina oge tebetah kasemahan ku Rusli teh. Lila-lila Rusli ngerasa karagok. Diukna gutak-gitek temerenah. Hatena panas tapi teu bisa magar kumaha. Da memang kaayaan dirina anu batan sakitu tungtungna pok amitan. Eh mang, bade ka siping heula ieu teh manawi araya. Bari nangtung Rusli teh. Ai ai ai. Nah, engal-engalan teuing Jang. Apan teu acan cai-cai acan ieu teh. Mang Sukri api-api padahal hatena mah atoh renye Rusli ini teh harita teh. Jut Rusli turun terus leumpang ka kalerkeun. Manehna malibir ka pipireun imah aki empud. Beras ka jalan tengah maju ngulon saeutik leos ka gang anu heureut. Go ka imah si Piing. Rusli ngajanteng di dinya nitenan kaayaan anu sepi jempling harita teh. Ai ai. Kamarana ieu teh nya mani jempling? Eueuh si Piing teh eueuh kitu. Aduh, heuh si Piing teh eueuh kitu. Ceuk Rusli. Terus gegerewan ka sobatna tapi teu aya anu nemalan, tetep jempling harita teh. Piing. Piing, ieu kuring Piing. Arayan teu yeuh. Kuring ieu Piing yeuh hayang ngobrol yeuh. Arayan teu. Tetep eueuh anu nemalan. Nya akhirna mah Rusli teh balik deui ka imahna bari mawahat teh anu kurang berag. Malah asa-asa aya rasa jengkel tapi teu puguh. Naha jengkel ka saha? Amek ka saha? Keukeul ka saha? Ngan anu jelas asa heureut deuleu ponok lengkah salarumpeg pipikiran Rusli teh. Beuki karasa geuningan nya. Memang hese asupna deui ari urut buyan, urut nu dibuang mah, urut nu dipanyara mah ka pilemuran teh. Najan kuring geus bebas dina hukuman, anger we jalma teh baroga anggapan nu lain-lain ka kuring. Geuning kieu rasana. Sedih, perih, tur matakna langsa ieu teh. Barudak anu keur ulin nenyo aing mah ngadadak jempe leuwih jempe leuwih sieun ti anu gelo sigana mah aing teh padahal mah normal apa kolot-kolot oge jiga nu mung wawuh ka kuring teh teu aya anu nanya-nanya acan
Mang Sukri jika nu teu suka dianyangan ku aing teh. Be. Kudu kumaha atuh ye hirup? Kaci dan nepi ka kieu. Kitu ceuk Rusli bari leumpang ka jalan anu sepi, mung patepung jeung batur dabongan matak teu keunah kana hate. Harita teh panon poe geus surup ngulon. Kaayaan beuki tiis angin leutik ngoyag gendang daunan. Ciga anu geus nunutan, daun selong paleloy miheulaan hareus rempes harita teh. Akhirna dur bedug magrib disusul ku sora anu azan, lalai badot tingkalayang cangkrik jeung gaang reang patemalan. Jajap Rusli anu balik ka imahna bari mawa hate anu rudet ruwet jeung jaruwet ka bina-bina. Datang ka imahna ge Rusli diuk ngadon yang hunyar lamar bari ngalamun. Liwat Wanci Isa Mang Dasim balik ti masjid ari bus ka imah kasampak anakna keur ngahuleng sorangan bangun anu bingung jeung susah pok ditanya dari anak kerana. Kunaon Rusli? Katempona ku bapa mah bet bangun anu susah nakeranan ieu teh. Mikiran naon deui maneh teh Rusli? Anggur masing bunga, sing gumbira. Sabab manehna ayeuna heuh maneh teh ayeuna geus bebas. Duh. Bebas. Bebas naonana tuh, Pak? Bebas naonana kuring teh Pak? Bebas naonana kuring teh Pak? Nah nya ari nu kieu bebas. Kuring nanya ka bapa. Nah nya ari nu kieu teh bebas. Ceuk Rusli bangun teu percaya. Bari ngomongna satengah dareuda, sedih atuh da kabina-bina. Asa dihukuman ku masyarakat. Pedah kalakuan mamanehanna. Da ceuk hatena mah memang can meunang kabebasan Rusli teh. Har. Nah, make nanya kitu. Mang Dasim heraneun. Kuring can bebas, Pak. Kuring can bebas, Pak. Malah mah hukuman nu ayeuna mah leuwih berat batan dikerem di jero panjara, Pak. Leuwih berat keur kuring teh, Pak. Ki, kumaha maksud hidup teh Rusli? Kumaha ieu teh, Pak? Tetela. Hukuman untuk mibak kada di kuring teh can nekasan, Pak. Ayeuna kuring dihukum keneh, teu bisa bebas. Teu bisa laluasa, Pak. Moal waka gumira, Pak. Ada sanana kumaha Rusli? Ngomong ka bapa. Pak. Sabab tatangga babaturan sobat jeung sing sahabat anu kungsi wawuh jeung kuring ayeuna teu darekeun deui wawuh Pak, teu darekeun deui wawuh Pak. Karasana tadi basa kuring luntang lantung maksud mah rek beberapa hate hayang nampakeun ka sono ka lembur matuh jeung ka sobat-sobat Pak. Tapi harianeun Pak geuning kitu batur teh ka kuring hukuman keneh Pak. Jelas ada mung wawuh teu daek patanya. Nenyo oge ijin jiga na teh diga nenyo gegeuleuh wae ka kuring teh. Ka bina-bina Pak. Kitu ceuk Rusli terang-terangan ka bapana. Atuh puguh maninga huleng Mang Dasim teh kumanehna oge geus kaharati ayeuna mah yen anakna meunang hukuman batin ti masyarakat sabudeureun eta kampung. Sabab si kepala rea jadi robah teu kawas bareto rasa maneh kaurut sakitan. Abong-abong kaurut sakitan urut jelema kaluar ti panyara. Dianggap jalma anu geus teu boga ajen diri, diri ibarat runtah anu meunang mulung tina jaria.
Rusdi, Rusdi, naon pak? Kuring teh keras sedih pak, kabina-bina kuring teh. Iya memang akibat kelakuan kuring pak, tapi ulah gitu atuh. Da jika melihat tebuka salah wae, panjalemah ayah serah jeng bener pak. Kuring geus narima karena kayaan kuring, nepi ka kuring diasupkan ke panjara. Teu naon da kalakuan kuring eta mah, kuring keur kapoe-kapoe kan. Nepi ka sadar kumaha, kuring lamun dihukuman kieu ku masyarakat, Pak. Deung. Pak, deung teuing, Pak. Kudu kumaha kuring, Pak? Dusli, akhirnya maka haratiku bapak oge Dusli. Memang gitu sifatnya balaraya mah. Sifatnya gitu balaraya mah. Heserek narima deh hijijal mah anu mulang cipang berokan. Hesek, edatnya Dusli. Tapi saknya nama maranehna teh henteu kejem, henteu dolim manehna teh Rusli. Teu aya niat ngahukuman pikeun salalawasna, eueuh niat Rusli. Ngan maranehna teh kasieunan, sieun misi jiwa manehna leuwih jahat kawas nu ngeus-ngeus. Maksud bapak teh sieun, sieun misi jiwa maneh lebih jahat kawasan nges-nges gitu Rusli ku bapak mah. Dah kulantaran gitu bikin mulangkeun deui kepercayaan balarea ka deui hidep. Hidep kudu tetep bajoang kasep. Iwati bapak anunya ah ka anakna kasep. Bapak sedih ningali gitu kasep. Kolot mah yeuh kasebut anak nu baung merkedewang bangsat baragadul mun awe jadi tukang tunau susila oge inung bapa nama moal moal laik minta geuleuh ka anakna nya ah kami nabi na hayang ngajait ka nasib anakna di mana-mana oge kolot mah kitu di bapa komo inung hidep eueuh iwali bapa sorangan anu bajoang pikeun ngomian ahlak maneh Rusli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeung ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot teh ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin,
5: ya, gitu. Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: sesaate tinggal wasna manegus ayanu boga
1: ijau kening.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, Ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Selama iya, Ibu pengobatan. Ngawanaon wae, Bu?
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Si uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ye panyawat tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobo teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pemimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepatos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaosna?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abdi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaos ku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh, tadinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita ita dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita ita pas dia, gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabarahalami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sasekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngopel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Oh, seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus berapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ya karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Perut mual terasa benar mau muntah padahal nyumperek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang.
1: Ana apa ya?
0: Ye, ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi hanya sekedar untuk mencuci tempat menggoreng. Sama nona biar aku merayu, tapi aku tak maksud berjanji, tapi hanya sekedar.

0: tentara Jepang gagak tegak berdiri. Tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri. Seperti saya.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita itu dada,
0: yeah,
1: dada
0: yeah.
1: Di punggung kita itu pas dia. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ihtiar nganggo herbal naon
1: alfa propolis drop.
0: Ayo nama Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya, nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleu tilu botol
1: di nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohon ya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aya misajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezeki napanya.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rowon, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu karas
4: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Gitu janten abot teh lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
3: Alfa propolis.
4: Alfa propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
3: Ah. Pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Sahalit deui.
4: Sahalit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes geun teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing-enjing
4: tengah dinten sareng santan pada bobok.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali pada
4: dinten. 3 kalinya.
3: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu henteu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
4: Untung mamu ya.
3: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
4: Ay mohon.
3: Dikirangan.
4: Nya.
3: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
4: Sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes maaini panasahan amin abi.
8: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
8: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo tes maaini teh tos sabaraha botol?
8: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
8: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
8: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
8: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
7: Tos nganggo tes Ma Aini kumaha pak kaosna?
8: Nah, saparan terus nganggo tes Ma Aini nu mae oge satengah botol, anu tadi nanggo bleg teh ieu mah aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu tah.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
8: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
3: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
3: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
3: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
3: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil. Nah,
3: khasiatnya kuat.
1: Kuat.
3: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
3: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
3: asam galat.
1: Galat. Ya.
3: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
3: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya?
6: Mohon.
5: Tos lalandong kamana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teh acan aya pirobihan.
5: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah landong naon teteh?
6: Alfa propolis.
5: Mohon. Siap sabar botol teteh?
6: Atau sep 2 botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sena ngalet landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
6: Mohon.
5: Naon wae nu tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sena ngalet landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Ya alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Wirobihan.
5: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
6: Amin.
5: Mohon. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin apa?
9: Iwa Santiwa.
8: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
8: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
9: Nembe sabotol. Nembe setengah na.
8: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
8: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan
9: mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
8: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
9: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
8: tos nganggo Tesma ini kumaha apa karaosna
9: sabaraha terus nganggo Tesma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
8: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
9: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku Sim Kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
8: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang nambian teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos.
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
4: Entos sehat.
3: Atau sehatnya
4: pas
3: lungsur
4: kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit
4: sarang
3: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mun.
3: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
4: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes teh?
4: Genep tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sarang wengi.
3: Wengi bae di bobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya ionnya madan kadeuleu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, Bu, ya.
9: Iya.
8: Ya, Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
9: iya.
8: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
9: Enggak,
8: perubahannya nyata gitu
9: nyata.
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
9: iya.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Lieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
5: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
5: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
5: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
4: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
5: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
5: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi
6: Bapak Sukedi, alamatnya
1: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
6: Pekijangan Bulakamba,
1: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
1: Iya, tetes mata ini, ya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
1: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
1: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
1: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
1: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
1: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
1: Iya, bayang, iya. Barang
6: pakai
1: obat tetes
6: mata
1: tes ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
1: iya, bertahap
6: ya, Pak ya.
1: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah.

0: ya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: ya
0: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ae ini.
1: Ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Benar-benar cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin, amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti-tumor, anti-emesis. Anti-emesis itu misalnya anti-mual. Pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti-emesis. Anti-inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus, dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
4: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
5: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
4: Selama iya, ibu pengobatan. Obatan yang non wae bu.
5: Ah, gak usah galak rupi, ai obat mah gitu terus kado atos.
4: Mohon, ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu, teras pegel ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo apa? Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alfa Propolis?
5: Si uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alfa Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
5: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggih di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati ke panya.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi
6: kumaha? Renyam-renyam panas.
5: Mohon teras.
6: Teras. Napas nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya.
6: Iya.
5: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Tos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun
6: dua
5: mohon.
6: Tahun.
5: Tah ayeuna kan ngaleut landong Alpha Propolis Bapak teh nya.
6: Mohon.
5: Mohon sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
6: Hilang. Benjolan hilang.
5: Terus aya ayah namanya?
6: Aya.
5: Mohon.
6: Panas-panas teu aya.
5: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
6: Aya.
5: Alhamdulillah mati?
6: Teu aya.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Janten sehat sadayana mamanya?
6: Ya, sehat.
5: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngelandong Alpha Propolis kumaha harita, Pak?
6: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
5: kuntu. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
6: Seueur we sadinten.
5: Sadinten reaksi
6: ya, sadinten.
5: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
6: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
5: dieu,
6: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
5: sesek napasnya.
6: Lambung teu aya.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Sehatnya.
6: Ya.
5: Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alpha Propolis bapanya.
6: Iya.
5: Mohon Bapak aja haturun ya.
6: Iya, sami.
5: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
11: iya.
10: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya yang ini jelas nih.
10: Jelas?
11: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
10: Sebelumnya?
11: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
10: enggak bisa sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
11: iya,
10: udah jelas matanya.
11: Udah.
10: Yang kiri?
11: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
10: Iya. Yang kanan?
11: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
10: Oh jelas nemen.
11: Jelas nemen iya mah anu iya.
10: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
11: tiga
10: botol ya.
11: Iya.
10: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
11: Iya.
10: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak
11: iya.
10: Apanya perubahannya nyata gitu Bu ya.
11: Enggak
10: mengada-ngada ya Bu ya.
11: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
10: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
4: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
5: Ya alhamdulillah aila lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
4: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
5: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
4: rada
5: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
4: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali 6 tetes panginten janten 18 tetes.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Bapak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
4: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
5: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap pangitan mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
4: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Terima kasih Barai Happy sudah mendengarkan acara Digoda, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat,

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wilujeng Tepang, dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng Ngadangukeun.
3: Para mitra sadaya, geus 2 bulan leuwih Wakuwu boga profesi jadi tukang obat. Saban poe pasar manehna teh dadasar di pasar baru, tempat nama matok di jero pasar Beh Kulon. Ari obat nu dijual nama rupa-rupa. Aya obat kulit, aya obat pegel, obat rieut sirah, jeung rea-rea deui. Malah mah aya obat kuat sagala. Di antara obat-obatan anu dijual ku manehna, anu pang payuna teh nyaeta obat kuat. Lolobana mah nu meulina teh lalaki janghar anu geus kagolong manula. Sakumaha biasa harita teh poe pasar, Wakuwu geus dadasar di tempat anu geus matuh. Sora Wakuwu mun keur nanawarkeun obat teh, matak dedengieun. Sabab nanawarkeunna teh sakapeung mah sok dibarungku heureuy. Pikeun narik perhatian, salian ku cara heureuy, oge sok dibarengan ku sulap sagala. Harita kadenge, Wakuwu teh keur nanawarkeun obat kuat. Mangga ka para wargi sadayana, khususna kaum lalaki. Saupama pamajikan mindeng baeud atawa nyarekan saban isuk, pepejeh ulah diantep. Landongan bae ku obat perkasa cap kingkong. Dijamin pokona mah, pamajikan bakal suraseuri saban isuk. Mangga, pangaosna mirah, moal matak jujualan naon ku handeu. Keur ngomong kitu, lar aya saurang lalaki geus rada kolot ngaliwat bari nungtun sepeda kumbang anu kempes ban hareupna. Regi eta jalma teh eureun hareupeun Wakuwu, tuluy nongkakeun sepeda. Gog manehna teh nagog bari nempuan rupa-rupa obat anu didasarkeun ku Wakuwu. Nempo aya nu nyamper teh, Wakuwu kacida bungahna. Tuluy nanya ka eta jalma. Priyogi naon bah? Sok kantun milih. Dijamin ieu mah obat-obat paten? Ditanya kitu eta lalaki kolot teh, tuluy ngajawab.
4: Puguh, Jang. Abah teh katarik ku obat perkasa cap kingkong teh, ya? Majar ceuk si laing, cenah bisa namaan pamajikan anu sok umak-amuk saban isuk. Tah, dewek ge unggal isuk masalahna teh kitu. Ngan ari dewek mah dicarekan teh ku pamajikan tatangga. Saban isuk dewek teh hantem we di gelendeng. Kalah asyarawing daun celi, cing kira-kira na bisa diubaran te?
3: Wakuwu ngadenge eta jelema ngomong kitu teh, manehna rada bingung. Teu ngarti kana maksud caritaan eta jelema. Anu majar cenah saban isuk, sok digelendeng ku pamajikan tatangga. Tuluy harita Wakuwu teh nyarita.
4: Yeuh, Pak, dengeken. Obat kuat nu kukuring ditawarkeun teh, pikeun nambah kaperkasaan kaum lalaki. Supaya ari isuk pamajikan tara umak amuk bae. Ari tadi, majar si bapa digelendeng ku pamajikan tatangga teh. Kumaha maksudna?
3: Tuluy eta jalma teh ngajawab ngajelaskeun.
4: Nya kitu, Jang. Jadi unggal isuk pamajikan tatangga ngagelendeng bae teh, peda hayam kukutan dewek sok ngarising bae dina terasna. Tah, kumaha kira-kirana jelema kitu bisa diubaran?
3: Wakuwu teh colohok, ngadenge katerangan ti eta jalma.
4: Ke, ari si bapa boga pamajikan teu?
3: Ditanya kitu, rikat eta jalma teh ngajawab.
4: Puguh dewek mah geus lila oge ngaduda. Jadi dewek mah dibaeudan oge ku pamajikan tetangga.
3: Ngadenge kitu, Wakuwu teh asa diheureuyan. Bari bangkenu manehna ngomong rada heuras.
4: Geus gandeng ah, kaditu ngomongna jeung tembok.
3: Yah, obat ieu teh diinumna ku lalaki supaya tara dibaeudan bae ku pamajikan.
4: Ari teu boga pamajikan mah, nya saha nu rek ngabaeudanana.
3: Wakuwu ngomong kitu teh, eta jalma mung eleh.
4: Nya ku dewek pan tadi dibejakeun. Yen dewek mah dibaeudan teh ku pamajikan tatangga. Sarua bae, Lin. Tah, jadi maksud dewek mah nu ditambaan teh pamajikan tatangga ameh unggal isuk teu baeud bae ka dewek.

0: wah, ampun.
1: Cagi eta jalma teh kana sepeda, raga yang sepeda teh dipongok, tuluy manehna lumpat. Eta sepeda teh dipongok para mitra, darek ditumpakan mah ban hareupna teh kempes. Nempo eta jalma lumpat bari mongok sepeda, waku teh seuri bakat ku bunga.
0: Tuman jelema kitu mah kudu diwarah. Awas ya, datang deui ka dieu ban sepedehna ku aing dikempesan duanana teh.
1: Jeung ku akuru bari teu leupas paneuteupna kanu keur lumpat bari momongok sepeda.
2: Para mitra sadaya, keur kitu rentang-rentang aya saurang awewe tengah tuwuh leumpang bari katempo ngajingjing kantong keresek. Wakuwu manehna teh curinghak, tuluy siap-siap rek nawarkeun obat pikeun eta awewe. Teu ngendek lila sanggeus eta awewe aya hareupeun manehna. Kadenge wakuwu teh ngomong.
0: Mangga ibu, cobian obatna yeuh. Kanggo nambihan keharmonisan rumah tangga. Dijamin saban isuk moal dibaeudan bae ku salaki.
2: Kadenge wakuwu ngomong kitu, reg eta awewe teh eureun tuluy tumanya.
3: Obat naon teh apa?
2: Wakuwu curinghak, barang ngadenge eta awewe nanyakeun obat nu keur ditawarkeun.
0: Asik, bakal meunang pangraris ye.
2: Tisuk jeput can mayukeun obat cacing acan. Gerentes wakuwu bari tuluy kadenge nyarita deui.
0: Tah, ieu obat teh namina rapetuangi cap keong racun.
2: Didamel tina bahan-bahan alami, tiasa nambihan keharmonisan rumah tangga. Jadi saban isuk si ibu teh moal dibaeudan bae ku salaki. Eta awewe teh katempo marah mai, barang ngadenge wakuwu nyarita samodel kitu. Atuh pok harita manehna ngomong.
3: Duh, kaleresan pisan atuh pak. Saban isuk abdi teh sok dibaeudan bae ku salaki tatangga. Mudah-mudahan atuh tiasa diubaran.
2: Ngadenge eta awewe ngomong kitu, huleng wakuwu teh ngahuleng. Ras manehna inget kalalaki kolot anu tadi ku manehna dibuburak. Tuluy wakuwu teh ngomong jero hate.
0: Aeh, geuning teu beda jeung jelema lalaki nu tadi ku aing dibuburaknya. Tadi jelema nu lalaki manehna ngomong majar unggal isuk sok dibaeudan bae ku pamajikan tatangga. Ayeuna nu awewe cenah sok dibaeudan ku salaki tatangga.
3: Ke, asal lieur ieu teh.
2: Tuluy harita waku teh tumanya deui ka eta awewe.
0: Ke ibu, maksud si ibu teh kumaha?
3: Kuring mah nawaran soteh ya, obat keur nambah keharmonisan rumah tangga supaya si ibu unggal isuk ulah dibaeudan bae ku salaki.
0: Nya pokona mah dimanja lah kitu.
3: Ari tadi ceuk si ibu majar sok dibaeudan bae ku salaki tatangga.
0: Kumaha maksudna?
2: Memeh ngajawab, eta awewe teh nyerengeh seuri tuluy pok nyarita.
3: Puguhnya eta ari nu jadi sabab nama teu pira pedah unggal isuk meong kuring sok ngadon ngising dina teras imahna.
0: Tah, susuganan we atuh bisa diubaran ku obat anu tadi ame saleh kita tangga teu baeud bae unggal isuk ka kuring.
2: Wakuwu harita ngahuleng deui, hatena ngagerentes.
0: Wah, bener tetela sarua jeung jelema lalaki anu tadi.
2: Teu lila pok eta awewe teh kadenge nanyakeun harga eta obat.
3: Sabaraha ieu teh hargana, Pak? Bisa lamun bayarna dicicil?
2: Ditanya kitu, wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
0: Wah, aya kila-kila moal bener yeuh.
2: Satuluyna wakuwu teh ngomong deui ka eta awewe.
0: Geus, Bu, ieu mah itung-itung pangraris, top tah 30.000 sabotolna.
3: Biasana mah 50.000.
2: Ngadenge harga eta obat 30.000 teh, eta awewe ngabiri gidig.
3: Ih, amit-amit si bapak mah. Nu kitu bae ge 30.000.
0: Yeuh, Pak. Limun bae ge anu ngeunah rasana ngan 30.000 perak. Geus lah teu jadi.
2: Koloyong eta awewe teh indit, teu permisi-permisi acan. Wakuwu bati ngahuleng, barang eta awewe indit bari teu barang beuli.
0: Jadol teh. Dasar awewe racun dunya. Nyaha moal barang beuli mah ti tadi keneh ku aing teh dibuburak.
2: Cek wakuwu bari tuluy gek diuk dina jojodog plastik.
1: Keur jongjon kitu, ujug-ujug wakuwu curinghak barang hawar-hawar kadenge aya anu nawarkeun obat.

0: Obat kuat, obat kuat. Mangga ka kaum lalaki anu peryogi kanggo nambih keharmonisan rumah tangga, di dia aya obatna. Mangga obat kuat, obat kuat.
1: Beuki lila eta sora teh beuki atra ka dengek ku wakuwu. Tuluy katempo ti kajauhan aya anu ngabose sepedah nuju ka arah manehna.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Ti palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina
3: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
4: Oh,
3: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat mah kawitna mah lambung.
4: Lambung.
3: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
4: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
3: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
3: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
2: Hatur nuhun.
3: Enggak sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing neras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi, gitu.
8: Amin.
7: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tuluy ka tempoti kajauhan, aya anu ngabose sepeda nuju ka arah manehna. Beuki lila beuki deukeut, tur tetela nu ngabose sepeda teh nyaeta tukang obat. Kaciri we dina bahasi sepedahna teh katempo aya tas gede tur aya bacaan obat paten Abah Deni. Sanggeus deukeut treg sepedahna teh eureun, pas pisan hareupeun waku. Tuluy kadenge manehna ceceuleuweungan. Obat kuat, obat kuat. Mangga kanggo ka kaum lalaki anu hoyong ningkatkeun stamina kejantanan pria supaya rumah tangga harmonis, ulah dibagdan bae ku pamajikan unggal isuk, leuet bae ieu obat. Mangga obat kuat cap kuda lumping. Waku ngadengnya ta jalma norostos ngomong kitu teh. Komo bari jeung mangkalna gigireun manehna, sirinting teh nyampeurkeun bari tuluy ngangkarawak. Weh, kisilah. Saha si lain? Aye, pan si lain teh anu sok ngider dagang rujak kangkung lin. Ke. Nah, abet jadi tukang obat. Jeung datang-datang nyaingan dewek. Ulah diri atuh mangkalna, tuh di ditu, di nu rada jauh. Diomong kitu, tukang obat anu dina sapedah teh harita nimalan. Aduh, punten bae tuh pak, hari sugan ku abdi mah si bapak teh lain tukang obat. Ke, asana mah pan si bapak teh kapungkur janten kuwu. Nah, ayeuna bet jadi tukang obat. Nepangkeun atuh, sim kuring anu katelah mah Abah Deni. Memang kapungkur mah kuring teh sok dagang rujak kangkung. Ngan kulantaran ayeuna kangkung keur hese, jadi kapaksa we alih profesi. Lah, kumaha karek teuing? Nu penting mah si lain ulah mangkal di dieu. Tuh kan itu kan urang danggang. Bah Deni maklum jalma anyar, manehna ngelehan. Tuluy harita teh pindah ka tempat anu teu pati anggang ti wakuwu. Para mitra sadaya, nunawaran obat harita teh patembalan antara wakuwu jeung Abah Deni. Duanana ngomong patarik-tarik, para hihayang jadi pusat perhatian. Keur pating corowok kitu ti kajauhan aya saurang awewe kolot, geus rada bongkok lempang kalebah maranehna, bari eta awewe kolot teh katempo ngajingjing nyiru. Nu pangheulana kaliwatan teh nyaeta wakuwu nu harita kadenge ku sinini, wakuwu teh keur nawarkeun obat. Obat kuat, obat kuat. Sakali ngaleueut langsung huhuy. Tuluy ditemalan ku Abah Deni. Ya, obat perkasa, obat perkasa. Sakali ngaleueut langsung indehoy. Reng harita sinini teh leumpang naeureun hareupeun wakuwu. Tuluy katempo manehna melong ka wakuwu siga anu keur nyidik-nyidik. Pok harita sinini teh nanya.
12: Kumaha, Ujang? Dedengean nini mah aya obat kuat. Aduh, kabeneran ye. Nini teh hayang kuat leumpang jauh. Model kumaha obatna teh, Ujang? Pahit atawa henteu?
1: Wakuwu ngadenge sinini ngomong kitu, tarangna teh kerung. Tuluy pok ngajawab. Yeuh, Ni, obat kuat nu dimaksud ku kuring mah nyaeta obat khusus keur kaum lalaki, lain jang awewe model sinini. Dijawab kitu sinini teh katempo baeud, tuluy pok nyarita deui.
12: Yeuh, Ujang, tong sok milih kasih. Kudu adil atuh. Piraku nu hayang kuat teh lalaki wungkul. Nini ge sarua bae hayang kuat. Komo geus kolot kieu mah leumpang sakeudeung ge tuur teh sok tuluy bae pabeulit. Cing ka dieu ngasaan, hayang nyaho hasiatna.
1: Ngadenge si Nini ngomong kitu, wakuwu teh jadi bingung. Ari dibere dapuguh eta teh obat jang lalaki. Ari teu dibere kumaha, da manehna keur butuh duit, sabab ti isuk nepi ka wanci tengah poe can beubeunangan. Keur ngahuleng kitu, kadenge si Nini ngomong deui bari rada ambek.
12: Heh, Ujang, torek suganya. Kadenge teu dewek ngomong. Cingan menta ngasaan heula saeutik mah.
1: Wakuwu teu bisa majar kumaha, da sieun si Nini bisi teu jadi meuli. satuluyna pok harita manehna nyarita. Nya sok ari rek ngasaan heula mah. Tapi ingat mun geus ngasaan kudu meuli. Awas bae mun teu meuli. Nyiru sinini ku dewek rek disandra. Sarta saterusna eta obat teh ku sinini diinum. Sanggeus eta obat diinum, wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup. Manehna hayang nyaho, reaksi obat kuat pikeun lalaki diinum ku awewe. Dina waktu anu teu sabaraha lila, katempo sinini harita teh ngahuleng, siga aya anu keur dirarasakeun. Tuluy melong ka wakuwu bari kadengenanya.
12: Ujang, ieu teh bener obat kuat? Geuning tuur nini ujug-ujug ngarai. Tuh. Mapai kana pingping. Aduh. Wah. Ngarai ieu ngarai. Aduh. Mapai deui ka luhur. Terus kana bujal.
1: Udah.
12: Geuning bujal nini asa manjangan. Wah, cilaka kaya kieu mah Ujang. Boa-boa ieu teh obat palsu.
1: Nempo kajadian kitu, wakuwu teh reuwas oge. Baku nama bisi sinini kuma onam. Keremah geus kolot, katambah dibere obat kuat, khusus pikeun kaum lalaki. Supaya sinini tenang, wakuwu tuluy nyarita nyanyahoanan.
12: Oh, tong sieun-sieun ini, adatna ngaranna oge obat kuat. Mimitina sok ngari heula saawak-awak. Engke namah moal. Cing, cobaan lempang.
1: Dibejaan kitu ku wakuwu, si nini teh nurut, terus manehna lempang lalaunan, siga budak keur lengkah halu.
12: Dalideg,
1: harita lempang na teh dadalik degan, bari semu egang.
12: Aduh, Ujang, rasaan teh asa aya anu ngaganyel. Ngalengkah gese. Tuh, suku nini kalah egang. Kumaha tuhnya. Nini moal bisa balik meureun. Geus lah teu jadi meuli obat nangge.
1: Cek si Nini ngomong kituna teh bari tuluy lempang saeutik-saeutik. Barang ngaliwat ka hareupeun Abah Deni, reg si Nini teh eureun tuluy ngomong.
12: Ujang, ieu tulungan Nini. Si Ujang geus sarua dagang obat leung. Cing, aya teu obat anu bisa ngubaran ngarai saawak-awak. Ieu lempang oge kalah egang asa aya nu ngaganjel Ujang.
1: Abah Deni nempo sinini dina kaayaan kitu, seurina aya karunyana aya tuluy ngahiap-hiap.
12: Be ka dieu ni. Yeuh, kuring boga ubar kampung anu dijieun tina akar kangkung. Pokona mah dijamin waras. Mun eueuh karasana, geus teu kudu dibayar. Yeuh, geura inum.
1: Tuluy si Nini nampanan eta ubar kampung tea, bentukna cai di wadahan botol. Teuing disebutna teh obat naon. Da cek Abah Deni mah dijieun tina akar kangkung, leuleuwihan bareto keur sok dagang keneh rujak kangkung.
12: Leguk,
1: eta ubar kampung teh diinum ku si Nini. Teu sabaraha lila katempo si Nini teh suraseuri bari tuluy pok nyarita.
12: Tah, aya karasana geuning. Awak teh jadi seger jeung jag-jag deui. Wah, bener-bener mati ubar teh jang. Sabaraha sabotolna?
1: Serenge harita Abah Deni teh seuri ngarasa bungah pedah rek meunang pangraris. Satuluyna kadenge Bah Deni ngajawab.
12: Murah ni, ngan 10.000 sabotol.
1: Ngadenge Abah Deni nyebutkeun harga, si Nini tuluy nyokot duit anu diselapkeun dina kutang.
12: Ya, jang duitna. Sakalian meuli 3 botol deui nya. Jang piparantieun.
1: Song harita duit teh dibikeun ka Abah Deni, bari satuluyna manehna nampanan ubar. Geus kitu mah Leo Sinini indit neruskeun lampahan bari ngajingjing ubar meunang meuli ti Abah Deni. Sajungna Sinini indit, wakuwu anu tita tadi merhatikeun Sinini teh harita manehna nyerinting nyampeurkeun Abah Deni. Sanggeus deukeut gantawang teh harita nyarekan.
12: Heh, Bah Deni. Ngeunah bae sia. Aing mah obat ge jadi korban. Boro-boro dibayar.
1: Nah, ari silaing ujug-ujug nampanan duit.
12: Damun lain lantaran dewek mah, silaing teh moal meunang duit ya. Kadia dewek minta komisi.
1: Abah Deni ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna teu tarima.
12: Tu bisa euy. Ieu mah rejeki dewek. Eta mah bongan we silaing. Nini-nini diberi obat kuat yang lalaki. Tengudu peruk deh, geus uyuhan. Hop, cicing tuh, tuh, tuh, tuh. Aya jalma lalaki keur leumpang murukat ye. Top tah jatah si lain. Cek Bah Deni, bari nunjuk kalebah anu keur leumpang. Memang bener harita teh katempo rentang-rentang, aya aki-aki leumpang alon make iteuk. Atuh Wakuwu teh gancang muru tempat asal, tuluy diuk dina jojodog plastik. Beki lila nu leumpang teh beki deket, pikeun narik simpati, harita Wakuwu teh mapag eta aki-aki. Duh, hawatos teuing ki. Mapah oge mani salengkah-salengkah. Cek Wakuwu bari tuluy nungtun si aki, maksudna mah rek cari muka meureun. Supaya si aki teh daek meuli obat ka maneh.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
14: Halo, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
14: Sareng emas saha itu nami nama?
15: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
14: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
15: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
14: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
15: Ti 2008 mak sama entos ampe 14 tahun na tu aa rugikeun ka ayeuna teh.
14: Atos 14 tahun ya mak?
15: Mohon.
14: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
15: Saal ka doktos kanu ka alternatif sakur ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae jejeg dina mah pas teh teu tiasa tebih kitu.
14: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
15: Nganggo Alpha Propolis.
14: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
15: Anu karosna teh anu bami bade sati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
14: Mun mah teh tos CF sabaraha botol?
15: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
14: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
15: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
14: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
15: Nya ti radio.
14: Oh mun
15: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
14: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
15: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
14: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
15: Amin,
14: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
15: Mohon, mohon ah, mohon. Dan
14: kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
14: Hatur nuhun mak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Meni rajin ke kos rekan wae.
17: Eh, Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
16: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
17: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
16: Tetes mata naon, iya tes cu.
17: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
16: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
17: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
16: Oh gitu, aman ya teh ce?
17: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
18: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
19: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ngan edas para mitra, si Aki teh siga nama salah tarima. Ngomong naon bieu teh? Baruk dewek leumpang salengka-salengka. Nya adatna tuh leumpang mah di mana-mana oge salengka-salengka. Piraku 10 lengka 10 lengka. Geuslah, tong dituntun sagala. Kawas ka budak Sundat bae. Halik-halik. Atuh para mitra dikitukeun mah wakuwu teh ngajenghok. Tuluy manehna teh satengah lumpak, muru dasaran dagangan. Celeuweung deui bae harita wakuwu teh nanawarkeun obat. Obat kuat Mangga ka kaum lalaki anu saban isuk sok dibagdan bae ku inung budak, leuet bae ieu obat kuat. Pokona mah dijamin pamajikan saban isuk ngabarakatak seuri. Ngadengewa ku ngomong kitu, reg si Aki teh eureun tuluy nempoan rupa-rupa obat anu aya dina dasaran. Nempo kitu wakuwu teh ngarasa bunga. Manehna boga angkeuhan, pasti bakal meunang pangraris. Teu lila pok wakuwu harita teh nyarita. Mangga Ki, kantun milih. Obat naon bae oge aya? Hay, ngenalkeun heula atuh. Ngaran dewek anu nelah mah wakuwu. Nya disebut wakuwu teh pedah wae kungsi jadi kuwu. Ngan ayeuna mah geus di lapang siun. Tuluy cong harita wakuwu teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman gancang narima, bari nyebutkeun ngaran. Ngenalkeun Aki Ganteng. Tuluy kadenge deui wakuwu teh cumarita. Oh, Aki Ganteng teh nu ieu? Kuring teh mindeng adenge ngaran Aki Ganteng teh. Nya dina radio, mun kabeneran keur curhat jeung penyiar awewe. Sok atuh Aki Ganteng butuh obat naon? Mengpeung kabeneran ka dieu? Aki Ganteng harita teh ngarampaan rupa-rupa obat, tuluy pok nanya. Ke, butuh obat naon ieu tehnya? Jeung nadeui da dewek mah jarang gering. Nya paling oge dewek mah butuh teh obat katorekan. Aya teh obat katorekan? Ditanya kitu, wakuwu teh ngahuleng. Sabab saumur jadi tukang obat,
1: manehna can kungsi ngadenge aya obat katorekan sagala. Satuluyna kadenge wakuwu teh nanya,
12: keheu laki, kuring mah sakarek ngadenge jelema nanyakeun obat katorekan sagala. Jeung nadeui ari katorekan mah lain panyakit, tapi biasana kaalaman ku jelema anu kabeureuyan petasan.
1: Aki ganteng sakedapan ngahuleng siga aya nu dipikiran. Telila pok nyarita,
12: puguh wakuwu, jeli dewek mah mindeng pisan tinggi lengeng, tisaprak baheula tas kapuak buludug. Mun keur kata rajang teh sok teu puguh dedengean. Dah, ayeuna ge kadenge sada aya kunti keur pasia jeung jurig, sigana mah parbut menyan. Cing kira-kira wakuwu boga obatna teu?
1: Wakuwu ngarasa bingung sabab manehna baluweng kudu ngajawab kumaha. Tapi tengenek lila pok wakuwu teh ngajawab,
12: oh, jadi kitu gejalana tehnya. Ku obat ieu bae atuh yeuh.
1: Tuluy wakuwu harita teh nemungkeun botol obat cacing.
12: Tah, ieu obat teh obat serbaguna. Pokona mah bisa dipake keur ngubaran sagala rupa panyakit. Kaasup panyakit ceuli kurang denge.
1: Hargana ge murah ki. Cek wakuwu bari pinuh ku pangharepan manehna bakal meunang pangraris. Tuluy kadenge harita teh aki ganteng nyarita,
12: nyobain dia, awas lamun teu ngabukti ku dewek moal dibayar. Tah ayeuna ieu obat ku dewek dibawa heulanya. Gampang isukan ka dia deui, kitu ge lamun ngabukti bisa nyageurkeun penyakit dewek. Geus heulanya dewek permisi, awas lamun teu ngabukti moal dibayar sia.
1: Koloyong harita aki ganteng teh indit teu nunggu heula jawaban ti wakuwu nu harita ngegel curuk teu bebeunangan.
12: Cadol teh, ari sugan teh rek diduitan ayeuna. Dah, aing mah kumaha yeuh? Ti isuk jeput can meunang pangraris-pangraris acan.
1: Cek wakuwu bari neuteup aki ganteng anu keur leumpang. Ari Abah Deni, barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh, tuluy siap-siap.
20: Lah kadala, kabeneran yeuh? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing. Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing.
1: Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket, Abah Deni harita teh nawarkeun obat.
0: Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten. Panyawat naon bae oge aya obatna.
1: Para mitra sadaya, Ari Abah Deni barang nempo aki ganteng leumpang kalebah manehna teh tuluy siap-siap.
20: Lah kadalah, kabeneran ye? Aki-aki teh rek ngaliwat ka hareupeun aing.
1: Awas ya, rek dibere rayuan maut ku aing mah. Supaya manehna meuli obat ka aing. Abah Deni harita teh ngomong jero hate. Sanggeus aki ganteng deket ka manehna, kadenge Abah Deni nanawarkeun dagangan.
0: Mangga ka para wargi sadayana, boh bilih gaduh artos alit langkungan balanja, tong hilap, ngagaleuh obat kanggo persediaan. Di dieu sayogi obat-obat paten, panyawat naon bae oge aya obatna.
1: Reg harita aki ganteng teh eureun, tuluy kadenge manehna nanya ka Bah Deni.
12: Ke, ari si Ujang sarua ieu teh tukang obat? Ngadalakeun atuh, ngaran dewek aki ganteng.
20: Rada beda ieu mah yeuh.
12: Sigana teh profesional.
20: Ari tukang obat anu itu mah, dewek mah curiga manehna teh ngajualan obat palsu.
12: Cingan, si Ujang boga obat katorekan teu?
1: Bah Deni sigana geus kapalang disebut tukang obat profesional. Manehna najan rada bingung oge, pok ngajawab bari teu poho ngenalkeun ngaran.
20: Oh, ngaran teh aki ganteng? Aduh, alus ngaran teh tah.
12: Nya atuh sarua ngenalkeun, ngaran kuring anu lelah mah Abah Deni.
20: Kumaha baru perlu obat katorekan?
12: Ah, kecil. Pokona kuring mah yeuh, sadia obat naon bae. Tong boro obat katorekan, malah obat kapelag duit kencring oge aya.
20: Tuh, kamari ge, aya nu neureuy duit 500 perak, nginum obat ti kuring mah, duit 500 perak teh kontan kaluar 100 perak 100 perak. 5 kali kaluar teh langsung lunas.
1: Ngadenge kitu, aki ganteng teh katempo marahmai. Tuluy manehna nanya deui.
12: cing ayeuna dewek minta obat katorekan aya teu? Ari gejalana mah ieu ceulit teh mindeng pisan ting jelengeng. Nepikeun ka sok loba dedengian anu teu pada luguh. Tah tah tah. Ayeuna ge ka dengeng sada aya nu pidato.
20: Bah Deni ngahulang sakeudeung satuluyna pok nyarita. Oh, tenang Ki, tenang. Pokona aki ganteng tong khawatir. Yeuh, inum ubar kampung racikan kuring, dijieun tina daun kangkung anu geus garing dicampur tarasi buatan Afrika. Sok geura inum. Lamun eueuh hasiatna, teu kudu dibayar. Song harita Bah Deni teh mikeun ubar kampung sasiki anu ukuranna sagede duit kencring 500 perak. Kebeng, aki ganteng teh ngarenyag, nempo obat segede kitu teh.
12: Wah, obat naon ieu teh, Jang? Mani gede kieu. Waduh, kumaha cara nginum nanya? Rasana pahit teh.
20: Bah Deni nyikikik siri, nempo aki ganteng siga anu sasa. Aki ganteng mah, ku obat bae ge sieun. Obat segede kieu mah kasup leutik atuh ki. Aya deui obat yeunan kuring mah anu ukuranna sagede ban mobil. Sok ganjang inum, ari hayang waras mah. Bisi rasana pahit mah tahan we atuhnya. Memeh nginum eta obat, katempo aki ganteng kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jampe. Bari haben eta obat teh dipelong, siga anu keur mikir kumaha cara nginumna. Ngan kulantaran hayang waras tea, antukna manehna nekad. Eta obat teh dicetrok, tuluy digayem. Burileng mata aki ganteng teh ngaburileng. Sungutna katempo manyun nahan rasa pahit. Lep harita obat teh diteuri.
12: Nyem nyem nyem nyem. Puh, mani pahit letek. Tapi teu naon lah, padu waras.
20: Sanggeus nginum eta obat teuing ku kabeneran. Dedengian aki ganteng harita teh jadi normal deui.
12: Wah, bener-bener mujarab ya obat teh. Dedengean dewek jadi bener deui ya. Waduh, hebat obat teh ya. Padahal mah dijieun tina daun kangkung garingnya. Sabaraha hargana ieu teh?
20: Nempo aki ganteng waras deui, Bah Deni kerung. Manehna oge teu ngarti eta obat teh bet bisa ngawaraskeun panyakit katorekan. Tuluy harita Bah Deni teh nyarita jero hate.
12: Aih, naha nya aki ganteng teh ceulina normal deui? Da sabenerna mah eta obat teh paranti nambahan bisul.
20: Dolik teuing ah. Nu penting mah aing meunang duit. Teu lila pok Bah Deni ngomong ditujukeun ka aki ganteng. Ari masalah harga mah kumaha umum batur bae? Eta teh diitung 5.000 sasiki. Dijelaskeun kitu ku Bah Deni, aki ganteng langsung nyokot duit anu diselapkeun dina kopeah.
12: Tenang Jang, duit mah aya. Nu penting mah obat aya karasana. Cing meuli 10 siki. Anu tadi diinum mah diitung bonus bae nya.
20: Song harita duit teh dibikeun ka Bah Deni gedena 50.000. Sanggeus narima obat, aki ganteng teh tuluy amitan. Ari wakuwu barang nempo transaksi antara Bah Deni jeung aki ganteng manehna jadi panas. Tuluy harita teh nyirinting nyampeurkeun Abah Deni nuker gegeber ku duit 50.000.
12: Gantawang teh wakuwu nyarekan deui. Eh, Bah Deni, ente masyarakat pisan euy. Yeuh, dewek nu mangkal ti isuk nepi ka wayah kieu can meunang saperak-perak acan. Nah, ari silaing geus meunang duit loba. Cek dewek ge tadi mangkalna karada jauh. Tong deukeuteung jeung dewek. Ka dieu dewek minta jang ongkos.
20: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Bah Deni teu malire. Ongkoh-ongkoh wae manehna teh gegeber ku duit 50.000. Tuluy ceg kana sapedah, ceklak ditumpakan, geuleuyeung sapedah teh maju, teu nolih ka wakuwu nu keur ngangkarawak sagala diomong. Nempo Bah Deni indit, wakuwu teh beuki nafsu.
12: Weh, kasebelan, tong kalah ka init sia. Dibaledog sia ku aing.
20: Ngadenge wakuwu ngancam, Bah Deni langsung tancep gas. Atuh sepedah teh lumpatna jadi nyemprung. Nempo kitu wakuwu teh tuluy lumpat, ngudang sapedah, bari ngamang-ngamang sendal capit, lungah haja di udar tina suku manehna. Saterusna peluar sendal teh dipangpengkeun, anu dituju nyaeta Abah Deni. ngan apes pikeun wakuwu. Batan nelek mah eta sendal teh kalah plus harita teh asup kana bak mobil truk sampah anu kabeneran ngaliwat kelebah dinya. Wakuwu harita teh kadenge ku kulutus. Cadol teh. Dasar keur suwe mangkaning sendal can lunas eta teh. Lah aing mah.
4: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
21: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
22: Aja.
21: Mohon, linggi di mana Bapak?
22: Cikoja Bendungan.
21: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
22: Desa Waluran.
21: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
22: Benjolan.
21: Benjolan?
22: Renyam-renyam remati.
21: Oh, remati ke panya.
22: Iya.
21: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
22: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
21: Mohon teras.
22: Teras. Napas nyesek.
21: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
22: Tos 2 tahun.
21: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
22: Mohon.
21: Mohon sabar botol Bapak?
22: 2 botol.
21: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
22: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
21: Terus aya aya namanya.
22: Aya.
21: Mohon.
22: Panas-panas teu aya.
21: Sesak napas teu aina kumaha?
22: Aya.
21: Alhamdulillah mati.
22: Teu aya.
21: Alhamdulillah.
22: Sehat.
21: Janten sehat sadayana mamanya.
22: Iya, sehat.
21: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
22: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
21: kitu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
22: Pak. Seueur we sadinten.
21: Sadinten reaksi
22: ya, sadinten.
21: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
22: sehat.
21: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Mas?
22: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
21: Sesek napasnya.
22: Lambung teu aya.
21: Alhamdulillah,
22: sehat.
21: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
22: Iya.
21: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
22: Iya, sami.
21: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
22: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
23: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
24: 0813-8000-6860
25: Ya terus apa dong?
24: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
25: Obatin pakai apa?
24: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
25: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
24: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
26: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
25: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
24: Coba baca ini.
25: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
24: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
18: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
26: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
23: Radio Peace Ciami.
11: Radio Peace Ciami.
23: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan menemani

ingkang sampun kasroka karena ngewok kalokak kajara piak kajam paring angin-angin kakon sarak mansa negara tukang naluk-nalukin raja-raja liana watak wantos ingkang tatus nalendra raja negara Jonggarba kekasihipun Prabu Mahendra Paksa Salasa Wius putrana Jongiru Paksa anu gugur kupati suana dina lalampahan babad magada anu dina waktu sieu Prabu Mahendra sampun wonten ing setingal binatura talanggahing didampar dentap pinalepeting susasari negara Nawaratna lemet babut prawedan iki nanda widadi batas kuring lan sinebara.

0: Cariyos di pagelaran Jawi Keraton Nagara Jonggar Baru. Prabu Mahendra Paksa wontening sepingil binatur rata lengahing didampar gentepin lalipiting sesesari nenggan nawartna.
1: Lemek babut prawedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari.

0: kasentak sengor. Ieu raja teh salah sawios. Turunanana Prabu Jongir paksa anu gugur. Kupati Suana atanapi ku Bang-Bang Sumantri dina lalampahan Babad Magada. Sang Nalendra remagan kian patih Prabasaktilan Senopati Prabadenta. Tungkul hamarikruta cimah narimang sabda ajri ningali pamor Nalendra. Gunira kangandika Sang Nalendra mekaten pengandikanipun. Patih
1: tulung
0: lan Senopati coba maneh ka hareup dieu teh.
1: Nampir bunuhun laksa ketika binggahan paduka. Kalaupun pati nampi datang kembali, kalian yang semangat ngaturakan sebab bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
0: Hati
1: Allah.
0: Ya aku jastuti sampean aku terima pati.
1: Nampi nuhun. Kalian perkawis maklum anu disuhunkeun. Hapunten anu diteda tina naon pihak kalepatan ageung saha dalali maklum ku kula hayang. Aya pikeun saeunaon pro dampa Gusti kersane malam.
0: Ye, ulah
1: tunggu.

0: kalayan acu paduka tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunang. Puluhan jauh dina waktu sena tansah diajeng-ajeng bujing hingga kapulut marganing tanah gara rapat dikasangakeun kaulan.
1: Aya pikir saeunang paduka.
0: Ye. Pati lan Serpati.
1: Kaulan.
2: Abdi Gusti.
0: Puruan dihaturanan linggih.
2: Wah.
0: Saperkara akan menuhunkan kananan rupa hayasa sampai naik. Pati Senopati oge sejumlah aplatur negara. Nganuhunkan kana jasa. Yen negara nepi kaki yesa mararane sarerea. Sabab tercukup ku kaula ungkuh. Tanpa gawe nuran sage pamohalan nepi kaki ieu negara.
1: Imam.
0: Oge kaula. Kaula. Yakin bagja ku ayana gawe mane nepi ka bisa nalukeun raja-raja salawe negara. Heh. Raja-raja apa negara-negara jajahan geus loba. Unggal taun datang upeti anu ngirimkeun harta kakayaan ka ieu negara.
2: Karang.
0: Gusti.
2: Moal bala ngajual pakarang-pakarang. Aitos kieu mah paduka salira teh sasat para ratu mikayungyun. Nya. Para menak mikaserab kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mikadeudeung. Atuh pakarang-pakarang payung. Atuh cina rada macet pakarang teu payu adu-adukeun heula. Nya di nagara ka nagara supaya garelu supaya pararang apan fashion deuh panginten pakarang-pakarang kau.
1: Bener.
0: Bener.
2: Ih, seueur ingkam Gusti.
0: Bener.
1: Daung paduka.
0: Kuhal ieu. Yakin kaulah jadi raja berat benghar bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imam buncir leit loba duit. Dahar kari am, sare kari dug nginum kari rot pake kari rap.
1: Blau.
0: Ngena nyana ngena nyaning. Pak init-initan kari nyetater.
2: Uluh. Sumuhun kari ngenyet.
0: Oge kaula kasebut ku batur raja sakti mandraguna da puguh kaula gentur tapa. Eh? Mulik pangarti ti leuleutik ngasa pangabisa ti bubudak yeuh waktos Kangjeng Rama maot ku Sipati Suwana patih nagara Maespati akang harita teh keur dipasantrenkeun. Anu nepi kadanget ayeuna Kangjeng Rama kawartoskeun ka pungkur maot di nagara Magadha.

0: Raspati kasih Patih Suwana. Kapatih Suwana Patih Maes Patih Paduka. Benar.
1: Kapan itu mah parantus meewat ke pungkur ini.
0: Prabu Dasamuka upami telepat mah urang nagara Olengka. Upami teleput. Bener. Malihanan Gusti Langkung Tituang Rama maot nage dugi karumpung beheng nage pegat. Saurina kitu. Ecek dongeng ecek. Bener. Tersalah. Dupi maksad paduka kumahaina.
2: Dupi selepan jaringan de maksad te kumahaina. Taulah.
0: Awah dayi. Ayana sipati suana awah dulur-dulur lah urang ansam kurang.
2: Nah ayah kitu kulawargana iya.
0: Ayah jelema anu salilana ngalalana. Hah?
2: Saha Gusti.
0: Ai eta jalma teh ngaranna teh upama teu salah nya eta Rama Parasu, Rama Bargawa oge disebut Resi Yamadagni.
1: Lain eta loba teuing ngaran teh nya meuni. Heuh moal teh tilu adatna teh jelema teh. Bisa jadi.
0: Hah? Rama Bargawa ngaranna. Anu nelana
2: di mana tete ayana
0: mun teu salah mah di Talaga Nirwana. Di tengah-tengah situ te aya pulo. Eta situ te disebut te Talaga Warna.
2: So tak Talaga Nirwana. Iya. Talaga Nirwana. Jadi eta jelema te ayana te di tengah-tengah situ di hiji pulo. Bener. Lulululul. Baik itu.
0: Taku kitu na eta teh ngaran Rama Bargawa teh anu aya patula patalina pancakaki jeung si eta sumantri apa Patih Suwana. Sabeneroyot nepi ka akar-akarna urang podaran ancurkeun.
3: Sia teu sasabeneroyot.
0: Ijar mun

0: Ih, sekedapan putra Nawang Sumargani pun peteng penggali. Dangu-danguan dika.
1: Paduka. Paduka. Leras anu disebut Rama Bergawate. Anu Gusti Paduka ayeuna bade di ansam pati. Bade di alan nyawa. Paralun maklum anu disuhunkeun hapunten anu ditegak. Nanging hapunten sakali deui. Sanes istilahna nog mapatahan hayam ditahu jadi kamari.
2: Ai kitu.
1: Salesna mah eta jalma teh sanes jalma samalea.
3: Yo ya na.
1: Bujeng hinga raja-raja di sana negara darah Arjuna Sastra Bahu. Raja anu katitisan Wisnu dugi ka hancur lebur papan kai tulis ku eta ngaran Rama Bergawa. Ingis ku disirimpan ku kabeja ku beja na eta jalma upamisri paduka ayeuna bari kitu aduh punten-punten sanes naon
4: nyepelekeun kana ilmu Gusti Paduka
1: kitu kitu baroy. Sanes bari begatan nanging bok pilih ieu teh. Paduka panuhunna eta pamaksadan teh ulah dugi ka dilaksanakeun bilih aya mamalakna anu teu hade.

0: Yaram.
1: Cuman tak kaya patih kasebelan saha anu geus bisa ngelehkeun aing. Aing Raja Gentur Tapa. Montong nyepelekeun montong ngahina ka aing. Aing teh Raja Sakti Mandraguna eta raja-raja patalukan kabeh. Geus anu taata luka kula aing nepi aku aing mah jeung kudu ngejat ku jalma saurang anu ngaran Rama Bargawa.
2: Ya, nu mata kula sok kecawas-kecawis teu puguh ge kitu tah.
3: Urang mah kumaha pamimpin aing pamimpin mah da itu mah boga kartu merah kartu kuning. Urang mah sanajan ti popolotot oge eudeuk
2: kumaha atuh.
1: Sadaya daya paduka. Sadaya daya. Hapunten tadi oge kapan bangsa.
4: Kada mesti
1: tahun. Hapunten paduka punten.
3: Aya kadua ngarojong aya kadua bantuan ka kula maneh.
1: Say. Bawi raos abdi Gusti. Sate acana saya panjenengan teh atuna ka sawieus ku kaula we urang paehanana eta Rama Bargawa. Kitu maksudna. Janda sata acara Sri Paduka teh sawios abdi anu kena langkung ti payun mayunan eta Rama Bargawa itu maksud deh. Paduka daing tadi banyak kitu we acan tamat-tamat acan kalau sasagun teh. Bener tiba syukur lamun kitu.
3: Hampura bil kaula nyabok jeung nyarekan.
1: Ih sawalusun.
5: Kitu acan mah teu nakuna.
1: Teu kitu-kitu acan.
2: Tak kudu mata kudu dirampungkeun oge sagala rupa pasoalan teh kitu. Jadi urang teh kudu apalah kana isi ikon.
5: Isi ikon.
1: Oh, bejing isi ikon.
2: Nya isi situasi and kondisionir.
1: Atuh.
2: Kitu.
5: Isi ikon teh ana teh.
1: Nya sadaya-daya paduka. Dina sandi iraha bade jengkar.
3: Teu kudu make jengariweuhkeun maneh, moal ngalibatkeun maneh. Kula dek ini sorangan mentarestu ti sareat. Dicasang ku aing awakna si Rama Bargawa teh si kurang ajar. Ha?
1: Sadaya daya.
3: Kabejakeun jago piraku aing make jeung kudu ngejat. Piraku aing make jeung kudu munuras.
1: Sadaya daya.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Mitra sehat nuju sareng teh sitinya.
8: Mohon.
7: Teh siti itu mana linggit teh?
8: Di Cihideung.
7: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
8: Mekarmukti.
7: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
8: Dua katilu aina.
7: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
8: Sok cangkul.
7: Mohon.
8: Leuleus riut.
7: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
8: check up teh. Kelenjar getah bening.
7: Kelenjar getah bening.
8: Asam lambung.
7: Teras.
8: Teras deui.
7: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
8: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
7: Nungse gitu. Mohon.
8: Ieu naon teh perih ieu teh?
7: Patuangan teh.
8: Benjolan pan ieu seueurnya.
7: Sabar hiji benjolan teh?
8: Namana mah hiji kawit nama.
7: Seueuran
8: jantung tujuh.
7: Tah ayeuna kan.
8: Ayeuna mah.
7: Kumaha teh ayeuna?
8: Lah kitu alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Tos aya karaosna.
7: Tos aya karaosna nya.
8: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
7: Teu nyeri enanya ya.
8: Teu nyeri alhamdulillah.
7: Tah sabar lami kadu panyawa teh?
8: 2012
7: anu 2020 berarti sapul usumnya.
8: Nya tos lami.
7: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sanggara tandung alfa propolis majeng sehatnya.
8: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
7: Alhamdulillah.
8: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
7: Ayeuna
8: seueur we pang anu karosna
7: enam. Alhamdulillah.
8: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
7: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
8: lakin. Mudah-mudahan nya.
7: Mohon naras. Ayah kesandet teh kang ngomit ren kang undang supados sehat seperti teteh kita.
8: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
7: Cobian apa gitu nih?
8: Cobian we terus karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna
7: iya. Ayah karaos nanya. Oh, sehat salamina
8: teh nya. Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku syariatna nya.
7: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860
10: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
11: Kena debu nih,
10: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
11: Ah, yang benar.
10: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
11: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
10: Aman gak nih?
11: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace FM.
0: Peace Radio.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Tanyo. Cobi atuh Gusti ningal. Ya. Tingali maksa ditinggal baduga.
2: Jing jing jing jing jing sabaraha teteh pibuntuteunna anak kinten-kinten.
1: Nah, jiji kainya sumuhun. Sana si buntut nomor pi buntut tu nanti ku maafi akibatnya nanti. Aduh. Gening anu ditawisku Rama Bergawa. Nantang oku begalan pati. Gusti mawiraus abdi wasawiyosiku abdi Gusti. Ulani. Ulani. Kaula dek mi HP negara mi HP kewajiban yang saja mana. Sabab naon. Dan sudah saling hati upamacanya saat dirina si Rama Bergawa sabab anu aya patula patalina tadi jeung si Patiswana timalan-timalan paduka nanging ajrih we lain ngahanapkeun ka pangarti maneh eh ngan kieu we kaula maneh ka mana eh daun di mana engke suruh panon poe di mana kula teh datang ulah diarep-arep balik deui eh. Lamun terdatang dina waktu suruh paron poe anu arti kaula aja di medan dan lalaga.
12: Aduh, obat, Gusti ampun. Ulah dugi kainya, Gusti.
2: Ya, Gusti. Ulah dugi kainya, eta emutan teh.
1: Ye, Gusti bisa ditolak nih. Eh?
12: Nanging sa pamina sumping satacana sapana poe panginten duh eta anu diantos antos paduka
1: sakit tu kula dek init mi HP kursi mi HP kewajiban sakali deui kaula kaula rek bebeja heula ka bojo kaula ha mitih

0: Nah kaula nah salira akar naon teh melar
1: ada gorengnya
0: siapa buruk-buruk papan taun teh geuning jati buruk buruk-buruk papan jati gitu sumun eta piharca sieuna mah teu kirang deuleuwi jadi yakin kedah dituturkeun teh bilih kumaha onaram margi onam teh rada kurang ajar teh dina teh nya rada sangarang ya kitu hade atuh teranau urang rarancep panen nuturkeunana
2: ieu ulah babarengan aya rek rarancep panen
0: nah rek kaula nah rek akang anyeun ka ieu anyeun kuruin
2: sae atuh sae.

0: sakurang tuna lalampahan Prabu Mahendra Paksa. Anu maksad ngajug-jug alas Giriwana? Can tutug anu kacatur telawas anu kacarita. Kosap di Talaga Nirmala anu mane nyaketan ka tengah-tengah situnya ta pulo anu diancikan ku Rama Bargawa. Talaga Nirmala anu pernahna aya di satengahing alas Giriwana. Di tengah-tengah talaga memang aya hiji pulo nya di dinya pisan nganyerakna Rama Bargawa. Rama Bargawa yo resi yamadagni yo Rama Prasu. Nanging kaayaan di sabudeureun ieu talaga kacida matak keungtur pikasieunanna. Margi di sabudeureun talaga dipagar ku rupa-rupa tulang sato galak anu paselap jeung tangkorak manusa.
1: Ulah. Sakumahaan.
0: Pun kitu deui kaayaan pangeusi talaga estu matak gigis anu ningali. Pinuhna eusi talaga sanes kulauk nanging patingkot cepatna oray-oray galak patengah sareng lempaina aletan buayaan usaya gak nadah mangsa.
1: Mantak mereka hulu punuk anaknya manjana.
0: Kayaan wuh geman mangsa hiliwirna angin jeng seahna cai talaga. Hiliwirna angin lir pating cikikikna iblis seahna cai lir. Pating cakakakna setan merakayangan. Memang terjama anu ipis pangartina tacan limpas pangawasana tanwane sungkan lumampah kaya tempat. Kitu numutkeun ujaring carita. Nanging dan tawis lami ayah hiji sinatria lumampah ngajug-jug kaeta talaga Nirmala. Ia satria tetaya sanes jatana Raden Gopalaseta. Satria tedak negara Parangsewu anu sami nampi serat tirama Bargawa. Sami sarang raja ti negara Jonggarba. Yakin ia satria sasat ngajug-jug talaga Nirmala tu benten sarang Prabu Mahendra. Kenging panantang Yudha Tirama Bargawa anu kalesan Raden Gopalaseta. Sadu taluk muncan tarung haram sumembah muncan bitotama.
1: Eta
0: satria pinilih taning lumampah ngepek sodera merak ngibing sosoderan. Halumampah tindak kendengane pun gawil aladria.

0: disebut Talaga Nirmala.
1: Benar ya, Bang.
0: Asatih ku hante make di ngajak gelut segala imang keluk naon kasang tukang. Rama bargawa. Ayo, nyanyi anjir laki langit lanan jaga toto sagu jarang ulin. Gara samperkeun ye kaula anu ngaran Gopala Seta. Tegak negara Parangsewu.

0: Ia kanu kasebat Raden Gopala Seta Trah Nagara Parangsewu. Lumampah ia tanah desa tengahing alas. Maksud nyaosan kana pangangkirna irama bargawa. Wireh ia satria anu kasebat Gopala Seta teh hiji satria pinilih tani. Daya lawan di nagara na pinuh ilmu jemar panala sulih ku pangarti. Tina waktu seta ngandika. Ya, anai tempat namai tira nake.
1: Kada muringkak langrennya.
0: Tatangkalan anu sakie jarang tung gede natur lir jarang ngotang. Katurug-turug ieu papedut.
2: Papedut teh sakulan ah.
0: Hampir ngarimunan kana ilmu.
1: Mane hujan kita
0: belah mana ieu teh situna?
2: Bade eumah ne manyana beleweung.
0: Belah mana ieu anu kasebut talaga Nirmalana?
1: Terang bulan abu.
0: Ramba Bargawa. Ramba Bargawa. Ka mana?
2: Kalau aku mengujang ngetek betulnya.
0: Desang. Hebat ya tempatnya.
1: Oh, enak ini.
0: Asateku harpi. Asateku harpi. Iya anu ngaran Rama Bargawa. Hebat. Wawuh kakaula. Atawa nyahok kakaran kaula. Marijin kaula mah kakarangan dengi anu ngaran Rama Bargawa. Aya pasualan naon ieu jeung Pangklu? Rama Bargawa. Sapratanipun ieu raja ti nagara Jonggarba anu sami nampi serat ti Rama Bargawa. Alumampah dina waktu seta. Sora naon eta?
2: Entah anak.
0: Ya. Rama Bargawa. Iya, kitu anu kasebut Rama Bargawa teh. Saha eta? Saha eta? Ngalewewe satria. Dapuan.

murid anu kasebut ramah margawa saha ngaran maneh ngaran kaula pengawa ngaran kaula teh nyatana Gopala Seta. Gopala Seta ora kafir gawe urang mana maneh satria kaula ti nagara Parang Sewu. Saking nagara Parang Sewu ora kafir gawe anjen anu kasebut Rama Margawa. Ngaran kaula ngaran kaula ya Mahendra Paksa. Mahendra Paksa bener ieu make kerajaan ti nagara Jonggarba mah. Anjeun teh urang nagara Jonggarba. Iya. Raja ora kapindo gawe kaula raja. Ih, lain atuh meureun. Ari maneh dek naon aya di dieu satria kaula teh sabenerna dek nyaosan kana pangangkirna Rama Margawa. Malahan make jadi implik-implikan nantang okoh begalan pati. Kaula sya asa tengenah ku kau juga nana eta mangkeluk. Kaula teh tengenah ku takabur nana eta mangkeluk. Dah kaula di nagara teh cik rasaan macan ayo ngelehkeun.

0: Gitu sebenarnya.
1: Oh, gitu.
0: Clear, Pendre.
1: Iya.
0: Sapratane pun irama bergawa anu parantos luluncatan di tengah situ. Nyaeta ninsakan buaya-buaya anu garalang. Memang diatur kurama bergawa. Ajleng-ajlengan di tengah pulau. Nyaeta kadaratan nu paling tikul. Miaosan kana panangtangna ieu dua jawa. Naon eta susurian?
1: Aya naon ieu?
2: Weh, dua jam. Daguan ieu kaula anu ngaran Rama Bergawa. Weh,

0: Bisa jadi. Bukrua grawi geus bodas nyaan geus kolot tapi pergel keneh jangkung gede.
1: Memang irama bargawa teras nyampurkeun salirana jangkung gede simar dada buluna parantos barodas tur gimbal. Dina tongongna nyulagrang dua pakarang ampuh anu kasebat kampak duung sarang tumak bargawastra. Ngagidig nyampurkeun ieu dua jama nyata Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopala Seta.
2: Ulah kaget.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawat teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan

0: kesehatan anak.
1: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

Mahendra dibisik Prabu Mahendra Paksalan Raden Gopala Seta kaget ningali bentukna ieu jama anu ngakungaran Rama Bargawa jangkung gede buuk anu gimatur parantos samut-mut bodas kulirakangan dika.

0: gitu. Kabeneran kaula dek malas pati kapati suana tapi kabejakeun geus paeh teh sakurang ajar. Malahan gugur jeung raja-rajana.
1: Bener. Bener teu salah.
0: Lamun mane bener-bener, ya, dulur si pati suana aik aya hak pikeun malas pati.
1: Oh, eta. Eta mah hak aja. Tapi kaula mah ulah dicampur baur ke jeung eta. Memang hade-hade. Supaya anjing lebih nafsu ke kaula. Takut itu naik neprak. Sebenarnya kaula lain nganung harti datang natina ujub takabur. Pangna juratan anjing ngan kajurung. Kajurung kaula tetuku pangga butuh kaula.
0: Butuh naon anjing.
1: Kaula teh butuh hayang nyaho getih sorangan. Saumur hirup kaula teh can nyaho di getih sorangan. Itu sebenarnya. Sabonaon? Teu kurang-kurang tiba heula oge aya satria jeung raja anu diajak gelut ku kaula. Diajak pasea, diajak bitotama ku kaula. Bener-bener.
0: Ya, aya kitu.
1: Ya kalian ti kaula teh tetep hayang nyaho di getih sorangan da getih kaula macet pangrasa kaula bodas. Sabab ari getih beureum mah nya eta keuna ku wates. Keuna ku batas. Keuna ku apes. Keuna ku rugi. Keuna tek-tek bengek teh ku henteu. Sabab kaula mah nepi ka ayeuna ieu teh can ngarasa apes, can ngarasa gering, geut can ngarasa keok. Kitu ieu. Jadi nimulkeun kapanasaran hayang nyaho digetih sorangan. Ujung kurang ajar.
0: Coba-coba hayangnya urang anu jajatin jeung kaula apa kan wani marang aku.
1: Atuh mau apa tipati nyurat.
0: Allah.
1: Itu wani ngecikan sok. Bisi atuh rek dua nana. Tak kaula ngahurup. Nah.
2: Kotaknya tu
0: nyata-nyata. Nya, emang keluk tengah jago ieu. Nah, ieu teh priyogi urang hurup wae kurang. Sawios akan anu bakal maju ti heula dina waktu ayeuna. Ha, sae atuh pina kitu mah carana.
1: Coba-coba atuh.

antawis na bae irama bargawa sareng Prabu Mahendra Paksa sare sumere dan banting binantingan si babuk si tajong Itan kuda papasangan kayaan tatangkalan seorang cing darok dok dia ada jogol kedua.

0: Ia anu kasebat Raden Gopala Seta. Kaget ningali kaayaan anu sere sumedaran banting binantingan cing barusat ilmu panemu jampe pamakena. Nyaan ieu anu kasebut Rama Bhargawa teh lain lumayan pangartina. Giri lusi lampaingan.
1: Giri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing.
1: Paingan
0: nyata teu saka sarebuk samerang nyamuk.
1: Nah kumaha?
2: Alah teketrek dan wong.
0: Kaula ngulik pangarti ti jaman leutik ngotek tak pangabisa ti jaman budak asa kakar.
2: Alah kumaha kuandeun nyata lawan.
0: Ninga ilmu anu sarupa kitu. Hebat. Memang hebat.
1: Lemay ya kejadian kiwana ya lemay ya.
0: Kakar bisa. Ai kaula ayeuna dek kabur ti tempat atuh kaula teh para satria.
1: Urang teh jawer urang satria mah.
0: Moal waka ku meuk memeh dipacok miuni hayam kabiri. Moal waka nyorowok memeh disabon.
1: Tong.
0: Dek lalajoh lah.

Ita yan rama bergawalan Prabu Mahendra Paksa. Hayanana ampir saimang kelmu. Atuku kituna ieu Prabu Mahendra Paksa dipun balang tumi balemah rekat nyandak usakana.

0: Asyik. Jamah-jagni coba-coba tanah. Pusaka kaulah ia pedang. Kaulah pusaka negara. Cocolek Tarasi. Bangsat. Kurang ajar. Atau itu mau dikaulah mau dipakai nyuhil.
1: Hanya.
0: Sok beragunat.
1: Banyak atau malain
0: tapi. Mau dikaharipkan kaulah mereka dikatukang keneling nge-nge sok. Pangadekin hayangnya mau diketi sorangan kaulah.
1: Sok.
0: Rasakan bangsat kanuhum nama engke siapa sakarat kunyuk. Rasakan. Coba-coba. Iya.
1: Jika nama
0: ayah ya, si atau asahula, asahula,
1: ayahnya an meninggal genjereng.
0: Ya,
1: coba pusaka mana ayahnya keluar kereta naplok netolong naon tadi? Para ginga hihi dan kejo aing.
2: Katanya oleh gerengnya itu.
0: Bener gitu mana kita nyari tadi? Coba. Ya, hari hayang ngonaman rasakeun ieu.
1: Sawas

Memang na ieu Raja Mahendra paksa sababara kali dibalangkeun tetep hayang ngarogahala irama bargawa. Kalayan teu acan aya kasarupan pikeun ngejat di pakalangan masih tetep hayang ngalah nyawana irama parasu. Kukituna irama parasu lajeng nyanak kampak duung. Atanapi disebat oge parasu dengan waktu eta yakin ia kampak doung dipun balang sorana ngahiung ngablesatina pananganana irama bargawa nimulkan sora anu mata cing parulingkak bulu punuk cing jeritna jurib cing karosyakna barakasakan ganarawo cing cororowo. Nimulkeun kakeung di tempat atuh kukituna Prabu Mahendra paksa inasti kasayang dumampara kasabet pisan beungeut dugi kasapar sapisan

0: bener nyata poho hampura we gopala seta hiji deui anjeunna cikana tu hayang nyaho
1: ari soal gelut mah gampang gampang ngan kaula dek nanyakeun naon itu maksud jeung tujuan anjeun teh naon
2: teu ka harta
1: sih teu ka harti kaula ayeuna anjeun kudu beleng jeung kaula naon pasualanan jeung nu bieu mah pugu kadenge ku kaula aya gantar kakaitanana tapi anjeun kaula pan kakare ka papangih ge kakara
3: ya cukang lantaran sudah rupa.
0: Iya cukang lantaran nama kami jakeun anjeun teh hiji budak ngora anu sakti mandraguna. Sugan jeung sugan anjeun bisa ngalah getih kaula. Da tetep ieu mah cik pangrasa kaula mah getih kaula mah bodas. Eta we huntu di dagoran teh hayang bijil getih tina huntu beuh. Lapor. Cili dirojok. Lapor. Cina ulah loba ting dahar daging besi nongtot ka handap. Balahan kaula leuwih loba supaya nongtot sabab si anu nongtot masuk kaluaran getih lapor eta.
2: Hare-hare.
0: Lapor. Papa hare.
1: Nepi kaki. Atuh lamun kitu mah anjeun teh telenges rupa.
0: Naon?
1: Telenges bener anjeun teh.
2: Telas kana. Telenges pisan.
0: Ai eta anu disebut telenges ku anjeun naon?
1: Tingali atuh.
3: Jadi gajah tengkorak jeung pager.
1: Anu jadi papaes di eta tempat teh kapan yakin eta teh kaula ge nyaho.
3: Tengkorak lulus.
1: Eta teh tengkorak lulus. Hah?
0: Oh, kaula disebut telengat.
1: Ya memang.
0: Sabenerna. Anu jadi papaes mah lain ciri kaula kejem atau telengas. Tapi bongan maranehna keneh.
1: Bongan maranehna kumaha?
0: Oh, bongan maranehna keneh. Anu hayang milih ansur batan taluk nyata milih ngabebengkang tibatan birang contohnya anu bieu uang kelang kurang kumaha kaula padahal sakira geus teu mampu mantong maksa kenting maneh
3: kenting lah
0: taluk mah taluk we atuh ulah maksa kenting mana ya da eta wae teh
3: mamawaan
0: kumaha nu mawa bawa kitu-kitu di bawa kieu-kieu
1: Rama bergawa dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku kaula asa geus pantes kaula kudu gluteg aja
3: kaya masalah
1: nanti tapi lain kaula nganu harti talu ka anjeun lain
3: kawa eleh
1: lain nganu harti eleh ku anjeun ngan kaula gelut jeung anjeun kudu puguh pasualanna
2: kan puguh dasarna nya
0: heuh bisa yang mecak sugan anjeun hayang nya bisa ngaluarkeun getih kaula
1: moal bisa hampura kaula dek mulang ti ieu tempat. Kaula dek balik ka nagara kaula. Pek teruskeun perjuangan anjeun Rama Bargawa. Teu hayang kaula mulu campur ka urusan anjeun. Hampura
3: resep makana gelutnya.
1: Sapratanepun ieu Raden Gopala Seta. Ngejati payuneun Rama Bargawa.

0: puguh hati nama siun murid.
1: Toong banyak lah.
0: Gus katoong buka ulau gitu. Gusti agung.
1: Rupi-rupi jami.
0: Iraha atuh kaula dek paeh teh.
1: Bosen.
0: Asa geus bosen kaula hirup di alam dunya. Tapi kalau dagur-dagur ke mana kala kai lapur lain ngandung harti ara lain cing atau saha jama anu katitisan Wisnu dati bahula nepi kaya na tangkorak ngadun pabalatak memang eku kitu tema jika telenges kaulah hirup tapi kaulah tetep neangan jama anu katitisan Wisnu. Boy, wah tu yang mana aing kita dalam manukat titisan Wisnu tu? Sebab naon? Kenyataan Arjuna Sastra Bahu bahula anu yakin katitisan Wisnu nah beteleh di kaula. Mana kita gimurun kaula murun jaman manukat titisan Wisnu tu? Bukih kaula murun kejer deh.
2: Mana batur nama bari, Pak?
0: Batur nama bari, ada ngegantung mana?
1: Bos, Pak.
0: Bos, Pak. Ya? Ngarabkan mana, weh, kabuaya? Kalauk-lauk, anu sok beki daging.
2: Bukan malodar.
0: Kalah marane, lalu modar, tiba-tiba aing mupaya. Tapi sugane dek dikeriyuh kene kaula dek neangan. Dek neangan. Jama anu sakti leuwih tinu bieu kaula.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janteng siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pangaruh tina kapusing murang maring tatangkalan seueur anu di babukan dugi kacing darorok dokcing berobot kayana tuna lampah eta kacarios di satengah hing marga sopana
1: marga
0: marga jalan sopana alas pringgan ingat salah palih kaleren ieu talaga anu diangengan ciku raba bergawa memang dirinya ayah hiji jalan ngebat anu temusna ti nagara Mantili ka nagara Ayodya palih kiduna memang ieu leuweung anu disebat alas Giriwana kakidulna mah nyata ka alas Kamiaka

0: Daya sanes ia anu ngejoleng panganten teh kakasihna Raden Regawa. Raden Regawa putra mahkota nagara Ayodhya, putra Prabu Dasarata. Nyaeta hasil ngiring saemara di nagara Mantili. Putrana Prabu Janaka anu kakasih Dewi Sinta. Hasil kaboyong ku Raden Regawa putra Yasarata di Ayodhya. Anu tina waktu sieu halumampah maksad ngarereuhkeun heula tina kasapena alasan aya sabas anu ngampar palih kulorna aya tangka saringin eukeur meukeur kaayaan panon poe parantos gingsing ngulon kalangkangna ieu tangkal kaiteh nya ka palih wetan payus upami diangge tempat reus lumampah Kakang Semar. Iye nun urang ngareureuhkeun heula cape. Oh mangga Sinta kalah nun urang ngareureuhkeun heula cape Nyai tapi noda mal unyuk sumangga kalah nun pangrasa Lesmana kalah nun kaulah
1: uya.
0: Wah, oh, tanya misalnya, nah, atuh amoy masih kena anggang lalampahan tuh juga.
1: Tapi kena wayo.
0: Oh, ngajung-jung negara Ayodhya, kapusir dayuh juga. Nah, ayah bangga tering dunungan uwa, anu hasil ngeboyong putri Timantili tuh
1: juga.
0: Raden Regawa,
1: aduh, agung milik raja.
2: Oh, padahal lamun dewek milu saya marah mengurun ku dewek benang na ce. Tadi kita kasih monyong orang rada kena capek oi.
1: Bangga.
2: Bola dia balat tam-tama. Syami. Lalang ketuur capek.

0: anwa aturan
1: syukur uya
0: syukur nah damang wa teh damang wa
1: meujeuh nya
0: nuhun eta juga anu nah naik itu
1: sepuh ucu maklum atuh anu dek dijungjung teh masih keneh hangang ucu
0: da bade ngamujeng ka mana wa teh
1: dek balik
0: bade mulih nya
1: heeh
0: manawi teh bade angkat tebih mulih
1: mulih di mana wa teh kitu kahoyong teh ucu
0: mulih di mana itu mulih di mana wa teh cek dige
1: wangsul ti mantili ucu
0: ngerasa kenaon mati mantili
1: hari kitu teh mah ucu ngaran-ngaran geus sahak jeung sakawajiban antawi satria jeung rakyat
0: laras
1: wa teh jajak dunungan
0: kita
1: nyaeta Raden Regawa putrana Gusti Prabu ti Ayodhya
0: kitu
1: anu teu disangka-sangka safarina mah rek lalajo we lalajo saemara ngangkat gunewa pusaka
0: uluh sajengna
1: raja ti mana raja ti meni sararumping ucuk anu gararagah nu jarangkung badan oh gunewa teu eueuh nu bisa ngangkat
0: sumuhun
1: ari dunungan wa daftar nah atuh meni jiga nu hampang pisan malahan di kenyang teh eta talina da ngabeletok cuk potong
0: aya kitu nya wae senjata
2: ai pokona mah teh pangaruh dewek kitu lamun init-initan teu mawa dewek ningang diapes kabeh oge
0: wah boga naon
2: dewek teh geus diabusan susuk
0: susuk naon
2: susuknya susuk naon susuk
0: lagi ngagoreng susuk gitu
2: susuk geus diabusan susuk
0: nya
2: susuk ai watekna teh naon pot kitu kah yang
0: ngeuh
2: nya nya eta teh pika
0: eta ge nanyakeun
2: kudu milu atuh milu kana jalan cerita gitu abi bisa ngomong
0: pagahan
2: kang saeun teh geus diabusan susuk dina bujal hiji dina cungcurungan hiji dina punuk hiji dina tarang hiji dina irung hiji tuluy dina biwir hiji kulantaran biwir terada ipis ya kulantaran ipis di abusan susuk nyarada kana meusan ari dina buja watekna supaya dewek teh subuh beuteung tah dina cungcurungan mah abeh lancar ngeuhujeun dek teh
0: dina punuk
2: dan lamun dina punuk mah lamun dewek diringkeun hancip teh moal hejo
0: aduh kasian anu kasindiran atuh kenapa dihalukeun da parang
2: tah kitu ucu montong ada ke sisi pot dewek kelanan bawa ngomong mah cuk
0: ulah dianggap
2: atawa
0: eta mah racun
2: eta tah kitu ucu
0: ah sama kitu lah
1: geus teu bisa ditolak deui uah teh sasat heuh dunungan bungah uah oge milu bungah nya cuk
0: sahanteuna atuh da
1: sahanteuna tah urang rojong ku urang cuk heuh
0: abdi geus sak bulu ka paut ngiring bungah
1: sok sanajan barena ti kitu dina waktu ayeuna lumampah teh omat ka akang silaing tepikeun ulah dibarengan ku arah jeung subaha ngaran-ngaran urang cicing dina Curug Batur ngaran-ngaran urang kumawula
2: didi urang kudu sepak terjang banting tulang nyingkirkeun baju leungeun kecak jeung katuh
0: benar we eta mah
3: awi sadarna
1: tuh
0: make kasadaran
1: kitu jeung omat ulah ngaganggu tatangkalan
3: iya
1: kasidawala tadi sayang manuk ulah diganggukeun cenah riam ulah ngaganggu lingkungan
0: untuk Indonesia mah palora sareng fauna
1: teh palora palora jeung fauna teh
0: bauken
1: geuning di batur mah eta sasatoan teh bisa difilm ditemongkeun ka urang apan eta teh piduiteun wungku
0: nunut sadami teuning
1: saeutik gedena dina eta oge pan bisa ngajadikeun depisa ka nagaranya cuk
0: mohon
1: tak ieu tempat engke mah deuleu jalan anu ieu teh oh bakal diome ucuk bakabut bat jalan-jalan teh ujar.
3: Dihanapnya
1: wak. Oh, taeta cai anu curcor, cai na herang boha di belah tongoh na deul aya hiji situ.
0: Pina tamata wat.
1: Kadang-kadang ke maka hareup ieu teh bakal jadi objek wisata lucu.
3: Eta teh.
1: Ih, ulah lalawara deul.
2: Heeh. Gune proyek nama ku dewek kitu
3: ah. Aing ada ngeun.
2: Ai soalnya taman mah ka dewek teh.
0: Bisa pengen
2: tahu. Heeh, dek oge boga baraya di panyairan tukang patamanan wungkul deuleuh. Nah, dek kemang naon? Kemang babadotan, kemang segala rupa kumpit. Ka kemang-kemang damar. Ulah lalawara. Tah kitu ucu, tah kitu ucu. Cuk. Cing atuh ua sabajabana tinggal reukeun capek teh ua teh heuda ku sakabeh oge kudu di paraban atuh panon paraban ku teteh nyewan anu ngararenah nu nararima.
0: Di paraban teh ua tah.
1: Sungut paraban ku kadaharan anu ngeuna.
0: Naon dibere teh tah?
1: Ceuli ku lagu-lagu jeung ku didikan-didikan anu matak ngeunah kana ceuli.
0: Matak ngalagena.
1: Heuh. Atuh suku paraban ku sapatu.
2: Sapatu paraban ku suku meureun.
1: Ha kumaha sila inge eta mah? Kabeh oge kudu dipapaesan ngan ulah kaleuwihi.
0: Pangabeuki sakamangga beukina.
2: Kaleuwihan. Jadi segala rupa oge rupanya urang kaleuwihi.
1: Ha.
2: Pan tukang ketuk oge ai kaleuwihi mah pan dioperasi.
0: Nah, tapi jeung kaleuwihi. Naon leuwihna tukang ketuk teh?
2: Bareto ngajeninya panon.
0: Ah tampiling.
1: Sok jang menta dewek lagu cu.
0: Lagu naon, Pak? Lagu naon?
1: Menta lagu Borondong Garing.
0: Eta mah wae teh lagu teh nu kolot wae kawak wae.
1: Oh, eta mah lagu Borondong Garing dek garas kana jaman baheula cu.
0: Aduh.
1: Tahun 60-an eta momori ka sepuh-sepuh. Di antawisna atau bah momon teu cijengkol.
0: Alah, bah naon eta?
1: Bah aga nyucu. Bah minta
0: bangko.
2: Bejakeun kitu ka bah engko.
0: Naon Kang?
1: Jang,
0: ulang.
1: Urang nyanyi sok.
0: Nah, Kang bisa nyanyi kitu. Sok lagu naon nek nyanyi teuing pek.
1: Dewek nek minta lagu deuli teh.
0: Aduh, iklan tuh.
1: Si cepat melanan dewek keur si hareupan
0: eta kolot heula kolot
1: sok teh nah. Nyangakeun ka kasepuhan sadayana yeuh oge ka Pak Haji Aron anu aya di Cimencek Garut di Samarang bisi si lain ho bisi si lain ieu mah
0: mohon
1: boga panyakit batu kencing batu di jero kadinya bawa su
0: Pak Aron
1: Pak Haji Aron
0: Cimencek teh
1: Cimencek teh
0: beres Pak Haji Aron mah adi ke atas ka itu
1: dewek oge rek pesen kirik dulu
0: kirik yang
1: paiseun sing menta eta euy lagu Borondong Garing ieu mah ka kolot-kolot baheula budak baheula anu jadi kolot ayeuna
0: eta bener
1: itu baheula kapan dina lalajo wayang teh sok laguna teh lagu Borondong Garing aya lalajona teh di kampung teh dinahana peuntang kacau geuning nya cu bari si toe jeung Rana nganteurkeun tengah peuting teh meuli suuk jeung pinang aya di tengah jalan diudag acreug atuh puguh we beah deuleuh ka bawah ka imah teh kami tohang anu kuruh hulu nawungkul pinang teh
0: Bapak
1: kami nak
0: bina atau pegawai pasar.
1: Sok Borondong Garing ya.
0: Sok.

0: Segera di hulu gitu hirupnya ya. Oh, gablek dekeng naon si cengat jago gitu teku yang jeng dekeng nadi gablek gueng. Yo, oh, itu si jago-jagoan tell me pisan somso. Sya. Somong saos.
1: Bulan puasa somong.
0: Ieu teh dina bulan naon cing bulan Ramadan. Belo.
2: Bulan Maret
0: sedengkeun dina bulan puasa itu kudu loba kahadean tibatan kagorengan tuh loba amal kapan engke dina waktu lebaran apan aya jaket fitrah
2: di mana
0: enon teh oh jaket fitrah atuh tanpa la sejarah rakat atuh ti ayeuna hade-hade kalakuan lamun mung nani naon mere jaket kudu daek narima jaket sia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggi pilihan mana pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti

0: paling karos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae Pak, sate acan ku propolis.
1: Terus kamar mana nya kadokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus tekan disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyarerina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
3: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
4: Nu mawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alfa Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka terasek eta dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya da sing tetos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha Pak?
4: Aduh teu kiat dugeun ka nang pingsan saurna dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
4: Alfa Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alfa Propolis kumaha ka raosna Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge na ada sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Muhun alhamdulillah.
4: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana da.
3: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan CF.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak. Mangga, Pak.
4: Mun si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawa enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng caepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkos rekan wae.
6: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes ma, aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, cu. Kumaha cara pemakaianna, cu?
6: Gampil pisan, cu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, cu. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, cu.
5: Oh gitu, aman ya teh cu?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, cu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Ulah loba teuing hareureuy silengjang. Heh. Oh, cenah teu hareureuy kumaha Pak di sapodok umur cenah mun cenah.
10: Coba eta ngomong anger aya geus diheujeun-heujeun teh si Wolek. Cing kanya obrolan teh anu nyambung anu ngeunaan anu matak mawa mangpaat boh mangpaat dunya boh mangpaat akhirat sia teh anger we dikitukeun kudu mawa misi. Mari winger aja si misi na tipi.
11: Si Dona teman.
10: Nah, anak-anak kan.
12: Ngelawan-ngelawan wae ku kolot di. Gila.
9: Lain euy atuh dedek teungeunah peke ayeuna ai bapa ngiga dikenangan ai dewek henteu nya buat nyeri hate hamba.
11: Sirik pidik tadi.
9: Nya dikenangan cenah abuh. Padahal kasih jelema wan di dunya mah kudu sarua keun.
11: Hayang dikenangan bener Kang.
9: Nuh atuh mana si dewa lebih.
11: Tadinya tabe gerok-gerok gitu nya.
9: Si burung. Iya. Aduh. Ai baku ai geus ngomong di heujeun-heujeun teh kuring paling sebel eta rek sare geura nana. Dewek kanya.
11: Kumaha kitu Kang?
9: Kuma dewek ke dewe lah.
11: Jangan ganggu kamana-mana.
9: Jangan mengganggu diriku. Heeh. Bapa mah kacuneangan cecenet di leuweung kieu mah sugan. Heeh, bae lapar.
11: Kabar ngelitangkeun.
9: Naon cing galomrang buladi nya danyang euy. Teuing beurit kitu. Heeh. Dek kita lagu euy.
11: Sok-sok itu lagu naon kan?
9: Lagunya?
11: Iya.
9: Ya, anu merenah we.
11: Nya kudu pukun merenah teh ngaladangan wungkut di dieu mah
9: kumaha. Eh lagu-lagu baheula teh urang lestarikeun deui ayeuna euy eta teh nostalgia dulu.
11: Gali-gali nya Kang.
9: Heeh.
11: Sok atuh lagu naon tah?
9: Lagu naon teh Silenjana ke? Naon teh Sumu Silengit tuh?
11: Jalan, lagu jalan. Berlin.
9: Heeh, sok. Der. Yang ngakeun ieu ka sadayana kaum dangu.
11: Sokinya
9: nuti kulon, nuti wetan, nuti kalen, nuti kidul. Nye. Der, cu.

0: tong sok pilih kasih gitu hirup teh. Lamun urang ngangenahkeun hate batur sarwakeun. Ayeuna bapak kuring menta lagu dikenangan ngararenah lanceuk kuring menta lagu dikenangan ngararenah cik ai aing keur HST jara rempe atuh. Ngangenahkeun hate kuring.
1: Pantaya giga.
0: Dek neruskeun ngimpi geus dibere kepala na mah 37. Oh. Nah, cukup aing ge dibere buntutna mah 65 bulak-balik geus ya. Oh. Cing sih teh. Gede geus dewasa eukeur jang. Jeung kade ulah kala leuwih hiji di leuweung teh ucu amuing, amuing jang. Bisi kumaonam deuleuh ucu.
2: Lain eta euy naon dokdak ulah dicunya. Tekening. Gua nu nuaran tangka kai dulu.
3: Sajadi.
0: Moal anu ngalah suluh mah kitu jang.
2: Duka teh, Pak.
0: Lain eta teh jelema teu tanggung jawab teh menang surat idin gitu nuaran tangka kai teh.
3: Ya di Menteri Kahutanan.
0: Tim Menteri Kehutanan, Pak. Ih, nyak itu, ucu. Loba jelema anu teu tanggung jawab teh daek ngaruksak mau ngamumule. Bari jengkeur kapentingan diri pribadina. Teu nyahoeun carana inget ka karuhun anu bajuang teh kumaha.
4: Ka eta jelema teh gede rumah sa teh.
0: Teu gede rumah sa jelema kitu teh deuleuh ucu. Teu milu tanggung jawab.
2: Itu set motoran pisan ngara jalanna pangwangunanna Pak. Heeh.
0: Lumata kade siling majang cing ati-ati hirup di alam dunya
4: teh. Kapal mah kadua.
0: Kakang Semar, iye nu. Sastra Jingadawala,
2: abdi sih.
0: Abdi Gusti. Eta teh naha maneh? Kucing darok-dok ngaruksak tatangkalan. Kadang rupina kusilia pangsa memang kadenge tapi lada malkawanun kakang mas mana-mana orang teras kena lampahkan ibeda kaulanun karena perasaan ke nganutaya papadana bawa-bawa dulu kakang Semar
5: kulan
0: cing hati-hati itih nah cing paru ringkah bulu punuk buah ayah makhluk anu aneh
2: Pak cing aja si ngelar kanya bapak mah bisa gini ngelar jurig bahasa ayah kunti gini lemur abi panku bapak diberi jangjawokan kabur ngeceh
6: saya kuni ya
0: bahasa naon bahasa abi gering panasnya gering hari itu ayah kuni kunti gitu siap kunyuk
6: kunti lain kuni
0: kuring ge apa kalimah nama
2: wajri
0: wakunta wakunti wahaliul hakim
2: sugan coba uken
4: di anak di warusa tangkal
0: iya siapa juga kukunti anak mah tepati sieun eta ku kiciwis bejana mah cenah kiciwis mah lamun ditajong sakali teh sok ngagedean dua kali ngagedean tilu kali ngabareuhan.
4: Oh, empat kali.
0: Aduh. Empat kali mau dioperasi kacunya.
6: Nye. Kamaling kiciwis kehewan atuh.
0: Heeh. Jang, apa sih hartina kiciwis? Cenah geuningan sok ngagedean di mana ditajong.
2: Naon teh, Pak?
0: Cingkar cewis.
2: Tuh.
0: Tah eta jurig teh nu matak disilaing-silaing keneh.
6: Urang-urang
0: anu sok kagedean teh eta anu sok cingker cewis.
6: Cingker cewis
0: tukangeun. Cingker cewis tukangeun tungtungna mah jadi pipaseaeun eta deuleuh. Nah, ai jurig teh gede na sagede muning rupana jiga hurang. Ngerti?
4: Sokang geuna.
0: Jadi naon teh, Cek? Haeuh, gede na sagede kuring rupana jiga urang. Silaing-silaing keneh jurig teh deuleuk.
4: Urang urang keneh.
2: Aduh, ampun. Cing cerowokeun Kang. Bisi aya nu ngaruksa tatangkalan. Tah silaing sorana nu rada gede teh cepot.
0: Kang barowok. Hei. Tong rusak tetangkaya doi.
2: Ya aing lemalan surat dewe kicu.
4: Nya, nya.
2: Aweuhan teteh aweuhan.
4: Aweuhan teteh
2: dewe mah. Heeh.
0: Hei. Tong rusak tetangkaya sing. Sing tong jauh euy. Pinas tiker sayang tumampara.
4: Enggeh.
0: Ieu kaayaan di alas Pringgandingan salah rama bargawa nuju ngahinarkeun kapusingan barang ngadangu anu nyerowok tilebakeunana ieu tempat atuh kaayaanana ngadangu sorat jama
2: ieu aya sorat jelema ieu sugan disabeut.

0: barang katingali di saluhureun gunung yakin aya jama anu keur ngariung. Ulah kaget sinetia.
1: Kang. Aya jelema jangkung gede, Jang.
2: Ya, jelema teh teh lain, Yong.
1: Naon teh tanya?
3: Kada-kada Kang Arekang.
2: Jawot lepisa. Samet dadak. Luh, euy, kade euy. Moal si amang mah kitu.
1: Teuing, Jang.
2: Geus mana ulah nun kula.
1: Yai, kula nun. Engga muling, Kang.
2: Elana Nyai Sinta.
0: Daguan Satria.
1: Ulah, Ujang kade sing hati-hati.

Eh, Nyai Tongsir, ulah jaya kaniaya makhluk tewana tewani tewamu. Aduh, panjing lar dunungan wak itu. Tewana tewani tewamu tedahar tenginum.

0: Raden Regawa, Raden Lasmana, oge salah sawios tamtama. Tekan pun Dewi Sinta, oge pawongan sadayana cing paruringkak bulu punukna. Nanakeun sieun pacampur jeung keungkomo ningali memang wujudna manusia. Tapi ramut parantos camut-mut bodas, kumis godeg janggot, anu sakitu panjang komo, gimana buuk anu aya di saluhureun mastakana dibeungkeut. Serem kaayaan imal. Makhluk saha anjeun urang mana nuti mana. Pak Kadejar, kade ulah diheureuyan. Tempo urat tarangna syuk. Nah, usah tengah ronci cici kiraan gitu. Ayuh. Tempo jenak urat carapna. Tong diheroyan kadek.
1: Minta supaya dijawab pertanyaan kau. Sebenar kau lah anu perlu itihla nanya kan diga. Hah? Kau lah wapuh udah pribumi orang dia, orang leluh.
0: Cang, bisa jadi itu manusia purba teh dulu. Atawa orang primitif.
2: Bisa jadi, Kang.
0: Si belegum, orang utan, jurig. Ngaran kaula teh Regawa.
1: Sa?
0: Regawa.
1: Regawa.
0: Tino.
1: Saking enimu.
0: Mi. Bisa lukan cina. Belagu saking ni, teh saking ni, teh mana rek nyanyi undui mua gitu. Kau latih ti Ayodhya.
1: Saking Ayodhya.
0: Pino.
1: Ji. Ayat ajai.
0: Ya adi kaula Lasmana. Kaula Lasmana.
1: Ayeta
0: ieu teh pun bojo bojo kaula
1: geulis awewe teh sareng
0: Sinta putri Timantili
1: hebat ayeta mun man kemu urang nya
0: nya kecang man kemu cameti ngaranna teh
1: ih cucunging sia.
0: Ia pawongan kaula ngarana Semar.
1: Semar.
0: Tepino.
1: Ari eta nu diikat naon tah? Iri hilat jeung cerikeun kae.
3: Naon teh teh.
1: Ha?
3: Galaknya.
0: Lain galak. Tah kitu aya jelema mandiri teh.
2: Nya, aya jelema kurang gaul teh.
0: Jelema kurga, lain purba, kurga. Jadi kurang gaul. Hidup.
2: Jelma jauh jeung seni.
0: Abdi
1: sama deh.
0: Mister Baron.
2: Nah.
3: Nah nama.
0: Hidup.
1: Ayat tadi jadi nuli kopi asada.
0: Abdi.
1: Iya.
0: Orin. Nah si belagu.
4: Orin pindah.
3: Orin.
1: Bagjanu tanya apa benar? Satria.
0: Aula.
1: Ngaran kaula teh sabenerna Regawa. Oh, Rama Bergawa. Bisa ogi Yamadagu. Ngaran kaula Rama Parasu.
0: Oh, baraknya ngaranna teh.
4: Leubeut.
0: Mode eta tangga kuring meni aya mun 700 mah ngaranna teh. Nasyahab tetangga cilik. Heh, emen bogoh ka uhe. Menjujuri lalaki bogoh ka lalaki. Ami bogoh ka Ayub. Dan Ayub bogoh ka Waiten. Waiten bogoh ka Doma. Sedengkeun eta Doma teh ka bogoh aing. Untung diajak siri wae aing geus sok jius.
1: Untung hareuna sia bisi bebek wae.
0: Nyahoeun aing bebek nu euy. Anjeun teh urang mana?
1: Urang dieu.
0: Maksad anjeun aya di dieu nuju naon?
1: Ya, da puguh lemur.
0: Wilayah moal bangsat kayu mah
1: cabek cuy
0: eta biar ke kuping ning kukuring cing darorok dok dek nyen arang hak lestarikeun alam teh ngadon dituaran
1: hak aing
0: sumuhun sok sanajan hak didinya aing bari ngarugikeun batur
1: jeh
0: eh mun kitu amit-amit sia ditengor ke aing cek dewek oge tong di hureuyan
1: pae cepe kabeneran kaula teh di teu batur kabeneran eta aya awewe nuhun dianturkeun ku anjeun ka dieu sakalian ne dek dipenta
0: naon
1: eta awewe gigireun anjeun
0: padahal ieu we anu dikukuncung
1: ah cucungik sia
0: da sami eta oge awewe ningata susu nanyeng jeung
1: siap
3: ya panuju
0: panuju panuju bapak dewek kadu disebut awewe puguh waria coba
3: waria
0: disebut waria ai
3: pria
5: waria
0: aduh ampun
3: waria mau lagi sih
0: aduh tong loba teuing heureuy cepot. Aing sih lain yang serikeun naon. Lain eta dunungan. Heuh, tuluy kudek sieun nu dicarekna grepek aing sorana beuteul. Tong loba teuing hileud. Ceot. Aduh, ampun. Cicing cepot. Rayina Raden Lesmana pengenangan ke cacing cepet
1: edan siap
3: jemel kadinya akep
0: ayeta pak oregreng dina tonggong na tenaon oh jika deko jang kampak teh amurunya para ginuaran tangka kia teh eta pa
3: kia
0: bisa jadi ini ya tumak mun sagede kitu pa amuing amuing kada jang ulah di Banyolan jelema kieu mah saha ka dua gaplok deuleuh
3: ngawara kang ada ah
1: dek dibikeun eta awewe apuh
0: panuhun ieu teh kengeng saemara
1: meunang naon-naon geus sabodo aing teu milu urusan. Nu penting eta dibikeun apa moal?
0: Moal bisa
1: dipasrahkeun awewe nuhun teh pasrahkeun. Dek kumaha jeung?
0: Geus mana? Kumaha ieu maksudna mangkel sadaya-daya sarios urang payunan wae. Pungawa
1: saya
0: kaula Lasmana anjeun dek ngaganggu kana kalancaran kaula lumampah.
1: Ha kitu.
0: Kurang lagi.
1: Aduh ayana. Punya.
0: Juragan Lasmana ditepak dadana nepi ka ngaceleng kitu ka mana kecu udah punya.

0: anjeun anu disebut Yamanagni?
1: Iya.
0: Kurang aja. Sobat-sobat jeung kaular gawa hayangnya urang saling sing hareupan urang adu teu ampar tiga.
1: Puguh ieu anu diarep-arep teh. Sok. Hayangnya urang pada kupikiran pati.
2: Ujang.
0: Cing, cinta Nyai antosan geulis tong dilawan kaulah nu. Cang, gunungan istrinya ah meureun kacaroge.
2: Tukang, tong dilawang, tong dilawang. Tong dilawang, ukang mesti nontot jodoh.
0: Lain kitu monyong.
3: Tung dilawan
0: tong dilawang bisi nararongtot.

0: sabina-bina teh Kakang Semar. Tulungan, tulungan, itu salaki kaula. Timbalan, ayana.
1: Lain ayah anak, tulungan.
0: Cik, atuh silaing anu jang-jang dan dewek wa.
1: Nyaho jang-jang atuh make nutur-nutur. Cicing itu di kandang doma.
0: Hei! Tama barang ningali Raden Regawa maksad oko pigaan pati mayunan ulah dia balat tamtama atau kayaan dugi karasang dibanting-bantingin pakarang cing belentrang kena kana awakna Rama Bargawa.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yeus sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaos sasiatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, mines, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kalau aku mau kadu emut datang purwa daksina purwa marawitan daksina wekasan emut karena lalampakan Arjuna sastra baku
1: unirakan mandika
0: ayana anak king anak bapak asa jingga kadi helaanan sakedeng sisi lain teh apal kaeta jelema anu ngaku ngaran drama Bhargawa teh.

0: juragan Arjuna sasda bahu suargi kapungkur delik. Apa kene siling juragan Arjuna sasda bahu delik?
1: Atu sanes apal deui pah. Pan urang teh heubeul di dinya celim. Hina heubeul kulit teh di dinya teh.
0: Dina waktos juragan Arjuna sasabahu maot teh ku eta jelema sia. Ha? Basa morot di mana tah?
2: Alah, bapak. Lamun bergawa teh atuh teh.
1: Nah, dapat baheula mah can bodas.
0: Heuh, baheula mah.
1: Itu tepi kok itu iya bapak atuh kumaha?
0: Cing, si hayang nyaho jang. Wartosan deuleuh juragan

0: sakedap agan naon cepot antos sakedap eta teh ulah dilawan jalmi teh kajeun urang mabur ayeuna kan saya nama mulih we ulah dilawan eta mah da kitu tukang gelut unga panggih jeung jelema diajak gelut we diajak panco ngan ku abdi elehna teh teh itu kusilain itu ini apaan kuring wah iya napas nangis Allah cuka yang oge ban binton dui ban binton dui belegung
1: raket
2: olah raga dui
0: cepot abis taulah kudu ngejat make helanan kaulah tersatria sudi mati suka perlaya ancur lebur papan kari tulis di ayah pantes na kaulah cumuh nanging ibeda aduh agak cicing ayo maju regawa coba kurang aja bapak alimun dicari kok bingung kembali ini abis itu syartia itu semua cik jadi bunga kucing yang syartia aku nunggu jatuh kumahangan dia dalam muing melanjang engkau

0: Harus budak moral gitu. Teneng ludeng, ayo hayang nyawa. Ladenan serangan kaula, sangerti?
1: Ular regawa.
0: Regawa.
1: Rakapun lo gawe.
0: Wih, sahabat, ya gua aja. Sahabat, iyo. Hebat, ya budak deh. Sakit, regawa.
1: Aula
0: montong mat kejing cara pipiun truk panjang irung itu segiro. Urang ajar aing dek seuri calangap der di wulan tanuh cungut. Edan teh. Urang ajar sia. Nih aya-aya deui wae.
1: Eta nu diikat ngadon morosotkeun kolor aing.
0: Edan.

0: Regawa.
1: Baulah coba maju. Ya Madjagni.
0: Iya, cak. Mereka
1: sayang, teman para. Raden Regawa dijewang, diangkat salirana teras di balangku.

cing jarit na cing karo ceak na pawongan oge Dewi Sinta Lesmana. Barang ningali poklewenganana Raden Regawat nanging watek wantos satria pinilih tani. Barang tumibalemah jangira tangi rekat nyanah panah pusaka.

0: kurang ajar Yamadagni. Muasal bakal bisa mutuskan juara gani kalintang tinggi pusaka kaula gua Wijaya. Ayanak nuhun agan untuk kutukil agan. Nuhun agan. Engkang selamat engkang. Selamat Nyai. Nuhun selamat menung. Nuhun. Karena doa nak takang semar.
1: Timalang timalang.
0: Aling Lesmana
2: Lanun
0: Nyingka kurang sabet di corona ye mangkul. Raden Regawa lajeng bade mentangkeun rasa kena kurang ajar.

0: Bagawa.
1: Nyata ngeblesatkeun tumak Bagawastra di sebatna. Tina waktos eta anu ngeblesur tina pananganana. Pun kitu deui Raden Regawa. Sanaos masih keneh anom. Parantos kasih kuku pangaweruh kasah kupangabis.

0: Ucit yang ngerti bahwa di kejadian harus kamu delgi.
1: Naon atu maksud jeng tujuan anjeun panamegatan kaula? Menta supaya jawaban anu tepat kaula asa teu kaharti, asa teu puguh pasoalanana. Coba jawab ku anjeun jamadagni.
0: Memang ngahaja lain anjeun wungkul anu dipegat. Ulah

0: sakti ayeuna anjeun disebut Bakara Rama. Itu kuning Kakang Semar Badranaya. Ai teh kasepuhan teh.
1: Sumuhun. Anu kapungkur kantos sasarengan sareng Gusti Arjuna Sastra Bahulun.
0: Ih, bagja. Jelema hideung beungeutna bodas nuhun kasepuhan.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mak, tos kesana kemari.
1: Iya, panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Di 2008, mak, sama. Entos sampai 14 tahun, nak, tuh, aa, rugikan ke ayah, nak, teh.
1: Atau 14 tahun, ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun, eta, mak, tos kemana wae pengobatan?
2: Saat kadok, tos kanu, ke alternatif, saku nengabat tos santai, entos jadi tepangan, pokoknya, mak, tos icobian. Mung, teu ngabuahkeun hasil, gitu, anggar wae gejet di nama pahta, teu tiasa tebih, gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mohon, mak teh tos CF sabaraha botol?
2: Ngene oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang, ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu, badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jeung sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui
0: teh gitu. Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna ieu pisan gitu aya aya buktosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rowon, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun, penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, waro'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib,

0: ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman, ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah, ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini dajjal-dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia di zaman Rasul masih hidup. Ini dajjal zaman nabi. Di zaman sahabat muncul dajjal-dajjal. Di zaman kita sekarang ini dajjal-dajjal pun gentayangan. Dajjal-dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, dajjal-dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, innad dajjal, sesungguhnya yang namanya dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat, wa inna ma'ahu ma'an, si dajjal ini membawa air, wanaran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahun nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan sorga. Sorga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Khuldun artinya

0: kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tok, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, Limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan, mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja. Saya sendiri enggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
3: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam kepanikan padang mahsyar, berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam.
2: Ya Adam, anta abal bashar.
1: Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam.
2: Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi.
1: Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri.
2: Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang,
2: kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir,
1: tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan.
2: Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji,
3: inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka.
1: Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang,
2: bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati,
1: setelah masa kebangkitan
2: itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa,
1: masih menunggu menanti ribuan tahun
2: perhitungan padang mahsyar
1: untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan.
2: Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat,
1: satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu.
2: Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustad tidak lagi dipanggil al-mukarramnya.
1: Seluruh status sosial selesai.
2: Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil.
1: Bagaimana proses penghisaban itu?
2: Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan,
3: lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin.
1: Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang empat persoalan.
2: Tentang ilmunya,
1: kemana ilmu itu diamalkan.
2: Tentang umurnya,
1: di mana umur itu dihabiskan.
2: Tentang masa mudanya,
1: kemana masa muda itu dipakai.
2: Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan.
1: Ini termasuk proses tanya jawab.
2: Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan.
1: Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan?
2: Tak seorang pun yang bisa mungkir.
1: Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab,
2: lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan dua super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. Dua malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia?
1: Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa.
2: Barangkali mirip dengan video sekarang ini,
1: di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya
2: sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun.
1: Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya.
2: Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisab, hisablah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min zalik.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan,
2: maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun.
1: Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini.
2: Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui surat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri? Iya. Walaupun orang itu berzina? Iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Eh, malaikat Malik, labbaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?" "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya, masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang gak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas, iya, emang baru sampai?" "Saya baru sampai." memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan, maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat, sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan sorga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, gak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilu salihat la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat,

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ayo.

0: Raya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh sabar alami Umi teh.
2: 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ieu da ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi jambian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha tami?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Padaharan teh panas angin teh nya.
2: Panas ieu
1: teh. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
2: Ngabatunya.
1: Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
1: Rurung kujutan panginten nya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
1: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
2: Nya.
1: Mun sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto sahur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungit cenah nya ka babu cenah nya
2: nya kamana meni eta teh karaos teh.
1: Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
2: geus biasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan
1: mohon.
2: Asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: teras. Tak sarang sarang ngeliat iya, alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
2: Tiga kali kemari mah.
1: Mohon.
2: Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah gitu, mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
2: Tiga genap tetes kini saya dintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngeliat.
1: Genap tetes.
2: Genap tetes.
1: Tiga kali pangitannya.
2: Iya.
1: Tiga kali.
2: Tiga kali.
1: Oh berarti.
2: Mohon. Mohon sare.
1: Berarti 18 tetesnya saya dinten.
2: Anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi

0: produksi Jamu Tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum Jamu Tetes Alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos saha acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Saha acana ngaleueun Alfa Porpolis?
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengaleueun Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mun teh geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun Alfa Porpolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Porpolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Porpolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Porpolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabar botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana badai mesek di kasabar botol?
1: Dua botol.
0: Kedua kali baktinya pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh bapak, karaos naon wae?
1: Itu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi tetosnya, enak. Abdi tetap besar di ayana, teh kadi kapeporit, kak Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetap besar obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalau bengkar rumah aja, enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser, umum kapukur taya di daya luhur. Nyaka banjar, nyamudena. Herbal. Tapi dati aya karaosna, abdi tanya lari. Kadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim Ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek weh lawan pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Tah, kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan dia robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngarei kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah da raraos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau? Numawi kawit tetejenan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Numawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangot tongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Leng, pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal liapun
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak kana iya sakin tendai ke opat kali na tak iya nuju majang damang gitu kom itu mah aduh nyari tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dayi gitu upami tete amun gaduh atas mah hoyong besar dayi tak gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: nah berada nuju nyeri
1: muhu dada ieu jantan ieu tah kawitna bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang teras nih Ibu.
1: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
4: Eta Cek, papayun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Cek.
5: Tetes mata, tes mak. Aini Cek, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
7: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Panon poe geus tunggang gunung. Manuk recet di sarada, tongeret reang patemalan ciga anu ngajujurung nitah balik. Ari kadengena kurusli mah tong direret cenah. Tong direret. Eta surat tongeret teh tong direret, tong direret. Tapi Rusli teu ngagugu, ret deret deui kana kuburan teh. Hayang buru-buru ngali sangkan cita-cita na tereh laksana harita teh. Blus panon poe surup ka tukangan gunung. Heug Rusli cengkat tina diukna, terus suak lieuk neangan saung sawah. Bari nitenan bisi aya keneh batur, tapi tetela geus jempling. Lantaran nu ngarit geus balik, nu macul geus ucul, nu nyadap geus mulang harita teh. Bre haya saung sawah rada anggang. Heuh, guru Sri disampeurkeun maksudna rek neangan pacul sugan aya anu nundan di saung. Barang srog kabeneran aya pacul butut ngagantung dina pangaret terus dicokot eta pacul teh guru Sri. Ah, nginjeung pacul ah. Saha nu bogana ieu teh nya ah. Kuring dek nginjeung pacul yeuh. Pokna kawas aya nu boga na we, reos Rusli init deui ngajugdug ka astana harita.

Kaayaan beuki reupreupan komo di astana mah dahieum ku kakayon atuh. Beuki karasa poekna, beuki karasa geumanana, jangkrik jeung caricang ka patemalan, sora manuk tuweu mata keung, sirit incuing mata ting puriding harita teh. Maklum di tengah kuburan atuh anu sakitu caraneomna. Tapi Rusli mah teu malire kana kitu niatna pantang kana tujuan hayang buru-buru hasil. Serog ka deukeut kuburan. Terus ngajanteng sakeudeung. Pok ngomong kawas ka jalma hirup. Hei, Aki Siman. Kula amit yeuh. Rek ngali ieu kuburan. Lila naon kuring teh butuh ku baju Andika. Rek dipenta keur pijimateun. Kitu pokna teh tuluy ngamimitian mancongkeun pacul gecruk gecruk seora tanah dipangpengkeun ka tukang nyebrot kana cukut jeung kalakai. Kadenge pating saleor harita teh. Rusli nya anekad kacida geus teu mikirkeun itu jeung ieu da tujuanana tetep hayang kahontal. Rusli geus teu hayang nyaho naha pagaweanna teh bener atawa salah. Geus teu nyaho di lidingeran eta pagawean teh bener atawa salah. Geus abu-abu keur Rusli mah bakat ku lieur-lieurna eta pagawean manehna teh wajar atawa henteu. Teu mikirkeun eta nu penting kahayangna kudu laksana. Atuh puguh we dina mencug kuburan teh menisegut kacida dameng pengrada caang keneh diingke-ingke mah bisi poek manten bisi teu bener digawe na. Rusli digawe dipilih ku sora jangkrik dikenangan ku sora gaang disengakan ku koreak nupating koceak kecruk kecruk terus ngagali kuburan Aki Siman anu bekirila bekijero.

0: tapi barang kerjong-jong gitu katanya ayat cahaya babarasatan nyangan dang daunan cahaya teh pepinahan teh anggar dihiji tempat. Puguhwe Rusli teh kaget terus cengkat bari ngaraku panona luak dia kawas ayah anu diteangan adi breh ayah anu mawa patromak rentang-rentang di kejauhan ngan cahaya na meh ges ayah nu mawur kapal bah Rusli. Puguhwe Rusli teh kaget nah abet ayah nu mawa lampu kadinya ayah mereka marana jelema teh nya rek kompor belut gitu atau rek ngemitan kuburan munnya teh ka dieu aduh celaka ye bisa gagal pagawean aing kitu cek Rusli kesang nangucur napas nangahegak ret kanu mawa lampu ret bae kana kuburan nu geus legok di kali kumanehanna jajantung jadi ratug hatena pating sareret sieun aya amek aya ari nu mawa lampu patromak bekila beki deukeut sidik pisan ngajugjug ka astana atuh Rusli teh geus teu bisa nanaon deui kapaksa kudu ngabatalkeun heula pagaweanna kudu nyumput bisi ka pangih tapi barang rek berlompat kaburu kapikir mun kuburan teu dibenerkeun bisi matak jadi ibur jadi guyur bisi matak jadi ribut wah ieu mah kudu dibenerkeun deui atuh ieu mah ye pokna terus pak pikpek benerkeun deui kuburan nu legok di saeuran terus dimuncungkeun deui ka wasa asalna orok aya digawe setengah diudag-udag sieun ka pergo kudu bawa lampu kekembangan geus ruksak sabareh bubuk katincak atuh kaciri bedana jeung tadi jabal leudig tapak suku harita teh tapi geus eueuh waktu keur memeres deui keres Rusli ninggalkeun eta kuburan nengan tempat anu merenah keur nyumput go kana tangkal caringin akar napa beulit daunna ngaroyom gomplok gek diuk di dinya ngahegak bari ngusapan kesang aduh kasebelan teh nyaan ka dieu tuh anak kitu mah nya anu maot teh poe Jumaah jeung deui pasti Jumaah kaliwon da geuning di kemitan kitu teh Rusli bari melong kana wawa lampu memang di wewengkon lembur eta aya keneh kapercayaan yen lamun aya jalma maotna poe Jumaah kaliwon kudu wae di kemitan sabab kuburanana sok aya anu ngaganggu boh ku jalma boh ku sato naon sababna can kapaluruh hal eta teh eta ngarupakeun adat di eta tempat harita oge kitu urang dinya geus sadia nu baris kemit ku Rusli disidikeun nu datang teh opatan lalaki wungkul tengah tubuh saurang geus kolot pisan saurang dajangotna geus campur jeung nu bodas ngan awakna weweg jeung cangker nu dua deui mah ngora keneh malah bujangan keneh jigana teh barang jol ka deukeut kuburan teu neges-neges terus weh dariuk dina batu bari meulitkeun sarung patromak dituna dina taneuh caa ngebrak sorakna kadenge ngaheos harita teh aduh kurang ajar nya anu jelema teh ngagokan kana paniatan aing ieu mah yeuh kudu kumaha ari geus kieu bisa gagal mun teu hasil ayeuna mah bisi boeh kurinyuh manten ceuk Rusli bari kakerot bakat ku amek panona mencrong kana opatan urang catur keunu kemit dina luhureun kuburan di kuburan aki siman maranehna can aya nu neges-neges kana kuburan da kacirina anger taneuhna muncugug keneh padahal mun ditelek-telek bakal kanyahoan muncugugna teu rapih kakemangan geus ruksak sarta ledug tapak suku Rusli mir umir urang di dinya lampu teh euy tuh gantungkeun dina tangkal samoja ceuk nu make baju hideung bari nunjuk kana tangkal samoja nu ngaroyong ka kuburan nu disebut Umir ngagugukop kena lampu terus niang ngandahan anu sakira kuat digantungan lampu. Geus kitu gek si Umir diuk deui pok ngomong.
1: Mang, Mang Uhe.
2: Oi, aya naon Mir?
0: Mang Uhe ngareret kusibal ngabijilkeun dompet bako terus ngalinting daun kawung peranyun urud Mang Uhe ti harita teh.
1: Mang, ulah nyaring sararea nya mangnya.
2: Urang giliran we ngarah teu tunuh teuing dari kudu nyaring sabeuting nyebut malah seungah kuring teh.
0: Ceuk Umir rada seungah dibere tugas ngemitan kuburan teh.
2: Kumaha engke we ari geus tunuh-tunuh teuing malah pek we saresa gedeung. Ngan ulah tepi ka subuh we da kudu giliran atuh. Tapi kumaha pamadegan Abah yeuh?
0: Ceuk Mang Uhe ngareret kana geus korot teh ya. Horeng Bah Juma jalma nu dipikolot di lemurna.
2: Wah, eta mah bisa diatur aduh. Bisa diatur yang eta mah.
0: Tembal si Abah pelenyun udud beungna di buritan anuk.
1: Oh. Cek Abah oge bisa diatur. Kan ah, uing heula sare yeuh.
0: Cek Umir bari bebenah, mamenar kalakai keur tiram sare.
2: Ari maneh kunaon Mir? Iya teh karek ge magrib piraku geus rek hees engke deui atuh.
1: Ah, ngarah teh meunang Mang.
2: Meunang naon?
1: Ih, Mamang mah belet pan meungbeung ka dieu sakalian berneangan impo.
0: Sugan we aya info nu citu lah. Ceuk Umir bari nyerengeh sirahna dibuntal ku sarung da eta loba reungit atuh.
2: Hus, siamah ka mana bae ngomong teh. Dititah ka dieu teh lain kudu ngimpo sieu teh. Lain kudu neangan nomer.
1: Nah, kana ngimpo nomer teh mun kana teuing sieu teh. Ka dieu teh Umir sieu teh. Urang ngemitan mayit sieu teh.
0: Nah, Mamang oge da sok resep lain kana nomer.
1: Tong sok kitu lah, urang ngimpo ngimpo lah sukan aya info nu jetu lah. Lumayan pan masang 1000 menang 10.000. Wah. Komo lamun menang 10.000, masang 10.000 mun nomorna cantik jeung cocok pan menang 100.000 teteh. Aduh.
2: Hus, nah sia teh. Hudang ah, nyewa sia teh.
0: Ceuk Mang Uhe bari gek diuk dina batu pelenyun udud bangun nikmat tengkeranan.
2: Ah. Heeh. Si Umir mah sangeunahna wae.
0: Budak ngora nu hiji deui miru nimrung manehna mah mun ngomong saperluna.
1: Dempe utang, mun uing menang impo hade mah maneh ge dibere sia teh ku uing.
2: Ah. Impo mah loba dewek oge. Ah. Dewek ge loba impo mah yeuh, ha?

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: reumatik ieu.
2: Sareng reumatiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami reumatik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh.
2: Raos. Kamari nguping warto saur si Ador 2 dinten teh teu aya acana nya.
3: Nya.
2: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamari meni eda teh karaos teh.
2: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karanyun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: terus teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabaraha kali sadinten ngaleut teh teh
3: 3 kali kamari mah
2: tasuk
3: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mohon. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
3: 3-6 tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: 6 tetes?
3: 6 tetes
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh berarti
3: mohon mame sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten?
3: Enjing-enjing gitu.
2: Mohon haturuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea sumangga urang lajengkeun deui.

0: Eh, siapa kemana bahay ngomong teh? Yeh, dititah kari teh, lain kudu ngimpo, lain kudu nyangan nomor, tapi ngemitan mayit, hudang siang ewaah.
1: Cek Mang Uhe bari gek diuk dina batu, pelenyun urut bangun nikmat nakranan.
0: Si Umir mah, sengenana wae dada. Aduh, sengenana wae Mang Uhe deh.
1: Budak ngora nu hiji deui miru nimrung. Manehna mah mun ngomong saperluna.
2: Gempe seutang. Gempe seutang. Mun uing meneng impo hade lah. Maneh oke dibere sia ku uing lah. Hasilna minimal sia teh.
0: Ah, impo mah loba dewek ge. Ngelakar daek lah. Asal bisa we ngarumusna ulah ke laut bae. Aduh, ah. Cek utang bernyerenge.
2: Wah, impo jongklok di maneh mah sia teh. Tarakeuna, di mana saya tahu ge wah, di mana teuing lah. Nomor harus diitung sadi dibulak-balik. Wah, hitungan mah hitungan mana? Anger teu kena teu kena. Ah, impo jongklok sia teh di maneh mah sia teh. Utang sia teh. Jadi sesuai jengaran sia teh utang lo pangahutang deul sia teh. Geus ah, rek sare uing mah teh tuka tunuh ya.
1: Umir keukeuh hayang sare. Da eta cenah hayang sare di tengah kuburan teh ngarah aya impian cenah. Mengpeng aya kasempetan ka astana peuting. Tur da aya nu maturan kitu. Aduh teu mikir panjang, si Umir mah ngagorer bari dibuntel ku sarung. Menipuni eueuh nu tembong udah sieun dicocohan deungit atuh. Kaayaan jempling deui nu ngaromong geus jempe Mbah Jumad jeung Mang Uhe Jongjon Arudud beungeut rada tangah kawas anu keur ngalamun. Ari si Utang nyarane kana satenger leungeuna ngome daun samoja panonna melong kana kuburan beuki lila beuki sidik ras inget kana kajadian tadi beurang basa manehna milu jajab ka kuburan.
0: Bah, bah, bah. Naon jang? Jang Utang naon ieu teh? Bah.
1: Kok nambah dengar reret?
0: Naon? Naon anu kurupugu ngomong teh sia teh jang? Yo, yeah. Naon teh? Aduh, jika robah kuburan teh. Jika robah ieu mah yeuh. Robah kuburan teh, bah.
1: Utang nunjuk kana kuburan.
0: Ye. Yeah. Robah kumaha ari maneh Utang? Tuh taneuhna legok sawareh ledug jeung kembangna

0: Sedengkeun si Umir mah anger we ngarengkol teu malire nuting polohok harita teh.
1: Tapa. Letu bae lah tapak suku. Jika-jika tapak suku waduh, buah-buahnya.
0: Utang tekebat nyaritana panona terus rarat-reret.
1: Aduh. Jika anaknya bah. Aya nu ngaganggu ieu mah yeuh.
0: Ceuk Mang Uhe nu nyaritana lamat pisan harita teh.
1: Wah, keganyan. Nyaha nya robah ieu kuburan teh. Waduh. Kumaha harita dina hadeuk kieu?

0: ngiring memener tanah nak tadi teh sarta ngiring naburkan kembang kana kuburan dek daik samedin dekia tadi mah tuh legok bah tingali legok lah tanah nak padahal tadi mah teu gitu. Waduh, apa ia diantep baik atau antong
1: jeng utang bari tanya tunjuk. Waduh, kumaha aduh oi saha yeuh nu kumawa ning ngaganggu kuburan kuburan aki siman yeuh. Alah, saha jelema nya untung urang kaburu dadang mun teu mah lapur sigana mah yeuh. Aduh, wah aya-aya bae yeuh mah yeuh. Ceuk Bah Jumat bari taki-taki panon mureleng ka sabureureun eta tempat bisi aya jalma jahat tiluan jempe kabeh oge caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket tatan-tatan bisi aya penjahat alias karaman atawa garong atawa rampok anu ngahaja dek maling mayit atawa kuburan ngaruksa kuburan atu puguh rusli reuaseun ngadenge kitu teh sabab sakabeh obrolan Bah Jumat sapara kanca kadenge karayan jentre ku Rusli. Aduh, cilaka ieu mah yeuh. Kanyahoan tapak aing teh, peuk. Kudu kumaha yeuh? Kelut wae kitu. Atawa ini teula bisi kapanggih. Tapi ah, mun teu beunang ayeuna, aduh, ieu bungkus mayit alias boe bakal gagal ieu mah yeuh. Sabab can puguh manggih deui anu kieu. Kabeneran ieu penting ieu yeuh. Anu maot poe Jumaah. Bari Jumaah kaliwon deui. Aduh. Kumaha carana supaya ieu meunang boeh? Penting ieu. Geun ah. Da di akalan we heula. Sugan we beunang diihtiaran atuh. Kitu teu Rusli manehna tetep nekad hayang meunang boeh penting eta. Terus mikir bari kerung neangan akal pikeun ngabubarkeun anu tunggu kuburan. Sabot keur kitu Bah Jumat terus-terusan nitenan ka sabudeureun manehanana tapi edas eueuh nu kaciri iwati batu tutungul kuburan jeung kakayon eueuh jalma taya satu anu katenyo
2: dangu he hulanggeun si Umir hulanggeun si Umir gerak dangu he yeuh teh
0: ah mangga bah tembal Mang Uhe terus ngageuingkeun Umir korajat si Umir hudang pok ngomong bari memener sarungna
3: aduh mang mah karek ge lelenyapan can tepi ka sare aya naon atuh mamibira wae mang mah teh tadi teh geus rek ngimpi ieu teh
0: ah engke we ngimpi mah mun geus sase darusuh mah moal bisa ngarumusna moal.
3: Eh, dibaca gitu urusan ngimpi mah sukanya ngimpi atuh menang nomor gitu nucitu
0: ah ngkes bae ayeuna mah geura tatan-tatan anggur mah ya aya kejadian ieu teh
3: kejadian naon mang we
0: pokona mah aya kejadian
3: nya kejadian naon mang kuburan kuburan jadi gitu jadi naon atuh
0: Cuk Umir bari melitkeun sarung kana tak-tak nangtung ngadeukeutan ka Bah Jumat. Ih, si eta mah saliwang bae. Abong nu hudang sare jeung hudang teh hese. Matak tong kaleker lamun hudang teh jeung ulah lila teuing pisi lieur kana sirah. Yeuh, geus teu kudu loba omong. Tatan-tatan anggur mah pisi aya musuh harita Bah Jumat sapara kanca tatan-tatan teu aya anu cileureun bisi aya musuh anu ngabongohan da geus baroga kayakinan yen di sabudeureun eta tempat aya musuh anu nyumput tapi weleh eueuh reaksi nanaon keur Bah Jumat ngagorowok harita teh
2: eh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaosna?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua ya.
4: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: curig bisa balik dong sete. Lain jelema mah sete ideh ya. Nyempes ya. Ulah keung.
1: Rusli lompat kabeh kaler.
0: Jika anu eueuh ka paur padahal mah poek. Mun ti tajong kana tutungul teh moal burung bocok tah Rusli teh. Tapi kawas nu geus apal bisa nincak anu lawong.
2: Reg eureun Rusli teh.
0: Orang ajar sia atuh. Sok. Dipaledog keling masih dibaledog cair. Dibaledog, dibaledog. Alah.
2: Keluar.
0: Maledog deui kapal bah musuhna. Bah Jumat jeung Baladna mali ka kaler da nyahoeun nu maledog teh tibarah kaler. Kabeh taki-taki bari madep ka kaler, bari nyanghareup ka kaler. Didaguan teh aya deui wae nu maledog. Nyaho-nyaho kletak di belah wetan keunang kena tanggal samoja
2: asa keres penuwer kletak
0: keunang kena tanggal samoja Bah Juma jeung baturna mali ka wetan berita kedaki
2: aduh ayeuna mah dog deui euy aduh kena tanggal samoja jeung mah ayeuna mah yeung keunaan aja
0: tapi eueuh deui teh wetan mah dukung sedila
2: peletak
0: utang kabenangan palipisanana koceak aduh-aduhan bari ngurupung sirah naliur palipisan baru harita teh
2: aduh ngajete aduh alah kena sirah bah aduh kena sirah bah aduh
0: kunaun utang
2: aduh tulung bah aduh sirah uing kabeunangan aduh
0: ceuk utang meureun nangkep sirahna ku tiluan pada ngilikan keur kitu paralak sadap batu aya opatan
2: aduh
0: aya batu aya opatna ting peletak kana daun cau kana tangkal samoja aya nu keuna kana sutup lampu patroma harita teh
2: aduh ieu kacida aya mah yeuh saha jelema setan sia teh saya ha sok tunjukkeun sia teh lain kana maledogan teu boga kurang ajar sia teh ha
0: Bah Jumat jeung baturna bingung lantaran nu maledog teh ti unggal madhab matak bingung nangtukeunana nah aya di mana musuh teh nu saenyana jaba geus aya nu kabeunangan deuih namahan bingung
2: waduh adah kiraha ka yeuh buah-buah lobaan musuh teh euy
0: ceuk Bah Jumat bari kekerot nahan amarah panonna bolotot
2: kumaha ngalawanna atuh bah sabah batur nyaho ka urang ari urang teu nyaho ka manehna
0: ceuk Bang Uhe bangun anu gimireun
2: wah sabah Suhe kalaka ngomong we lama sia teh bari laun hitut tari kurang aja sia tenang heula Uhe sia teh
3: alah dek tenang kumaha atuh ieu pan geus anu kabeunangan atuh ieu teh.
2: Heuh, jam bae sia teh ngomongna lawan pisan kira ngaljar sia ah.
0: Ke kelanan ieu, kelanan.
2: Udah wakal leutik hate. Buat teuingan ukur hiji musuh nama paling loba ge duaan. Keun. Urang dagoan heula ieu. Naha boga wawanen atuh henteu kurang ajar sia teh. Lamun kabisana ngan ukur tepi ka baledog harcina podas buntut manusana. Wah, bodas buntut sama ye, wah kawani. Borangan sia teh.
0: Ceuk Bah Jumat, tetela tenang Bah Jumat mah bubuhan kolot nu geus legok tapak genteng kadek Bah Jumat teh.
2: Tapi, Bah, naon sia Uhe?
3: Ti urang geus aya nu kabeunangan.
2: Heuh. Tapi lah aku ari kudu balik mah atuh. Kumaha ye kuburan ye? Da diantepkeun sia teh. Hah?
0: Bah Jumat bari nunjuk kana kuburan Mang Uhe teu ngomong deui lantaran kumanehna oge ka harti mana temen nganahan-nahana kulawarga anu anyar maot mun kuburan tepi ka ruksak alatan ditinggalkeun kumanehanna sedangkan Rusli harita teh tepi ka ngahegak bakat ku cape lantaran tos nguridingan musuh bari maledogan leumpang gancang dina kaayaan poek sukuna dua kali si tajong tapi naja nyeri teu dirasa.
3: Aduh, puas ya. Lumayan benang hiji oge.
0: Ceuk Rusli. Terus leungeunna uyub ayap deui neangan patu keur nengor musuh. Cek. Meunang sagede peureup. Data perah deui hiuk berubar di baledogeun lempeng kana punuk Bah Jumad. Tapi umil ngagero lantaran nenyum batu anu ngalayang ka Bah Jumad.
4: Bah, bah, bah, bah, batu bah. Batu bah.
0: Bah Jumad ngelok plug batu ragrag ningang taneuh mani ngageblug. Bah Jumad narik napas cero rada reuwas ari ngalaman kitu mah napas mani ngahegak bok ngomong.
2: Waduh kurang ajar ye jelema. Di mana datangna batu deui teh? Hah?
4: Teuk bolon bah.
0: Ceuk Umir.
2: Awas. Ye. Dadaguan di dieu. Abah rek ngudrag setan nu di kulon. Pirakuh henteu kadeuleus ya.
0: Kitu pokna terus ngagacreng ka belah kulon. Maksudna rek ngajorag Rusli anu geus ngabaledog.
3: Aduh, sing adi-adi bah. Kade bah, sing adi-adi bah. Aduh bah. Aduh bah.
0: Mang Uhe ngagero ngelingan. Ari Bah Jumad terus macu bari lubak lieuk neangan musuhna utamana kanu teu kacaangan ku lampu. Puguh we sidik pisan ka tenyo ku Rusli sabab Rusli mah geus nyaho ka Bah Jumad. Ari Bah Jumad ca nyaho. Di mana ayana musuh? Rusli taki-taki.
3: Sok maju sia. Dibabu ku aing sirah-sirahna yeuh. Awas ya. Sok maju si aki-aki yeuh. Dibabu ku aing yeuh.
0: Jeuk Rusli bari ngadepong deket kuburan nu rada jangkung tetengerna. Panonna mureleng ka Bah Jumad kawas ucing ti peurit. Bah Jumad terus macu dua kliek bari teuleupas tina kawaspadaanana. Salengkah dua lengkah terus ngeteyep bari taki-taki mun aya anu musuh teh mah kariger galungan. Rusli ngahep-hep teu wani usik. Leungeun katuhu geus nyekel batu sagede kelapa gading. Panonna mureleng ka musuh jajantungna ratug sabab Bah Jumad beuki deukeut ka manehanna.
2: Di mana kunyuk teh sia? Kurang ajar sia. Blig blig.
0: Dampal suku Bah Jumad kadenge, malah napasna nu ngahegak geus kadenge ku Rusli. Akhirna Bah Jumad ngaliwatan Rusli anu keur ngadepong. Dan tak parah deui Rusli nangtung bari ngajunkeun batu. Hayu peledung kena kana warikat Bah Jumad tepi ka ngadengklang bakat ku nyeri ngagero rada katahan harita teh.
2: Terus
0: Bah Jumad ngarumpuyuk leungeunna muntang kana batu tutunggul kuburan. Ku Rusli teu diantep Bah Jumad teh jereng di deukeutan. Heuh.
2: Teu bae ditampilingan tepi ka ngakolepa kapayahan. Kurang ajar sia.

0: Hei, singti berapa? Singti berapa? Kalinya bah? Cek Rusli beri ngakak celeng dei kanu poek. Terus nitenan barat bah juma nuting bedegak nurak cangkeng panona molohok kepala bah nublak blik bluk bie tapi tepat disidik dah poek. Beda deh jeng Rusli maneh nama sidik kemang uhe jeng umir dah cicing dinu caang deket patromak. Ari mang uhe te awas ka musuh nyapugu hese dina bergerakna.
1: Aduh, ciraka boa. Bieu naon ngagebluk? Tu ngagebluk naon bieu atuh mang uhe?
0: Cek Umir. Aduh. Uguh mangge melang ka si Abah. Dasada aya nu aduh-aduhan. Mamah atuhnya ieu daduh.
1: Calukan atuh calukan. Calukan kumang atuh.
0: Cek Umir. Ah, Bah Jumat. Bah Jumat. Gimana Bah Jumat?
1: Ih, lain kitu atuh nyelukanan atuh sing tari. Bah Jumat. Bah Jumat. Bah. Gimana Bah? Bah. Bah Jumat. Kitu atuh.
0: Ah. Lamun kadengeun atuh jiga nama bawa atuh.
1: Heus sing tarik atuh ngomongna.
0: Kro, kro dua nana nyarukan Bah Jumat. Sorana pating saleor bijil abuhan. Kalah matak namahan ka keung jeung sieun tungtung namah Mang Uhe jeung Umir silih reret bangun keung. Ari utang ngajentul bari ngarampaan padipisanana nu nyeri urut kebenangan ku batu. Hari tarus ringet tajep ngadeketan saka pengoronang dangarah ceka ciri ku musuh leungeun katuhu geus nyekel di batu rek naledog musuhna barang geus deket hiu pelobor ditujukeun ka Mang Uhe tapi teu keuna batu milepas ka tukang pretra kana tembok kuburan tepi ka dongklak harita teh tembok kuburan teh be cici ciraka aduh kumaha urang Mir
1: kumaha atuh Mir atuh ingat tuh aduh kumaha tuh ah Mang Uhe mah tuh benang dikolotkeun imah ya aduh aduh teu jadi imah ya
0: naon make seuri
1: teu jadi imah ya aduh kuring dek gimbo nomor tadi karek dek nyimpi kala kagaruahkeun kagaruahkeun imah aduh ah aduh
0: aduh kumaha atuh kumaha Mir ye Mang Uhe gugup geus leungit babanena bulu punuk muringkak ja jantung latuk
1: ah urang rumpat emang ye bebeja ka kulisi ngarah loba nu maturan ye ku tiduan mah moal kuat jaba si Abah teu moal-moal bisi celaka ye
0: ayo atuh mending oge minta bantuan ka lembur geura ye cek Mang Uhe satujueun usul Umir waktu harita.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

estilo.

Salah.

0: Sinenggi Kanda Purwantara.
1: Masane Purwa.
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Lajeng.
0: Kraton ingkang dianggo jejer Sinarita boten wonten malih.
1: Manajeng.
0: Kejabi ti salbeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Alang Kadwirja.
1: Ya ya.
0: Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Angin sewiji-wiji nahingih bibisi Prabu Dasamukayo Prabu Rahwana. Ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit. Ing sosasari nenggan nawaratna. Lemek babut prangwedani ginanda widajibat kasturi lan sineparan sari-sari.
2: Iya ingin.
0: Mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sososa lan mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Pengawakan jangkung gede simar dada bewesimros taya papadana pasemolir bang borongan upamangan dikasentak sengor watek wantos Prabu Dasamuka Raja Sakti Mandraguna. Dina waktus irmagan klian Senopati Ingalaga ngarangkep juru talungtik nagara gegentosna marica anu parantos ngemasing pati tumakaning perlaya dina waktus jadi kidang di alas tandakan. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda azrih ningali pamor nalendra. Watek wantos Prabu Dasamuka hingkang sampun tutas diringkat timulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Kagungan aji pancasona. Sunuking waktu anu dipanang rahayu praptaning mangsa anu dipanang utama. Nitihuan si panang mustari sang nalendra ngandika sentak sengor nutaya papadana

Sriti nuning pasewakan busana maneka warna.

0: samukaya Prabu Rahwana nganti kakawat daling lisan mekaten pengandekane pun. Sayum serana coba kaharep diukna akang keung nutaya papadana tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana keung asa eueuh pibaturan hirup akang dina waktu ayeuna rai. Coba kaharep sayum Paduka puputon kembang kadaton sembahan abdi-abdi saeusi nagara nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sembah baktos ka nyu panjenengan Sri Paduka. Iya, ditarima sayem serana. Lamun cantuman rag-rag jajantung.
1: Ditaktos biasa manehna mah.
0: Kali nanti eta milih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologor sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Ya. Bilih ayat cara nuka canak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakemitan. Bilih tersapuk sarang memanahan maklum anu disuhun geri. Ya, ya saling maklum sayum serana.
2: Saling maklum macan abah.
0: Katilu perkawisna ayah pikir saya nang raun acu purwa panjenengan keresan imalan. Ayah raun? Ha? Duh. Raun nyebutkan ayah raun? Kawas teu apal kajadian ti mimiti nepi ka ayeuna. Kapan si dikayaan alengkah duwirja dina waktu ayeuna sasatna keur pinangih jeung katunggara. Pangih jeung katunggaraan. Dulu lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlayan.

0: Nah kak, make nanya kena ya naon. Tinggali kabelah kaler karaton belah ditu. Geus tutung diduru ku si Anoman tea. Diduru ku si Anoman monyet bodas.
1: Leres.
0: Katuruk-turuk poe kamari. Ngagelenceng masta kakang jeung Rama Paman Prahasta. Sirah mastakana di bikin ku si Anoman diragrakeun hareupeun kula.
1: Dek teu soak kumaha aing dina waktu ayeuna.
0: Katuruk-turuk adi aing anu dipikanya si Sarpakinaka masing pati tumakaning perlaya. Katuruk-turuk nyeri hate aing ku dulur aing anu bungsu. Si Gunawan Wibiksana geus anut ka pihak musuh ka si Batara Rama. Yakin rusiah-rusiah urang teh dibejakeun ka Batara Rama ta ku si Gunawan. Cing maneh mikir sayum serana. Abina-bina teuing make nyebutkeun aya naon.
1: Lumun maksad teh salajengna bade kumaha dina waktu ayeuna. Abdi Gusti tansah ngajeng-ngajeng iraha abdi nampi pancen pikeun ngayakeun serangan ka Gunung Suela.
2: Yah, bebas.
0: Aing saéngga can ansur lebur papan kari tulis moh wa kamunur aing.
3: Rek munur sasiku cenah
0: meneng. Jeung tibatan aing kudu masrahkeun Dewi Sinta kajen ansur lebur tutumpuran. Ansur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab ieu duriat can laksana ka Sinta. Ae kalah beuki geulis Sinta teu barang dahar teh. Ae beuki begang teh Dewi Sinta kalah beuki geulis. Sanajan Dewi Sinta aya jerawatan saeutik beuki geulis.
3: Jerawat nama geulis.
0: Yah, dina lebah dieu kula moal ngalesotkeun Sinta. Duriat akang kamanehna ka Dewi Sinta sanajan taunan moal rek luntur. Sanajan kakeunaan kunaon bae oge tetep nyantel dina hate. Atuh da hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerkeun ge hese.

0: Coba. Sayum Kaula. Ya. Dina dada jadi lapangan cinta. Perem kadele bentak karasa sayum.
1: Sumuhun kulan Gusti abdi ge kitu waktos kapelet ku tukang lotek kitu teu kapungkur. Nya. Nya.
0: Pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST asa HS jeung gebog.
1: Itunya gini ngai pengaruh cinta, pengaruh duriat. Garwa 80 punyul hiji KB asa HS jeung gebog cenah.
2: Geus kapoho anu heubeul.
0: Iya. Eta nenyo, nenyo anu aleut-aleutan di kota anu silih kaleng Akang Kabita. Ari pek teh Akang dibarengan ku si Sonari.
1: Kumaha Gusti?
0: Dibarengan ku Inung si Indrajit.
1: Oh, Dewi Tari.
0: Ya. Nah, ada asa dibarengan ku Tetenong aing.
1: Sanda Siti Sonari penginten Dewi Tari ya. Lain bakat tingku loba eta pemajikan poho kangaran pemajikan.
2: Bakat ku loba tanggal
0: 80. Lebah dieu. Cing. Pangneanganken dukun sayum. Supaya cinta bogohun kakula eh.
1: Nah kedah kamaronge wae kitu. Iya. Tabe jana mah cenah Haji Ruli tah. Anu bisaan melet kengan hanyakana teh sok minta komisi wungku teh teh. Iya. Itu. Duka upami ka Mamang Boim. Nya.
0: Cing.
1: Atuh da kumaha paraji teu mati. Panita teu mempan dukun teu metu sadayana.
0: Podaran dukunna. Eh?
2: Kira-kira teu mempan kitu.
0: Sakur nu teu mati matak naon peunsit sia.
2: Boga ilmu teh tamuh.
0: Tamuh boga ilmu.
1: Leres. Abdi oge dibelaan tatapa puasa Gusti supados Dewi Sinta nyaeta kersaeun ka salirana da lapur tatapa puasa teh teu mati.
0: Tubah. Ya. Jeung katuruk-turuk aing terus-terus ditangtang ku si Batara Rama dina lebah dieu saha analkeuneun sayum.
1: Timbalan. Sanes miwarang tuang putra Raden Indrajit.
0: Ya memang aing boga dulur hiji deui nyata si Kumbakarna anu pagawean nangan ukur HS.
1: Si Kumbakarna pagawean nangan ukur HS. Sataun teh nyaring nangan ukur dua poe.
0: Aing barang hakana teu cukup ku saeutik.
1: Kitu geuningan
0: yakin ieu teh supaya meureun hakaneun di nagara ulah beak teuing ku si eta boga panyakit tunuh nyata si Kumbakarna.
1: Leres.
0: Ayeuna keur digeuingkeun ku si Indrajit. Eh,
1: timbalan.
0: Mudah-mudahan wae buru-buru bisa datang.
1: Leres.
0: Lir Pendra.
3: Iye geuh.
1: Nginang dereng ngabang ludah ugi dereng tumiba.
3: Iye geuh.
1: Sapratane pun sorak hambal-hambalan.
3: Budi.
1: Ranyata dipusir daya yakin
0: Raden Indrajit lulumpatan anu dibeberikku pamananya takumakana. Sorak kenal.
3: Sorak.
0: Gusti Indrajit putra mahkota diudang-udang.
4: Wala, Gusti Indrajit pula dibeberik.
1: Daun recek.
4: Gusti Indrajit, Gusti.
1: Aduh, Gusti Sayung. Tuang putra Raden Indrajit sampun dumugi dateng arsa. Si Indrajit datang
0: dawuh.
1: Si kumakarna kumaha? Katinggal tuang rayi oge ariak kumakarna sumping tubahat. Buru-buru, buru-buru asakeun kadaharan. Asakeun opor gajah. Asakeun sagarupa kahakanan anu ngararena. Hayo init.
0: Saya kulan Gusti kalarasan pisan aya nu ngintun hayam ti laksana.

0: Iya. Hein Rajit. Seulah jadi penulang sapun danos itu kamu gaulah jadi ngating penggalih Ramadewa. Iya. Kalayan unyuk semua ngehaturkan semua baktos.
1: Iya keriwah kia matang nyemah segala tena naon.
0: Tena naon, tena naon. Hei, dihampura. Laras timalan Ramadewa ji.
1: Ke dimana salse bisa nyemah. Hei.
0: Pilih-pilih luar tidak tetekon.
1: Ah, tong mikiran ukitu patut.
0: Laras Ramadewa ji. Putra Indrajit di udang-udangku Kangjeng Rama Paman Arya Kumbakarna.
1: Naon sabab?
0: Putra Indrajit tidak kesel Kangjeng Rama Paman teh hese pisan digugah keunaannya di dudut teh bulu bitisna.
1: Ya. Eta geus dudut bulu ngameta. Halus untung teh bulu irung.
0: Timbalan. Moal teu ngajarete. Atuh Putra Indrajit diancam kaulanun.
1: Ai nyumput, nyumput, nyumput.

0: Mentas. Mentas lautan yen tamakan ayeuna ngaranna disebut tamakan si Bandalayu. Di Gunung Maliawan ka Gunung Suela tamakan ngemat menang monyet. Monyet sabalad-balad ngaruksak hasil tatanen rahayat. Rakyat loba nu ngungsi. Dek nyokot Dewi Sinta ku akan dipertahankan nepi ka peperangan antara urang. Negara Alengka jeung urang Kiskendak Batur si Batara Rama. Itu sabenerna kumakarna. Perang geus lila sapanjang maneh es. Nu gugur, nu ansur loba. Walah dia baletam tama pa balatak. Anak-anak akang loba nu mati. Can kolot paman Prahasta maot.
1: Uluh. Paman.
0: Si Sarpakinaka adi urang pae.
1: Walah. Ubah. Ya.
0: Geus daya dikieuna si Sarpakinaka. Tai kumakarna kumaha.
2: Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati tumakaning perlaya.
0: Para senapati nganukur karingarana katuruk-turuk si Gunawan
1: maot deui
0: lain
1: Gunawan.
0: Ari si Gunawan mah ayeuna teh geus bilu ka pihak musuh
3: jadi pembelot
0: marengan si Batara Rama jadi pembelot tasih kurang ajar.
1: Naon margina
0: dumeh ku akang teh dipecat. Gunung tasi jahat. Yakin pangna urang eleh terusiah-rusiah urang teh nyata dibejakeun ta ku si Gunawan pastina oge.
1: Lebah dieu nu mawi ku akang dihajar ayeuna di haturanan linggih digeuingkeun teh akang teh saha andalkeuneun.
4: Ya kantor ieu.
1: Muasaha deui anu bakal bisa ngancurkeun balad-balad monyet batur-batur si Batara Rama lintang ti anyeun. Kumakarna.
0: Tubuh. Tulung karna. Tulung akang. Ujar menang.
1: Gusti nu agung.
0: Meneng Gusti petenge ati nira. Wejar meneng-meneng Gusti petenge ati

0: Karyakum makarna sakedapan petenawangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dikakawet daling lisan mekaten pengandikanipun. Waduh Gusti. Menicing sararopot ya awak. Baru luan. Tiris jeng cing paru ringkak bulu punuk Gusti. Sarpakinaka. Paman Prahasta. Gusti Numaha Agung nepi kaki kejadian Alengka Dwirja. Tolong kumbakarna. Pangmodarankeun si Batara Rama. Pangmodarankeun si Laksmana. Pangmodarankeun adi urang nyatana si Gunawan Wibiksana tah jadi pembelot si bangsa. Sabab geus jadi musuh satru kabuyutan tah si kurang ajar. Tolong kumbakarna. Deudeuh Raka Prabu.
1: Itu cenah Don.
0: Puputon Kemang Kadaton semaheun abdi-abdi saeusi nagara.
1: Baik.
0: Nun Gusti abdi ngadoa mudah-mudahan pun lanceuk dibalikeun deui emutanana. Cing tiasa babalik pikir Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya Raka Prabu. Naon kumakarna? Nah, atuh ari salira. Syek upama dikupingkeun tina riwayat sareng dongeng anu neme, ya ieu kalepatan teh numpuk di salira. Punten Raka Prabu. Punten. Sanes istilahna nok mapatahan hayam nitah ngojay kamari nanging imah kamandang tirayi manawi bahan katampi. Teu aya deui. Hiji-hijina jalan pikeun ngareng sekeun ieu pacogregan lintang ti Dewi Sinta gerasa ngakeun deui ka Batara Rama. Eta kuncina mah. Kuncina hiji-hijina lintang ti nyangakeun deui Dewi Sinta asa leres candi kukumaha. Acan. Rayi dek Sumolono dek minta dihampura bari urang nyokot dulur urang si Gunawan. Abeh riung mung pulung deui keuneh kajadian nu atos mah atos Kang.
1: Dianggap ngimpi we teh malah.
0: Terlambat. Kumakarna.
1: Tamasa. Nunggut medanggap ngimpi buruk.
0: Terlambat naon ari Akang? Better late than never.
1: Wah,
0: lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Tuh.
2: Itu cenah Sur Christopher
0: teh. Bilih isin sawios rayi. Korban tinggali nepi ka mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Harkat wibawa komara wangsa denawa sakaligus luntur ku ayana kalakuan Akang.
1: Bener.
0: Rakyat ayeuna didengkek ku perekonomian harga nararaek alatan perang.
1: Ada. Segala eueuh atuh.
0: Pangpangna dolar.
1: Ayo.
0: Da gaji naik oge eueuh hartina aya sakabeh milu tataekan weh.
1: Bener.
0: Itu
1: kumaha narok?
0: Magagali. Nepi ka ngararungsi ayeuna ieu tina teu pira tina maksud raja pribadi mamawa ka nagara jeung ka bangsa nu mawi Kang karesep dasamuka ulah dibabawa kana karesep raja.
1: Alah eta
0: kangewa dasamuka ulah dibabawa kana kangewa raja tahieu buktosna kieu ayeuna. Mangga.
1: Bener, nuntun raja.
0: Urang sangakeun deui ieu teh saolah-olah akang teh nuntun raja Wisuna.
1: Nambahan deui beban atuh daci.
0: Bakal leuwih ansur, bakal leuwih ruksak ke kapayuna upami kieu teras-terasan. Mangga Kang. Urang sangakeun deui Dewi Sinta ka Batara Rama. Ansur nagara, ansur bangsa jeung sajabana. Wa aya dina pribadi akang ieu teh karep akang, nafsu akang. Panuhun akang. Luntur kolbu jemar manah. Lempes eta hate ku ayana kieu. Sok cing percanten karayi ieu urang ngalamar widadari deui.
1: Bener,
0: anu geulis nu lengoh jeung tibatan ngaheureuyan Dewi Sinta nu boga salakinya teh Batara Rama.
1: Mending nangane nu 10 lah.
0: Neangan deui we lah 10 siki ge sanggup meunang.
1: Bener.
0: Asa nu lengoh.
1: Nu lengoh.
0: Nya. Sakitu Kang. Lebar eta kalunguhan akang teh geus kaciluka kana ngewu kaloka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Wibawa kumara raja beunghar raja gagah sakti mandraguna. Ayeuna ti gubrak ngaran akang ku cara saeutik ieu duh lebar. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Mangga emut ku akang. Galih Kang. Sakitu Kang. Muga luntur kolbu. Opsi grab purna dewa. Opsi grab purna dewa. Bah.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
5: Obati ieu ti apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu dinten bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
4: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
5: Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
5: Di radio
4: cara ngangena kumaha bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
5: Bapak mentos seep sabotol.
4: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
5: 3 dinten mulai 3 dinten obat bapak tos karaos sarampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Pak Wawan.
13: Pak Wawan ninggihan palimana?
14: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
13: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
14: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
13: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
14: Ti 2018.
13: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
14: Tos 60.
13: Alhamdulillah Bapak, eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
14: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
13: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
14: Ya pengobatan mah tekanan sanes-sanes dicobian gitu.
15: Kobang karaosna, Pak?
14: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
15: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
14: Nganggo Alpa Propolis.
15: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
14: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
15: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
14: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
15: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
14: Tos nu kaopat.
15: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
14: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
15: Bapak uninga jamu tetes Alpa Propolis di mana?
14: Di radio.
15: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
14: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna masadayana masyar wae Alpa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
15: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Bapak.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Maaf dengan Bapak siapa?
18: Saprudin.
17: Bapak Saprudin?
18: Iya.
17: Alamatnya di mana Pak?
18: Jagapura.
17: Jagapura itu?
18: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
17: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
18: Iya.
17: Ini beli yang kedua Pak?
18: Kedua.
17: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
18: Iya.
17: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
18: Sakit matanya merah.
17: Matanya merah.
18: Iya. Berlendir.
17: Berlendir.
18: Berair. Ya sakit lah.
17: Sakit gitu.
18: Iya.
17: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
18: Iya.
17: Ada perubahannya Pak?
18: Ada perubahan banyak.
17: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
18: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
17: Berair sekarang.
18: Iya.
17: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
18: Iya,
17: kan,
18: iya.
17: Pak, ya? Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
18: iya,
17: Pak ya.
18: Iya.
17: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
18: 67 atau 68? 67 mungkin.
17: Oh,
18: 68.
17: 68 iya, usianya ya
18: iya.
17: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
18: iya,
17: ya.
18: Iya, iya.
17: Tidak mengada-ngada Pak ini,
18: enggak,
17: Pak.
18: Enggak. Asli.
17: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
18: Iya, amin.
17: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
19: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Opsi grapurna dewa. Opsi grapurna dewa. Bah. Denera hingkang nafsu kagila-gila. Ya. Nafsu kagila-gila

0: Bangsat!
1: Diludahan ke si Aang itu.
0: Jahat!
2: Itu Akang.
0: Tesudi abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan yang dipapatahan ku siya. Saluhur-luhurna tak-tak modek ngaluhuran hulu.
1: Ngatur ka anceuk eta.
0: Ngatur ka aing.
1: Tesudi diatur jeung geuning.
0: Mapatahan ka aing. Ngakan uyah di dunya teh heula aing belegung. Nenyo dunya heula aing. Aing raja, aing kawasa. Tuh. Saha nu rek nyarek aing?
1: Ngatur eta. Sakitu mah luas aing ngatur ka lanceuk.
0: Kabina-bina teuing jahat. Modar isna.
1: Nangaga leong. Dikitu we sa.
0: Neuh ari Akang. Mapatahar sia kaing. Aing kudu sumolono ngolonang ka si Batara Rama. Dikamanakeun harga diri aing raja gagah.
1: Gengsi atuh dong.
0: Bangsat.
2: Itu.
1: Nah, nenggal teh eueuhna naon nya.
0: Di podaran sia ku aing bangsat. Hutang pati bayar pati. Calik heula. Tenangkeun heula. Tarima ku kanyataan ulah waka ditampi ku nafsu. Kang, cing emut, Kang.
1: Bisa namahan.
0: Kurang ajar syah.
1: Bisa namahan musuh.
0: Bangsat!
1: Tanaga nasep. Beda nafsu.
0: Tenang, Lanan. Tenang.
1: Oke.
0: Calik heula. Tesudi aing di pepatahan ku sia.
1: Bisi namahan musuh
0: ke. Tenang, Kang. Bisi namahan musuh. Tenang. Tenangkeun heula. Teu sudi aing di pepatahan Gusia.
3: Nya.
0: Teu sudi nya.
1: Ukuran nafsu mah memang kitu.
0: Ukuran nafsu mah moal teu kitu mah, Kang. Teu sudi aing sumolono ka Batara Rama. Sieuk aye oge entong wios rayi. Teu sudi sanajan sia oge. Di podaran sia ku aing. Tuturkeun si Gunawan Wibisana. Tuturkeun si Batara Rama. Kagok aing. Ini.
1: Allah, neuk teu leuhur.
0: Atawa neuk teu leuhur bak jantung aing. Ngagurat jagat disapatkeun sebeung teh ku aing ku pedang. Sori. Ngeledek sia ka aing.
1: Sori teh nyung sorikeun.
0: Modar.
1: Alah.
0: King sok.
1: Sapunya. Rang usik cenah teu.
0: Sok ka payuna.
1: Rang leuleutikan lanan.
0: Hayo.
1: Sakurang akrobat lanan jeung ditu ye.
0: Hayo ka payun.
1: Ka payun heula cenah atuh.
0: Modar syah. Sok.
1: Tilu jurus mah heula kadinya ah.
0: Ngalawan ka aing. Gede ngeus dewasa eukeur aing.
1: Nya.
0: Ai kalanceuk jebut aing. Bangsat sia. Geus kapalingan naon ku aing? Bangsat we.
1: Tukuru dipaling di daerah mah.
0: Dumeh eta geus celok duit can mayar.
1: Paingan atuh. Paingan.
0: Ae. Nepi kanang tanggelu teu etis teuing jeung dulur kitu.
1: Tapi rada teu gede mincolok oge.
0: Neuh ari anjeun nu asih dipulang sengit. Nyaah dulur teh nyaah ieu teh pangna kitu ge. Nah, da ka batur mah moal luas.
1: Nya mangsa bodo he batur mah.
0: Sabodo da urusan batur. Ieu mah boga nyangkut ka nagara jeung ka bangsa bari jeung dulur.
1: Kitu.
0: Kawajiban dulur jeung baraya mah kitu kuduna.
1: Milu ngatur.
0: Jauh silih tepungan anggang silih teang gering silumbaran, paes silirasanan, salah saling benerken, poeken saling jangan, jeng dulur.
1: Pakumaha.
0: Gitu kudu nak pakumaha kumaha tena jeng saha.
1: Sok.
0: Jeng dengen-dengen kita geus jadi kewajiban manusia.
1: Komo jeng tatangga mah.
0: Nah, ari anjeun. Ya, buruk-buruk papan jati hade goreng oge akang teh dulur. Nah, anu asli dipulang sengit, nepi ka nang tanggelut nang tang naon sok gede geus dewasa eukeur.
1: Nu asli dipulang sengit nya dipulang moha nya.
0: Baheula parebut si susu ayeuna parebut aturan sok. Baheula di leuweung gokarna tatapa duaan urang. Dina waktu buka murak duwegan.
1: Ngalap elmu pan.
0: Baheula ti popolotot dumeh duwegan beak ku uing. Ayeuna sok balik deui ka duti heula.
1: Tah.
0: Kungsi uing baheula dina gawir jogol. He? Parebut bakakak.
1: Balebut di kana ngora jadi eker ngora
0: jadi. Ayeuna mangsana ayang yang geus gede. Ya. Yeah. Ulah dianggap ku makarna sieun ku anjeun dasamuka.
1: Da kurang nafsu mah ya.
0: Sakirana anjeun tetep dek kitu wae sok.
1: Sokah. Sokah.
0: Moal sieun ku makarna pikeun melaan nagara jeung bangsa.
1: Sok dek sabara jurus cenah kanya.
0: Nagara jeung bangsa dek maehan dulur, ngajak dulur, da bongana ieu nagara teh diruksakna ku anjeun. Dari tempo kaitu nama ye nagara tidak rusak teku anjin lain ku Batara Rama lain ku monyet tapi anjin ye anu ngaruksak nagara jeung bangsa teh anjin musuh kaula teh sok
1: iya no jadi pucuk tigirang teh didinya
0: kuma karna geus dilantik di istrenan dina waktu di istrenan ngucapkan janji toh pati jiwaraga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa ayeuna bangsa negara diruksak ku dasamuka dina harti musuh kaula teh anjeun sok urang jogol di mana jeung kaula aja
1: benar
0: ayo ngalamun we
1: sok kanya mana ngajebedem
0: nah dikira aing dek sieun kitu hayo di nu lega yeuh di mana urang jogol parabot aturan di lembah dieu saha nu mang meunangkeun ka ente sok. Hayo dasa muka kalah gak lamun lamun dek heema ay kabina-bina teuing anjeun sok
1: sok dek naon sok
3: kumbakarna
0: naon
1: nah lu balewe
3: nah hari maneh kalah ngajak gelut
0: iya itu
1: tadi maneh anu ngajak teh.
0: Edah.
1: Enan.
3: Kapan sidik akang teh pangnepi ka kitu teh keur baluang ari maneh beteng ngarti.
1: Alah.
3: Kumakarna. Heuh, atuh lamun kitu mah anjeun dek bela nagara jeung bangsa dek perang jeung akang. Tuh nu ngaruksakna monyet-monyet, tuh nu ngaruksakna si Batara Rama. Nah, ari ka akang dek ngajak gelut aya nu ngaruksakna langsung henteu. Belaan nagara jeung bangsa kumakarna. Cenah anjeun moal nenyo akang heuk teu nanaon teu nanaon
0: tapi akang nagih janji bongan maneh dek melaan nagara jeung bangsa sanggup ngorbankeun jiwa raga ngaranna satria kitu rayi
3: nagara jeung bangsa diruksak ku monyet ayeuna nah ari maneh teu mikir kalah ngadak gelut ka akang. Kumakarna bukakeun otak maneh kumakarna.
0: Akang cenah moal dibelaan teu nanaon.
3: tenanaon kumakarna tapi rakyat jeung negara. Nah maneh teu era ku dulur maneh si sarpa kina ka init perang. Nah moal nuturkeun Kangjeng Rama Paman Patih Prahasta. Nah moal nuturkeun para senopati anu mati. Nah moal nuturkeun anak-anak anu korban anak Akang. Piraku eleh kunu kararitu otak maneh kumakarna. Nagara rusak. Wangsa urang wangsa denawa dirurujit. Piraku harkat derajat wangsa denawa eleh ku monyet.
1: Nah teu era.
3: Teu era maneh ku. Cing mikir kumakarna. Raka Prabu. Lemah cai kum. Urang teh ti tanah ieu dijadikeun teh kum. Ayeuna diruksak monyet piraku diantepna. Mikir maneh karna. Raka Prabu. Ya. Kadar Akang amak tadi hampura. Uluh.
1: Kelepasan.
3: Mending ngajilegere eta nyebut di hampura ti mimiti hirup nepi ka ayeuna kakara ngadenge lanceuk menta di hampura.
1: Ti saingat nya.
3: Biasana matara. Sakumaha nyeun salah oge. Cing deku hayeuna. Nya nagara jeung bangsa nepi ka awut-awutan. Aye jeger teh aing gelut jeung dulur moal teh nyengseurikeun batur. Lemah cai dirurujit kari-kari aing dordar jeung baraya di dieu. Atuh meureun kalah beuki ngurangan kakuatan.
1: Amun
3: atuh. Raka Prabu. Kula mangga. Rayi kumakarna dek init ka medan jurit lumampah ka medan danalaga lumaku ka medan tempur tapi niat dina hate lain dek ngabelaan kamurkaan anjeun lain dek mertahankeun Ibu Sinta tapi rek melaan lemah cai anu diruksak ku anjeun. Sakitu kaula rek init ai tubah.
1: Jeung dulur mah geuning eta.
3: Syukur kumakarna. Gede hampura. Lamun maneh boga pikiran nepi ka pelbah dinya. Syukur kumakarna gera-gera init pangmodarankeun si Batara Rama. Tapi sateu acana rayi mios widi heula dek nepungan anak bojo. Dek amanat dek wasiat. Kahiji kaduana widi tisalira. Muga-muga masrahkeun lautan hampura ka kaula tina sagala dosa perdosaan. Timimiti baheula leutik tuk ayeuna gede. Cuman taka jeung sajabana bisi-bisi kakeunaan ku dosa doraka tilanci.
1: Eta.
3: Kasinggung kalbu ka gedrik ati ka naon ka gebrag manah. Muga-muga we ayeuna mah urang saling bebaskeun.
1: Ah kitu we.
3: Rayi wajar menta dihampura kanu jadi lanceuk. Guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulur panggedena mun lalaki wajar diaku bapa mun awewe payus diaku indung. Bisi jadi dosa kaula muga-muga we. Sabab kaula rek init ka pangperangan. Dina perang teh eleh jeung meunang leuheung basa lamun meunang dina elehna dipaehan. Tah bisi kaula dicabut umur di medan tempur kunu boga. Kaula ai geus dihampura mah kunu jadi lanceuk bang blas kaula.
1: Balung bang timur.
3: Ubah. Ya. Kumakarna dihampura ku Akang Yi. Nuhun, nuhun, nuhun. Pangmodarankeun adi urang si Gunawan. Ah, ulah.
1: Ulah. Namahan dosa deui wae.
0: Namahan dosa eta teh buruk-buruk papanjati hade goreng jeung dulu. Ah, gitu. Ulah nepi bohongan aya lebih urut ka musuh. Beda meureun aya hate anu beda keur manehna. Geun urang tanya heula ku kaula naon? Kasang tukangna nepi ka bener-bener miluk ka pihak musuh. Dumeh ku akang dicarekan ditunung. Ya. Tapi sasana ini akang teh hayang sosonoan baheula ingat.
1: Tah naon ya?
0: Waktu ngaliwat di leuweung Gokarna. Rayi ku akang di huapan.
1: Saling huapan.
0: Geuning rayi harita gogohelan basa rayi ngahuapan akang da puguh leungeun rayi mah gede. Akang samutut.
1: Ari mah kurang keneh.
0: Tah dina waktu harita basa heureuy tea di leuweung silih huapan. Geuning akang babara katakan dumeh dina eta sangu teh ku akang deusian cengek anu beureum. Rayi baheula nepi ka kokorelengan lada baheula tea geuningan rayi inget kana teu henteu. Tah akang ayeuna hayang cara bareto kenangan baheula yi.
1: Masa Cang Cuti. Masa
0: Cang Cuti.
1: Masa Cang Cuti.
4: Urang botram.
0: Cang Cuti rasa dia. Dan tita-tita dia oge geus kamu yuk kopor gajahnya. Ya. Kopor banteng. Aya. Kopor sapi. Aya. Kopor hayam. Aya. Kopor kangkung. Aya.
4: Baso.
0: Kopor kalkum. Aya. Capcay. Aya. Sakur kabeuki rayi disadiakeun akang hayam barang heula dah.
1: Tas dahar mani Cang Cuti
0: hayang salih huapan tea cara baheula
1: mangga sining Cang
0: urang sami-sami balak kecerakan botram heula ayeuna Kang mayoran heula mangga ditampi ku rayi yuk urang dahar heula kumbakarna. Dunya kieu geuningan akhirna alengka duwirjati karuhun nyaah teuing anu ngarintis nagara ditunggu-tunggu melak waluh mabakan melak samang katuk nepi ka diplok lamirkeun nanan nagara alengka jadi nagara alengka anu merdeka tur laluasa. Nah bet ditungtungan ku kieu alengka teh.
4: Laras kulaan.
0: Tina saeutik eta dosa raja.
4: Tapi karamat kamale kieu geuning apoe.
0: Kahayang pribadi dibabawa ka nagara. Paingan sanajan saeutik kasalahan mah ulah rek diicip-icip.
4: Ih, kan tenang.
0: Yuti hang karaton meunang kolot baheula muni geus leucir kieu urut kaula ucing-ucingan kaitu baheula keur budak hay Kang jeung Rama nuju Magelaran teh lalumpatan jeung si Sarpa Kinaka si Gunawan Wibiksana nangkot natonggong aing baheula keur budak maka jeng ucing sumput segala tuh dina tihang itu aing nyumpute
1: kejebur kana balong
0: pileuleuyan karaton bisi kula teu balik deui dasamuka.
4: Aya naon kulan Gusti Kumbah.
0: Eta di kolam taman lauk meni ronghok. Marukana aing dek maraban meureun. Atawa pileuleuyan kitu jeung aing bisi teu pangih deui.

0: Adriana.
1: Sing luyu sapi lulungan Pak Haji Andun.
0: Olah olah.
1: Sapi lulungan.
0: Salah jangan aku mah.

好玩。

banglus lampahe pun arya kumbakarna sareng senatuang leut sasarengan sareng rakana tawis pileuleuyan raka sareng rayi wirih bade lumampah ka medan danalaga lumaku ka medan tempur init ka medan jurit kairing walat dia balat tamtama semata itu keayaan.

0: Euyah-euyahan ieu walad dia balat tamtara.
1: Doh, ieu ge.
0: Kalayan. Kaluarkeun ieu, ieu, yen. Lain dek ngabelaan kamurkaan dasamuka, tapi dek melaan negara jeung bangsa anu dirusak ku dasamuka.
1: Ieu ge.
0: Peureup diacung-acung. Yen wani ansur di medan tempur perlayan di medan danalaga pati di medan jurit pikeun melaan negara jeung bangsa lain dek mertahankeun Dewi Sinta.
1: Iye ge.
0: Tuna lampah eta kacarios anu aya di salebakeun Gunung Suela.
1: Iye ge.
0: Kemah-kemah hempak berbayaksa. Kemah Batara Rama aya di tengah-tengah. Anu dina waktos ieu nampi wartos ti Gunawan Wibiksana. Yen dinten ieu bakal aya serangan anu langkung ngabot nyaeta Arya Kumbakarna Rayina Dasamuka. Hasil gempungan pikeun ngayonan Yuda dina dinten ieu nyaeta Prabu Sugriwa Raja Kisna.
1: Iye ge.
0: Kaireung ku para senopati sadaya diantawisna Anoman Perbancana Suta, Raden Anggada, Raden Anila, Raden Anala, Raden Danurdara, Danur Paksi, Subodra, Kasepuhan Kapi Jemawan, Indra Janu, Indra Jala, Kapi Muka, Winata, Maruti, Butut Menda, Oge Sajumlah, Surili, Oa Lutung, Monyet Pujeng hingga kapara senopati rayat-rayatna monyet oge ngiring istuning ringui dina katangkalan silokana catur wanara rukem ari catur teh opat wanara monyet rukem tangkal kai di opat madhab opat dahan ringui monyet gede monyet leutik pikeun mapak serangan anu dipimpin ku Prabu Sugriwa samebat panpelepun para monyet sadaya, para ketek sadaya, inak kendengannya pun waledan lia. Wih! Wih! Wih!

Please.

Oh,

Piscando. Ahora tiempo la tanta mocate. Cuenta su paella di pratia. Tiene tanto tiempo que la desarraga no es pura antipatán. Yang tak akan datang semuka hanya kuat karena kenawa kepanggilan. Pulang di alam enteng beranjir, priat dan cilat hati. Cara cingkatan dua nanan di mana musuh bis datang kalau kakara berada yakin serangan. Tinker yang sangat luhur. Suwili, pasukan Suwili. Pasukan Lubung. Pasukan Wa. Pasukan Siamang. Pasukan Siamang Muin. Mana ini Siamang? Awas, lihat dan lihat ya. Anggaran, lihat. Awas di pihak kurang, anu bakal pangwayunan, mayunan serpati di pihak kelengkan nyaita. Rama paman Prabu Iskena, Rama Prabu Sugriwa. Ya.

0: Waha Kakang Anuman.
1: Salih Rayi. Padahal sawiyo satu tegeda ngarepotkan Kangjeng Rama Prabu. Kaula anggada ge sanggup pikeun ngayunan si Kumbakarna. Ih, daya mah geus jadi katangtuan ti ditu atuh.
2: Diatur.
1: Hasil gempungan.
2: Anu jadi senopati ayeuna.
1: Kaula jeung Ki Adi anggada nyaeta cicing dina gawir kenca katuhu. Akang bulak kenca, ayi bulak katuhu. Nyaeta mimpin pasukan di mana musuh geus kalegok geus katengah. Di dinya hadangan urang sadaya.
3: Iya.
1: Ya.
4: Akang.
5: Saha
4: Akang?
6: Alah, aing babarengan jeung monyet geus taun-taun.
4: Aing kan teu pernah nami teh Akang. Eh. Paingan di dieu si Akang teh geuning do.
6: Taun-taun dewek babarengan jeung monyet da geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek. Cing horeng kumaha gaulnya euy. Nya
2: kada kabuluhan.
6: Halah.
4: Pauna mah geus diga seuri
6: weh. Entong di meja-meja nya euy.
4: Naon Akang?
6: Geus boga tilu dewek anak ti monyet.
2: Kalapa biji dicungap, Nang.
6: Halah. Teu pira dewek teh keur hees jocle monyet bikang dina beuteung.
4: Si oreng bogoheun ka Akang beurendeun teh.
6: Mimitina mah nyaliksi ka dewek teh. Seuri dewek teh kutuna teh dihakan.
4: Pikir-pikir bogoh
6: monyet. Prong eh kudu mimitina mah sebel.
4: Mimitina
2: rejarenyo. Hayu leuwihna mah haneut karasa leunya.
6: Ayo disidik-sidik monyet teh manis. Aduh. Tidak eueuh deui naon atuh.
2: Nya ieu
4: kitu. Pada di perjuangan aku Akang.
6: Heeh.
2: Coba keur gilir-gilir keuneun.
6: Eta kacirina teh dewek boga anak ti monyet teh.
2: Naon sih dina naon eta?
6: Heeh, monyet awewena jeung bawa anakna we di tempo teh kukuna peton.
2: Sadari.
6: Aduh.
4: Si oreng nurun ka Akang.
6: Alah ampun aing. Ya. Pika kieu na dewek kieu.
4: Ih, karena ge perjuangan Akang. Payahna we sabar.
6: Eta ku keukeuh da samuka mertahankeun Dewi Sinta nepi ka ayeuna ngirimkeun deui pasukan. Ayeuna mah cenah Kumbakarna adina.
4: Ayeuna teh. Aduh.
6: Bakal leuwih eta cenah ayeuna mah euy sabab Kumbakarna teh buta nu panggedena.
4: Kupat gagah na di awak
6: sabab. Heh.
4: Urat batu tadi
6: rupana. Bener da samuka mah urat batu.
4: Teuas teh.
6: Leuwih-leuwih ti batu teuasna hatena. Kitu-kitu teh ngapiraun na deuleuh.
4: Bener Akang. Deleh-leh hatena teh.
6: Ai pir teh ngejat.
4: Pir teh ngejat. Aun.
6: Ngejat teh hartina ngajauhan.
4: Ngajauhan.
6: Ari aun teh pitulung. Jadi pir aun teh ngejat tina pitulung. Ngajauhan tina pitulung.
4: Karena pitulung bener. Paingan atuh keukeuh we.
2: Paingan atuh.
6: Dibere pepeling itu, dibere pepeling ieu teh kalah beuki noyo deh. Pasukan monyet eta euy unggal poe nu pae. Watir deuk lah.
4: Nya ge ka sato watir.
6: Nya ge ka sato da puguh perjuanganna marenehna mah.
2: Jaha. Aye ningali keur kokoteakan
4: na perjuanganna we tingali mah ulah ditingali jenisna.
6: Koceak, koceak ke deuleu. Nu ka gencet, nu ka temak monyet.
4: Jeung buyubna tapi resepna ku monyet.
6: Eta kamar basa gugurna Patih Prahasta. Mangkukna. Monyet dipencet ku Prahasta. Pujitna nepi ka nolol. Eh, Boh ti pihak musuh, boh ti pihak dewek.
4: Perang teh.
6: ngaran-ngaran perang atuh da euy.
3: Sabar teh mencit mencit jelema
6: dina. Di dua belah pihak loba nu korban. Ya. Bapak can ka dieu nya. Sareng Gusti Rama, Gusti Gunawan Wibisana, Gusti Tilaksmana.
4: Laras tetebih ti Gusti Rama
6: kamu. Alah. Terima kasih hatur ya.
1: Nuhun pon. Cager
6: sae.
1: Kade ulah cara mangkukna sia milu ka tengah.
6: Cenah ya, hoyong terang atuh ulah.
1: Bisi ka temak.
6: Iyo sudah dina perjuangan atuh da.
1: Jeung lamun aya nu paeh teh ulah dicokotan bengsina teh. Ieu mah ngadon ngagunuk-gunuk jipo.
4: Eta mah ke pirah jeuna bensin. Loba-loba teuing bari
6: nagih. Lain lebar.
2: Ana mangpaat.
6: Kurang mangpaatkeun jeung dan mah dibawa paeh atuh bari na oge. Oh eta teh jahat teh nu kitu teh.
4: Jahat teu meunang. Nyeun kasempetan dina kasempitan
6: teh. Bangsat ngaranna nu kitu teh. Bangsat sia teh lamun teu kapangi. Lamun kapangi bangsat.
4: Teu kapangi.
6: Teu kapangi mah tiis eh. Batur mah Sri Ram, Sri Rama, Sri Ram, Sri Rama. Ieu manusia urang kalah. Biur kututu. Maju deui ngahadang musuh ayeuna.
4: Laras kulang tos
6: bejana kumakarna. Ti Gusti Gunawan Wibisana ditingali dina gambar lopian teh yen poe ieu bakal aya serangan leuwih berat. Lumawit sing ati-ati.
4: Sing waspada.
6: Waspada permana tinggal.
4: Laras, ati-ati we urang mah.
6: Cara poe anu geus kaliwat. Teu saeutik monyet anu mati eta teh kulantaran teu ngagugu kana pelaturan anu geus ditangtukeun.
4: Laras.
6: Hartina teh getas sarupateun gurung gusuh. Kaburuku nafsu ayeuna mah anyuran ti Gusti Rama teh menta supaya tenang sararea ulah gempeur sabab perang dibarengan ku gempeur mah kitu sok netes semplek nincak semplak
4: sok cilaka we
6: akang wilujeng enjing
1: isuk
6: wilujeng enjing
1: sarua.
6: Wilujeng enjing itu monyet eueuh buntutan. Nah teu nembalan. Baut.
2: Alim di Banyolan.
6: Nuju alim di Banyolan. Palengpeng sia. Lain naik budak nuti monyet teh geus dingaranan.
4: Sangarana.
5: Hayu dibejakeun
6: mumuh. Saya wartawan ge. Harunya muni percis pisan beungeutna mah. Kacida mah irungna. Jeung kukuna. Nah tukulekeun pisan nilai salah aing da monyet nyampurkeun.
1: Sumur hiji anakna ti monyet.
6: Tilu saurna mah.
1: Aduh rajail teuing mun atuh cebut. Basa monyet anu ngoceak basa magrib deulin.
6: Eh atos lah na meni. Lain ku seuri pisan heuh ku ngeunah seuri eta kalakuan lanceuk. Teu gableg tumpa-tumpa. Ha, aing teh normal da wala. Normal oge aing kitu-kitu teuing mana mun ka bina-bina teuing.
3: Kudu ku taneuh liket nya, Kang.
6: Na kudu aing teh kudu bubogah anjing taneuh liket. Gus gus gus gus gus gus gus gus gus gus. Pang sehatna we, ieu mah monyet teh hiji. Yang monyet oge sehat monyet. Luar biasa euy. Gararaga tamakan si bana layu. Mangkaning eta teh tamakan teh laut ditamak. Nyeun tamakan ti Gunung Maliawan ka Gunung Siwela. Monyet gede, monyet leutik bebarengan. Arsitekna teh eta Anala jeung Anila. Heeh. Tangkes leung lamun dek kabangun omat nitah monyet nya.
4: Jelema jelema keneh
6: mah kitu. Eh, abeh kuat bangunanana.
4: Ai meunang jelema da teu kuat kitu.
6: Can aya hiji kajadian deuleum monyet ngaleg-leg semen. Baik pikir geus ya.
4: Tapi heueuh kitu teh mah bener teh.
6: Jujur monyet mah da. Teh teu beukeun beusi. Luar biasa gararagahna eta monyet duh. Nyiniran mah nya euy. Heueuh aya monyet jalan lujur aya jelema. Nya ah teuing. Ku jalan lujurna monyet teuing. Kaleket dititah ayeuna teh perengbeng malahan can dititah oge jelumpat teh monyet teh. Ta eta monyet super teh ngaranana.
4: Monyet hindang mun teu mah.
6: Ngan aya eta nu baong heuh di bodi jelema bodi monyet nya.
4: Aya wae kan baong teh.
6: Aing hayang sirih.
4: Naon kumaha baong?
6: Batur mah pararang monyet teh sarerea bareng aya nu bobogohan teh monyet dina tetangga ka duaan. Tengore ku aing. Heeh.
3: Sirik. Agaknya timuruan ka kapungan
2: akan. Tapi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Di Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa apung-apungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mah.
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna janten biasana kumaha karaosna mah?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mah?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna mah?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peurih, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mah?
1: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha mah ngaraoskeun khasiatna mah?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus saya kurabihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba.
5: RT Loro RW 5.
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, ya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang
4: pakai
5: obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Iya.
5: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Nah, ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin. Amin. Ya.
4: Ya udah, Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kuntulan lan Anggada pikeun mimpin pasukan Kiwalan Tengen. Gunira ngandika.
1: Hei, ngebrewek. Leuhung ku ngebrewek mah eta geus ngarinat euy.
2: Ngebrewek teu meretet.
1: Halisna teh ka luhur ning bari jigareng karontok. Oh, cenah. Ini hayang nakolnya yang gini ta.
0: Anggada. Kula Anggada. Awas. Piatna jeung hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta. Loba nu gempar, loba nu ansur. Alatan kabur tingku nafsu. Heh.
1: Teu pino,
0: tenangkeun aya tenangkeun. Nying harapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempur. Tenang hati, yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikiran pati serangan.
1: Leres. Aya amanat ti Gusti Rama.
0: Naon?
1: Sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanat teh kitu kulan.
0: Naon?
1: Ulah parayun teuing, ulah arujug teuing. Bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur, bilih perlaya memeh perang, bilih pati memeh jurit. Nah, apa yang maksudnya? Maksudna teh nya eta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh. Ikhlaskeun we, ridokeun. Ancur lebur papan karitulis oge teh aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah. Mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil. Nyaeta nyapukeun ka biadaban, ka doliman, ka sarakahan jeung kamurkaan. Kitu kulan amanat teh.
0: Nun.
1: Sugan teh monyet terasiri.
0: Ai kamaneh amanat Gusti Rama?
1: Kanjenan
0: kumaha cenah?
1: Amanat Gusti Rama ka abdi?
0: Iya. Yeah.
1: Bisi maneh cepot teu boga kerjajan menta we ka Anoman.
0: Tanya kitu abdi. Cakar sok aing.
1: Lah. Kitu geus. Anoman?
0: Iya. Yeah.
1: Bisi bade mesir itu kan?
0: Naon?
1: Jipo.
0: Meunang mau.
1: Bae menang naon-naon oge nu penting mah.
2: Burung we
1: sapa. Da anoman mah meuli.
0: Sude teuing duraka teh sia.
2: Eker dipake aya dipake aya nu mah anu ngaku.
1: Eh dikumpulkeun ku abdi mah bawa senjata-senjata teh kulaan kangge di museum ge. Da diperyogikeun. Nya. Tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urutnya urut anu ieu urut anu nya museum teh aya kitu urang teh kudu liatlah masa depan
3: supaya incu putu bakal terangeun
1: incu buyut bau jangawareng udeg-udeg ka kae siwur teh ulah leungiteun sejarah nya bau urut perang bau urut naon-naon teh kudu teteh malahan unga monyet ayeuna mah kudu mawa ieu buku catetan buku catatan pribadi
3: buku harian
1: buku harian
3: betul
1: nya tak itu bisi yang mah bisi poho engke dina waktuna tulis tuliskeun catet di mana parantos rengse perang teh kejadian naon-naon sejarah anu gugurna ku anu gugurna ku anu supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun ulah tidak komik kungkul kitu kulan
0: ye Anggada, karek cingat tadi. Urang mimpin belah kensan. Kalayan katuhu, mimpin ulat dia belah tamtama oge para senopati di dua kisena. Arubakan dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisena. Tepino. Ansur, lebur, papan, karitulis, daya halangan-halangan. Pikeun, nangtukeun, berjeng adil. Nyapukeun ka biadaban ka dewan kasarakan ka murkaan anu dipimpin ku Gusti Rama. Hidup Gusti Rama.
4: Hidup.
0: Sakitu. Priatna bare. Ulah hareup teuing. Akang dek naliti ti awang-awang. Hayang nyaho geus nepi ka bawah, mana musuh?
1: Pasti bakal aya bejadi.
0: Bejadi ieu ka dieu. Sakit hayat.
4: Bisa
1: hiji we jeung Mega. Teu kaciri anu mah ngageblege jeung Mega ngapung teh. Rupi angga da bisa ngapung.
0: Naon?
1: Tiasa ngapung.
0: Henteu.
1: Ya ajar atuh.
0: Ngahina teh. Teu bisa ngapung ge teh burung nyatuh.
1: Kasinggung urang teh nya. Ulah ngaheureuyan kapan kabeh oge teteh keur jiwa perang sararea oge. Jiwa perang melain deui bari kasinggung.
2: Darahnya panas darahna kade.
1: Darah perang.
2: Darah front mah tuh.
1: Awas sing hati-hati nyeung hareupan ayeuna ieu. Jaman nepi ka kieu nya euy. Jaman kaalaman kudek.
2: Jaman jeung nu ngajamanan.
1: Teuing ku brudak engke mah. Nu matak brak cing ayeuna ti ayeuna kene. Tatan-tatan nyeung hareupan waktu nu bakal datang. Ayeuna kene ge geus karasa kritisna masyarakat teh. Teu
3: di kampung teu di kota bae.
1: Teu di kampung teu di kota ngan saeutik ge hanya kana teh sok babarian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Teu etis teh kalakuan kitu teh.
2: Amun.
1: Aya kateungeunah mah sok salurkeun aspirasi urang.
2: Da aya tu burung nyalurnya kan.
1: Aya penyalurna aya nu bakal narimana. Nu penting demokratif demokratis jeung Pancasilais.
2: Ah, eta.
1: Supaya dilindungi ku undang-undang gitu. Heeh. Ulah ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Tak kitu euy amanah teh duh. Komo taun 2000 sekian mah cenah geuningan kita bakal aya perdagangan bebas. Bakal bersaing ketat engke mah euy. Dina waktuna. Tong borong engke. Ti ayeuna keneh oge deuleu geus bersaing. Peke dek kumaha nasibna Bugis ayeuna ku Sileuing pikir. Geus kaelehkeun ku hamburger.
2: Cimplung
1: geus leuwih. Kue Putri Noong, kue Putri Noong. Da geus eueuh eleh ku hotdog.
3: Cimplung teh jeung kupre kedel eleh teh
1: woh. Eleh. Kere-kere geus kaelehkeun ayeuna mah ku eta teh naon teh stik. Kolontong. Eleh ayeuna mah ku panelo. Kremes nu kacida ripuh mah. Ku Don King Donat. Dan King Donat.
2: Dan King
1: angeun kacang ayeuna geus sampir eleh ku sop kaki. Ah. Matak ti ayeuna keneh bersaing teh geuningan karasa. Paingan kolot baheula mah dirinya sok ngalagu ku aya ngalagu da teh tina eta kata-katana teh. Kata-katana teh tina kadaharan. Ha? Paesti pungadu elmu. Nah kitu. Nya wajid ngajak pasini angleng anu ngalenean opak anu emprak-emprakan ranginang semukareunang kolontong boborohan nanti Saroji jeung Saroja
2: Saroji milu seuri teh
1: nyang serikeun nyang serikeun Mas Pupuntir
3: gitu. Nah,
1: nyaho serik Mas Pupuntir
2: duka tuh
1: dodol.
2: Oh dodol
1: dodol mah da ayeuna mah geus milu bersaing teh ayeuna keneh dodol Garut ta ayeuna kurunyung teh ayeuna hui hui Cilembu lah milu bersaing lumayan nya rada ka tengah gitu teh urang teh. Maka jeung hui aya di supermarket.
2: Permalaras Kang eta mah.
1: Nya.
2: Anu baheula mah tinggaleun pisan.
1: Kitu kari mikir urang teh. Ulah manoton wae.
2: Ayeuna mah ngajleng.
1: Tari mikir kumaha carana sangkan cireng milu ka tengah itu. Milu bersaing sok samaraan. Kumaha carana sangkan eta cireng teh bisa jadi makanan anu payu di pasaran.
2: Uih bang kebuk.
3: Ganti ngaranna sudah ulah cireng.
1: Ganti ngaranna ulah cireng. Uih bang kebuk. Modehan burger gitu, fried chicken, mid chicken. Nya loba pan.
2: Sempat dirujak.
1: Cirengken. Cirengken pan pantes. Bugisken. Ganti ngaranna. Kita ngerepek dina jaman kiwari mah kari mikir wungkul lumatak pamarentah ayeuna ngagupay supaya naon neangan sumber daya manusia yang handal yang berkualitas nya ngebutuhkeun wawasan anu internasional ya terampil jeung sajabana lumatak aduh ka adik-adik, ka barudak-barudak sok sakolakeun. Ka ibu-ibuna, ka bapa-bapana eta barudak teh sakolakeun jeung jalalujur. Lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun giringkeun ka masjid. Giringkeun ka ustad, ka mardasrah.
2: Madrasah.
1: Ka iringkeun ka mardasrah.

0: Araruat mentalna heula sagala rupa oge nya lain jelemana tapi mentalna heula
1: mohon
0: nu kudu dibebek teh ayeuna supaya mental bangsa urang teh kuat
1: laras
0: ulah beunang ku paneluh batur urejit anu geus nyerep ayeuna ka kampung-kampung urejit
2: model baheula baruh beuteung kitu
0: leuwih ti baruh beuteung ieu mah baru beuteung mah rugi ukur pribadina tapi ieu mah bakal mamawa ka nagara urejit ti urang deungeun mah nyaeta ekstasi nya tapi dari ekstasi mah da aya ku tukang beca mah moal kabeuli mah moal
1: eta mah hirup tapi paeh nya kan hirup tapi paeh ku eta mah
0: hirup tapi paeh kudu kitu mah
1: nya hirup
0: nya
1: nya
0: magadon heroin
1: segala muh
0: morfin narkotik ganja naon sababna supaya bangsa urang mentalna lemah di mana bangsa urang utamina para pemuda geus lemah mentalna ya karuksakan geus diambang pintu
1: nya di dieu paehna teh nya Kang paeh akalna
0: paeh akalna paeh pikiranana
1: paeh karepna
0: teh gigideug di diskotik
1: bener di paingan disebut paeh
0: paingan eta dul sumbang celengkeung ema buru-buru geura balik itu hayam geus gongkorongo itu hayam geura peuncit ema celengkeung ti masjid celengkeung ti seniman celengkeung ti ditu ti ditu nararoyo de keuras beuheung kalakah gigi kitu teh aing nuhuras beuheung teh pan bagong hese ngalieuk bagong nya matak cenah tempo ku batokohok cekolot baheula mah tempo nah eta teh jelema anu kumelendang teh naha sato batokohok
2: kalapa
0: tah batokohok teh ipan kohok
1: teh oh nya
0: terpek coplok-coplokkeun mata
1: nya tangkorat
0: maralongo ka jero nya eta ku pamikiran anu leuwih jero kitu tah matak dina jaman kiwari ulah lalawara teh oge bisi yeuh mah bisi mental heula kuatan bangsa urang teh is not the gun but the man behind the gun kitu
1: naon sunana teh Kang teteh
0: heuh pokona mah lah jelemana heula lain bedilna kitu lamun jelemana mentalna teu kuat atawa bedil dipake ngagarong
1: oh nya jadi kabawa ku bedil
0: kan
1: jadi kabawa
0: is not the song but the singer behind the song
1: hartosna
0: lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi penyanyi na
1: oh bener
2: si Christopher mah jajal
0: seri da loba nyanyi na hade sora na hade kata-kata na alus tapi penyanyi na dimana si cing na di diskotik nya bari ngeleg-leg ektasi iya da roti ta eta teh hartina penyanyi na gitu nya wayang ngigakeun alus merangkeun alus nya terampil alus sorana tapi jiwa dalangna
1: lain
0: kade sia dalang
1: kade nyengcang gitu hey.
0: Kana nunggeus mangeus.
1: Na kungsi.
0: Nu penting ngeti ayeuna ka hareup cing baleg.
1: Bener.
0: Aye ka batur karos nu heueuh mah patahan baleg ai sia.
1: Weh. Lain meni gregetan. Kumaha?
2: Doraka.
0: Lah, make doraka naon teh hirupna ladang aing.
1: Nah.
0: Lamun eueuh aing nyatuh di mana? Lah.
1: Nyaho luar negeri itu mana nyaho luar negeri
0: kita matak dina kiwari mah dina jaman kiwari temongkeun jasa boh ka nagara boh ka bangsa nya malahan cek paribasa oge gajah mati na gadingan maung
2: Kang hey Kang eta lepat paripaos teh Kang
0: ha
2: eta paribasa teh lepat izin ieu teh hayuneun pamiarsa kumaha
1: eta
2: paribasa neme akang pabaliut nuler satu kan
0: pabaliut kumaha
2: eta paliut sampai
0: paribas. Gajah.

0: Mati na gadingan meninggalkan mau.
1: Pak Balit.
2: Tanya
1: sun. Gajah meninggalkan gading, sanes meninggalkan mau, sanes. Mula resok, mula
0: resok. Sisok, sisok bejaan, nu balik dah kumaha.
1: Anak, kumana bejaan, baru lama tu bisa.
0: Okay. Sisok anak bejaan.
3: Kia yang nyarioskeun paribasa teh.
0: Sisok.
3: Gajah paeh ninggalkan gading.
0: Jurik siapa ni tu was aing?
1: Itu yang akan paribasa teh.
3: Mau paeh ninggalkan belang.
1: Ya,
3: manusia paeh ninggalkan jasa. Ka bangsa, ka negara, jeung agama.
0: Gajah kajasa nagadingan meninggalkan mah.
2: Goblok sia teh.
4: Kuat ngelenteng gitu.
3: Kasa lenteng geus eta tuh.
0: Euy, dek di baledog mah lompat ka sieun.
3: Aya kasieun bareng teh.
0: Asugan aing lutung bieu mah. Heeh. Gitu.
2: Hayang teh mongon ku anak.
0: Gajah kajasa na gadingan.
1: Gajah na teh paeh heula. Gajah na teh paeh heula ke gading ka dituna.
2: Kaitu ka hareup atuh.
1: Ngomong di salah bukan hari kitu lain.
2: Kaitu atuh.
0: Ngoduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali mah sia boga salaki ngata.
2: Kayana ge
0: tegablak pamajikan. Ieu teh mun kitu sia cukur jiga tamusu teh. Getorogan.
2: Kayana ge.
1: Pir bercinta.
2: Aduh. Tapi teu boga pamajikan.
0: Kumina-mina. Paingan kontrak wae sia hirup.
1: Da, katam kontrak mah kodrat ti Gusti.
0: Lain kodrat ti Gusti siana teu mikir.
2: Hambur, hambur teh nya Kang.
0: Da pangeran mah muarek ngarobah nasib ilmuha.
4: Tukang kontrak.
0: Dua tisi lain kudu ngarobahna.
5: Teh da awur-awur wae boga duit teh.
1: Gusti amdigeuna. Gusti robah ku Gusti mah dipangbeulikeun da kudunungan masalah.
0: Aduh. Eta da ngandelkeun dunungan wae. Sakitu dunungan keur kuriak teh.
3: Dunungan keur loba pangabutuh
0: teh. Untung mikiran dunya wungkul, lain ulah dunya, pek dunya mah teangan sing saperti urang hirup rek ribuan taun.
5: Eta.
3: Bener.
0: Bener. Ngan urang cing inget hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir. Anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana.
4: Tuh. Agap ku jeblak.
0: Pikiran perkara-perkara akhirat.
3: Agapkeun brak
0: teh. Lain dunya wungkul sia mah. Cing seimbang, coba balan-balan.
3: Balan,
0: ti ayeuna. Seimbang, cukang oge pan bisa sote dipake meuntas. Lamun napak itu ka dieu, hartina seimbang. Nya. Itu ulah dunya unggul. Yeun dunya we di pikiran teh. Tanpa mikiran akhirat.
2: Dunya teh nepi akhirat komo, wah cilaka we noh.
0: Ulah lalawara deuleuh da moal lila hirup di dunya teh moal. Kunci di ayeuna keneh tabiwir teh kaput.
3: Ah, moal bisa barang dahar atuh di kaput mah. Iya mah.
0: Op mun dioperasi. Biwir kaput.
3: Mun sina dioperasi di kaput atuh moal bisa barang dahar.
0: Aing mah cenah jeung sakaoh cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab teh leungeun.
3: Oh, di akhirat mah.
0: Da sungut mah di kaput. Untung oke di kaput teh ti ayeuna keneh.
3: Kunaon di kaputna beri ge sumut mah.
0: Leungeun ngajawab oge ti ayeuna keneh da lain ke di akhirat wungkul.
1: Di dunya mah bisa ngomong leungeun atuh.
0: La ilaha illallah.
3: Moal mah bisa.
0: Ta eta jelema teu mikir teh.
1: Boro-boro leungeun aya bibiran.
0: Apa siling jawaban leungeun?
3: Naon?
0: Tuh gedung-gedung pencakar langit tuh di Jakarta.
3: Hotel-hotel.
0: Nu di Bandung hotel-hotel. Eta teh jawaban leungeun deuleuh. Sok ngecoblak leungeun teh jadi bangunan aralus. nya.
3: Tapi
0: heeh
3: benar.
0: Heeh. Nah ari nu nemok bari ngocoblak. Ieu kosik dicampurkeun jeung semen. Semen ku cai di banyu di galo-galo. Henteu pan. Ieu we leungeun. Leungeun nu ngocoblak mah teu.
3: Tapi heeh
0: benar. Plok. Kop. Plok. Matak pangkoplok-koplok nama tukang temok. Heeh kop. Plok. Plok gitu. Ya.
3: Sorana.
0: Ya. Aye bau biwir di kaputna kumaha?
3: Ma biwir.
0: Jarum jeung gubenang. Padkurulloha dikron kasiro. Jadi eling nu teu aya wates wangenna dikir terus.
3: Saliring-liring dumadi.
0: Saliring-liring dumadi sarengkak sapali pola teh la ilaha illallah. Teh.
3: Aling. Ya.
0: Da eta mangfaatna dikir teh lumayan pan. Heeh. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Kuring oge rumawat ngosok.
5: Anu maot.
0: Jetuh ti tajong. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
5: Eta mah keur nu maot.
3: Ti tajong inna lillahi.
5: Keur nu maot tamah anu nu maot.
0: Nu maot. Eh, ulah aya nu maot unggul.
3: Nu maot ngaliwat kudu kitu.
1: Aya pasaran ngaliwat eta inna lillahi.
3: Inna lillahi ulah. Ulah saran nerapkeun.
0: Sia nu beleguhung.
3: Aya nu maot kakara.
0: Ya, migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh lamun urang dek neungeul batur ieu peureup, coba ieu peureup teh kembali kepada jalan Allah. Tong tulus. Teh. Dibanting sia kuing astagfirullahaladzim. Teh, jadi teh tulus, ta eta teh migawe innalillahi wa inna ilaihi
3: rajiun.
0: Jadi asa ti Allah mulang
3: Allah.
0: Coba ieu leungeun kembali lagi kepada jalan Allah. Teh, mulus ka itu nage. Sok, ieu mah rajeun aya menyebutkan innalillahi aya nu maot aya pasaran yang ngaliwat jo innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh nyaho pasaran mah dek dicet. Ya
3: pasaran dek dilas.
0: Pasaran dek dilas innalillahi
5: sing karek menang beli
0: kaput di ayeuna keneh biwir teh supaya naon supaya tuman geus tuman biasa. Di mana geus biasa mah pan sagarupa ruas la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tangkerek maot oge di mana malakal maot geus datang teh la ilaha illallah. Allahu akbar. Plak. Halus tanu kitu. Eh nyaan da tuman.
3: Ditumanan teh.
0: Keur hirupna keur sageurna kitu. Mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah tuh tuman tah kumaha ayeuna mah tuh da ti tajong seutik anjing gitu rewas seutik goblok engke teh rek paehna ge kitu we datang malakal maot teh anjing anjing anjing anjing goblok. Ya
3: sama.
0: Wah, silaka atanu kitu patuna.
4: Mana kitu?
0: Teh
3: benar.
0: Nyawa nyawana teh moal nepi ka erat abus kitu kana bagong. Di anjingan teh ku batur keteh.
4: Kunyang anjing
0: teh. Ya.
3: Atawa jadi ririwa
0: berapa? Jadi ririwa ka itu teh. Heeh. Teh. Omong keur hirupna kitu mah deg-degan anjing pokona mah aing mah sok. Pokona nu macem-macem ka aing mah didodet ku aing. Suwer aing ngasuwer sok. Ya, engke teh di mana datang malakal maot teh da tuman kitu tadina, datang malakal maot teh manrebuka. Macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu.
3: Ada tu mana kitu
0: geura. Cek malaikat teh aing malaikat teh nyabut umur sia. Sorry beh.
3: Lah nyebut babeh.
0: Heeh, ka malaikat nyebut babeh. Heeh. Datah di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya.
3: Ditumanan naon
0: gitu? Tumanan. Takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu ai rek acara. Ibu-ibu boh reuwas boh naon teh geuningan kana jorang lumbatna teh.
3: Atuh teh ka.
0: Kamana? Gara pek boh aya gelas rag-rag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema. Lain ka ieu mah gelas peupeus teh kamana. Guprak geus astagfirullahalazim. Allahu akbar pan kuduna kitu.
3: Kitu ieu.
0: Ta islami teh kitu. Ayeuna mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya.
3: Aing guprak
4: anu weh eta aya
0: ta. Da aya anu kitu.
4: Bener.
0: Demi Allah aing mah
3: sia. Bener atuh Kang.
0: Ieu mah nyaritakeun,
3: nyaritakeun. Bener, kudu nepi Kang. Singgeti kana
0: aya ieu mah aya jelema nu kitu aya.
3: Singgeti
0: kana lain bohong, lain cawoka.
3: Nyaritakeun nu nya nya Kang, Akang.
0: Ieu mah nyaritakeun teh anu ieu.
3: Anu
0: nya kitu. Nya.
4: Nu aya kejadianana tah bener.
0: Teh ngan teh keukeuh nu bageur teh.
3: Teh keukeuh mah bageur.
0: Kitu.
4: Mane gemel.
0: Eh sia kunci
3: cenah.
5: Kitu. Kitu.
3: Si lahir.
0: Tak kitu. Eh si lahir. Bujung lahir.
4: Oh, lahir mah sama. Lahir.
5: Loba nu kitu
0: tah. Loba tah awewe nu kitu tah engke mah genti ka ibu-ibu.
4: Mohon.
0: Lamun reuwas lamun naon teh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah.
3: Cina matuhnya kan.
0: Cina matuh di mana geus matuh mati.
3: Mati.
0: Ya hirup oge moal mo.
4: Moal
0: motang.
4: Moal.
0: Bener. Salilana narima papa.
3: Papatah.
5: Papatah.
0: Lain narima papatong belum.
3: Ambrar.
0: Gitu ieu mah nyarita.
3: Dangukeun teh hayu.
0: Ya, ieu mah kitu. Aduh. Alhamdulillah yang nunarongton teh geuningan ti frekuensi 352 Padepokan Pawayangan. Salam bakti se ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero.
3: Sero.
0: Nya salam 5155 semoga 102 selalu. Nya. Ti Juliet Julu 10 AGS. Nya. Wilujeng tepang dina wengi ieu ieu. Tak kitu mihape we ah ka ibu-ibu di pawayangan kade di mana reuwas teh kade nya.
3: Kade kade.
0: Gentos engke mah entong kunu kitu. Nya ulah cara teh ayu genti. Nya. Tak kitu Boim kade.
3: Ulah aya geger
0: ogeut. Bisi engke datang malakal maot. Cik malakal maot teh. Assalamualaikum. Parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli. Ogeur ogeur. Aduh. Breaker anu kitu mah jigana. Hah? Nyata ulah ulah bae ka kitu. Cing cing islami lah. Tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh islami gitu. Al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadi. Ari umat islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeuna.
3: Aras.
0: Teh cing lisana heula. Nya leungeuna silaturahmi jeung papada batur. Urang sararea. Nya mayoritas pan di nagara urang teh agama teh
3: Islam.
0: Mayoritas agama
3: Islam.
0: 80% di nagara urang teh agama
3: Islam.
0: Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% sabarata?
3: 180.
0: Jadi 80% tina 200 juta sabaraha?
3: 180
0: juta anu agama
3: Islam
0: cokot teku pakir miskin tinggal 100 juta urah cokot 100 juta na salawe juta we anu mampu nya salawe juta di negara urang nu mampu na saminggu neuneun duit 1000. 1000 kali 25 juta sabaraha tah?
3: 25 miliar beureun Akang.
0: 25 miliar. Tah, 25 miliar, setengah miliar sadesa. Nyieun masjid di unggah desa. Ye.
3: Mabulung
2: angeus. Masa taun ya, Kang.
0: Hangeusnya.
3: Amer.
0: 50 desaeun. Saminggu tah. Tina 1000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah. Aseupan di kieu-kieu.
2: Nyair. Aya kan.
0: Era.
2: Lamun atuh.
0: Agama Islam mayoritas nepi ka kitu.
3: Bener.
0: Nya. Bener. Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta, 25 miliar salurkeun. 500 juta ka tiap desa. Nyeun masjid nu agreng. Nya.
2: Cacak tina 25
0: teh. Kitu da bagja geura sok.
2: Oh nya kan
0: bener. Lah. Mun nya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi. Ala lagreng tempat ibadahna. Nya. Bener. Nah, ari urang
2: teu namprak di jalan deui.
0: Bari jeung batur mah teu namprak di jalan.
3: Teu.
0: Nya. Kitu geura sok. Kasadaranana. Sadar beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat. Heeh, nya.
3: Tenan.
0: Sadar bernegara cing inget ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulik urang hasilna ge keur urang ke.
3: Keneh.
0: Kitu.
3: Laras.
0: Sadar cenah bermasyarakat, heuh narek paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan tarik jeung saha?
3: Jeung bapada urang
0: nya. Jeung bapada urang da.
3: Tenan.
0: Sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal
3: maot.
0: Maot. Naon anu kudu ditinggalkeun? Jasa anu
3: hade.
0: Hade amal anu
3: hade.
0: Tuh. Kitu. Sok. Nya.
3: Laras akan.
0: Saling wasiatan jeung bapada urang jeung bapada bebaturan.
3: Saling jungjungkeun.
0: Saling jungjungkeun, saling pajukeun. Abeh teu rugi. Demi wanci manusia bakal pangih jeung karugian. Nu kumaha nu marugi? Angin jalma anu iman jeung anu amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar.
3: Sobar.
0: Marugi tah.
3: Laras.
0: Kitu. Cek dek oge sok ah hiburan lah sakedeung mah.
3: Nah, hiburan sok
0: kenya. Ha?
3: Hiburan naon kenya?
0: Salin. Salin heula
3: sakedeung. Sok salin heula atuh kenya.
4: Salin.
3: Ai reki. Ai rek hiburan mah da jelema mah kudu hiburan nya mon.
4: Nya sok disalin.
3: Jelema tanpa hiburan kudu kusunduk. Engal tuh Kang ah.
0: Heh.
3: Engal tuh disalina kayaknya.
2: Malah tereh rek.
3: Won.
4: Siga naon
3: aja. Gaya Akang na geus disalin mah jiga bancet.
4: Alah teh nya
0: Kang. Saha jiga bancet?
4: Akang cenah.
0: Na ngomong teh ka bina-bina teuing anas teh.
4: Ulah kitu na.
0: Sidik nu jiga bancet mah. Hah?
3: Bangkong,
0: anu tiga bancet bangkong. Nu tiga bancet mah bangkong. Heeh. Oh, ayeuna lamun.
3: Wes.
0: Alah. Cing baraleg aing kenangan ulah dari kenangan era.
3: Akang teh palay dikenangan.
0: Heeh.
3: Mayar tuh Akang teh tukang tukang kenang.
0: Hayang dibayarnya?
3: Ah, tuh da tukang kenang teh capeun mayar kayaknya ari hayang mah
0: dikenang. Oh, nya teu naon lah. Dibayar-dibayar ku dek.
3: Ah, kudu kitu.
0: Malahan aya pamunut lagu ye ti Laksana.
3: Laksana.
0: Warung nasi.
3: Tenang.
0: Atuh cenah tinu kagungan ieu produksi ieu. Kui Cilembu.
3: Kui Cilembu.
0: Nah, mudah-mudahan ah tiasa ya ah tiasa bersaing ka. Kui Cilembu nya. Pak Haji Anun. Nya. Pamulut lagu ti Pak Haji Anun, ti Pak Haji Sidik. Eta ti Kang Apan, ti Aki Anang. Ieu lagu teh kasangakeun kangge ka breaker di frekuensi 352 di Padepokan Pawayangan. Ti Mitra Mukti 352 356 nya.
3: Tenan.
0: Nyangakeun ka Kang Rama, ka Teh Sinta, Kang Panu, Kang Musteng, Kang Mamang Boim,
3: ya, Kang Ruli.
0: Eta Kang Ruli, Kang Aswa.
3: Ceu Ayu.
0: Aki Teh Ayu. Ah pokona sadayana kumaha nya. Ya. Pak Aang. Aang teh di itu di udara na Aang di daratna mah Asep Teruna gitu. Lah,
3: teh keke.
0: Asa yang ada urang ujung berung. Teh keke. Jimmy Neng Nancy.
3: Neng Ine.
0: Neng Ine. Neng Ine mah sok tipu teh. Ka Mbah Acu anu aya di Cicadas.
3: Sami ngadang ka
4: Mbah Ayot.
0: Mbah Ayot. Ka Ibu Eha di Banjar. Itu ka urang Cibuluh.
4: Ka Mbah Ici mah Kang tah.
0: Nya. Ka Tokoeng Ajaya atau ka Mbah Acim. Mbah Icim nya.
3: Mbah Icim.
0: Anu di Padaherang teh. Nya nyangakeun ieu sapala putra mugi acing sararehat sadayana nya. Pokona mah ieu mah sadayana we lah anu sami ngadangukeun dina ningali nonton dina TV na sewang-sewangan.
4: Sampai
6: biar santara.
3: Allah. Allah. Jalan. Tobat.

0: teuing Kang. Buat kasihan dari bapak tuh.
1: Disalin deui euy.
2: Disalin. Bapak sieunan.
0: Mun jiga lalai.
1: Jiga orang naga
2: dereng. Jiga liong.
1: Aeh na kamalinaan deuing.
2: Ulah kamalinaan.
1: Heeh.
3: Jiga kasenian.
4: Hey, what? What? What?
1: Maha
4: musuh geus deukeut.
1: Lah
4: musuh geus deukeut.
1: Parantos caket musuh?
4: Ya, nyawe kumakarna teh jangkung gede.
1: Da abdi mah terang dilahirkeunana ka Bungkul.
4: Kumakarna?
1: Mohon ulah.
4: Pasti ari maneh mah. Loba dieu awas priatna jeung hati-hati.
1: Hayang ulah.
4: Aing rek laporan heula ka Gusti Rama ulah.
1: Hayang. Awas. Bisi dewek teu pangih deui euy.
2: Hampura we tuh
1: ah. Hampura dewek maklum jeung hadapan perang teh euy.
2: Hampura.

0: Nalampahe takasarios i Arya Kumbakarna.
1: Iya ge.
0: Nyata parantos lebet kana hiji tempat oko pikiran pati tempat peperangan. Gunawan, Sri Rama, ulah kaget ya kula.
2: Gunawan,
0: saat sanak akang perang teh hayang pangiheula we jeung anu jadi duluruan. Sajumlah waladya balatamtama oge patih ti panglebur gangsa. Kumbayaksa, ayo pimpin pasukan.

0: Kita nyangan pujaan
1: di ditu keneh yeun tempat acak-acakan luar biasa beukeur mahalodo katuruk-turuk meureunan itu pepelakan bapak-bapak tani di rewek monyet dasamuka teu inget kana janji anjeun samemeh jadi raja nepi ka hohoak mana janjimu kaayaan nepi ka kieu si horengan ukur mentingkeun diri pribadi tibatan umum asa buncir pribadi tah ieu pamimpin anu ngabogaan sikap arogansi teh nu kieu musyawarah terus tapi hasil musyawarah teh didenge ku raja eta nu kitu patut anu ngabogaan hak peto akhirna liberal kaituna diktator wah bahaya pantes namanya si Gunawan kurunyung apageun hayang panggih akang ye Gusti Rama kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narima keunana nu jadi adi dipikanya Gunawan
0: Ragisa belati banyar

0: Ya kumah karena ngabedegapang payunan.
1: Doh, iya ini.
0: Di sapang kerenana wala dia bala tamtama semakta si kepedang tamsir galberi tarnasa pada libu.
1: Iya ini.
0: Anu disesepuhkan ya tanah kupatih daerah atanapi wawang konpang lebur gangsa.
1: Doh,
0: ini. Merbayaksa di iya tempat. Unirah kangen bika. Karah kiu di Medan Laga. Ka ame hangru na getih urut bangke nu kamari. Nu mangkukna. Anu sami-sami korban di Medan Danalaga, pati di Medan Jurit, ansur di Medan Tempur. Be nya Yor Gunawan. Shalol we akang hayang pangi. We dina waktos kumbakarna ngabedega aya nu ngagajleng nyatana Prabu

0: Ya kalau kong weta cuy.
1: Sahaya. Wilujeng tepang kimana hong. Tuhun. Anjen anu ngaran Kumbakarna.
2: Leres.
1: Dupi salira. Kaula ngaran Sugriwa. Aluh.
2: Ieu teh Prabu Sugriwa teh,
1: bener.
2: Wilujeng tepang Prabu Sugriwa Raja Kiskendha.
1: Tuhun. Geura asongkeun pasukan Andika. Ancurkeun dina waktu ayeuna.
2: Ulah waka getas harupateun. Wilujeng tepang saperkawisna kadua. Leres pun Adi Gunawan aya di dieu,
1: bener. Geus jadi mitra kaula.
2: Nuhun, nuhun. Ngawiat we saderek Sugriw.
1: Ya.
2: Titip pun Adi. Oge kaula teh sateuacana oko pigelan pati perang. Hoyong tepang heula sareng Gusti Rama. Oge pun Adi Gunawan,
1: teu bisa. Teu bisa. Sakali musuh tetap musuh geura belaan sida samuka ku anjeun. Ha?
2: Ge ulah disakompet daun ke. Ulah disakongkolkeun jeung dasamuka kaula initna ka medan jurit lumampahna ka medan danalaga lumakuna ka medan tempur teh kaula teh lain dek ngabelaan dasamuka lain dek ngabelaan kamurkaan dasamuka tapi kaula mah dek bela lemah cai. Dek bela nagara jeung bangsa kaula.
3: Oh, iya, saya teteh.
2: Tetep we dek nyendalih naon-naon oge da. Ieu teh ngahambat pikeun nepang naon tepangna deui Ibu Sinta ka Gusti Rama. Tetep anjeun bakal sakompet taunkeun.
1: Heuh nyeta ulah.
3: Dah, eta.
1: Kaula mah rek melaan nagara nu diruksaku dasamuka hapunten lain ku araranjeun. Sabenerna ieu nagara teh diruksak ku dasamuka keneh.
2: Wah, mungkunan beungeut ku sawe eta mah.
1: Ya, kaula mah pati-pati pati di medan jurit oge hayang disebutna gugur, pahlawan disebutna.
2: Ya, ceuk bangsa anjeun bakal disebut pahlawan.
1: Ceuk bangsa anjeun bakal disebut gugur. Ceuk aing mah musuh we modar disebutna deuleu. Itu si eta. Ulah sok itu saderek Sugriwa. Anjeun teh lah montong lobat dalih naon-naon deuleu. Ha? Ayeuna mangsana waktuna kopi galapati. Ya atuh teh naon aye kitu mah sok siapkeun tenaga jeung pikiran. Ayo pada. Rasakeun ya. Maju.
2: Berang teh digawir kencak katuhu dulu ulu ulu. Meni ngebul gitu dulu. Wah, uyu strong terang dulu.
1: Serahkan maju.

0: Sai.
1: Aula.
0: Subodra.
2: Subodra.
1: Ya. Ajeng.
0: Kaula patih wewengkon panglebur gang sakarang kaula kumbayaksa.
1: Sobat somorong pada kau pikiran patih kulayan. Modar siagra belaan dasamuka.
0: Ulah disakompet daun kencing dasamuka ulah.
2: Iya, tidak bisa.
1: Sekali musuh tetap musuh.
2: Bener tinggal.
1: Tinggal.
2: Patih.
1: Sok.

Oh, God.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek di kasabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayana teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Puguh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Umargi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapa atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapa. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nahun bapa pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareureuh itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pagirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saya sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek,
2: kadua ayeuna nya.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleueut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras, laras, laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah aing mah sareng seneng ngaleut tandong alfa pers alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah aya mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong aya mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya aya mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenah.
2: Oh, Desa Cibenah ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeur, renyem,
2: mohon.
3: Tadi paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa
2: pomoris. Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pangitu. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jan hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meter kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya.
6: Iya.
5: Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi.
6: Iya.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh,
6: desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada
6: iya,
5: gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Ayu.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter.
1: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang layang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar ya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
5: 20 hari. Lah. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali ya. Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
6: Dua tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahan Amin apa?
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos, aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan we. Lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini, panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos di operasi. Kalau ke dokter teh, saya harapan.
4: Dan sebenarnya teh, faktor usia oke, jangan mempengaruhi. Jadi aja nama, anu sabulah bae, anu palih katuhu itu.
3: Palih katuhu anu tos teningal kumapa?
4: Anu ningali kene, anu teningali anu kiri.
3: Tos nganggo tes maa ini kumapa karaosna?
4: Sebenarnya tos nganggo tes maa ini, namanya oke setengah botol. Anu tadi nganggo black tea, jadi nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna, hoyong ulah remeng-remeng wungku, hoyong jelas. Deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku Sim Kuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawa tos sabaralami ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah.

0: Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sapeung-kapeungeun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peurih, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Mun eta seueur probihan nyamanya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, ya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini

0: Lalu di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai juga oleh sahabat chair Anda, Bahri Alamsyah, sahabat MK, yang insya Allah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita bersama menyimak ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Insya Allah, sahabat MK, di pagi hari ini nantinya kita akan simak bersama ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi, M.Pd., yang di pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang mengenal 3 jenis haji dan perbedaannya tentunya. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, di pagi hari ini yang ingin berbagi atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, menyampaikan doa-doa terbaik, ataupun juga tentunya melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS. Di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada pagi hari ini tentunya.
1: Jiwa tak sanggup meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda saat ini sedang menyimak, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak tentunya di frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Lalu juga Anda dapat menyimaknya di streaming kami di www.mkfmnetwork.com, sahabat MK. Lalu juga melalui aplikasi kami yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM, dan dapat Anda unduh dan juga langsung simak sajian program manajemen kolbu pagi yang hadir di kesempatan kali ini, sahabat MK. Lalu juga Anda dapat menyimaknya, menyimak langsung melalui media sosial kami, sahabat MK, yang dapat Anda simak melalui YouTube yang bisa juga Anda cari di MKFM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung, sahabat MK. Selain itu juga, sahabat MK, terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dekta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya. Dan juga terakhir, sahabat MK, Anda juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Kerana takut.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, sahabat MK, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027.
1: Jika mengenang wafarmu,
0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi juga kita akan

hingga lintas negeri. Mari sahabat MV kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak tentunya. Sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Yang pertama yang sudah bergabung dan juga kami sapa, sahabat MK, ada dari Eyang Alin dari Cimareme yang bergabung di pagi hari ini menyampaikan ikut menyimak di sajian program manajemen kolbu pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Eyang Alin dari Cimareme dan juga melengkapkan dengan melaporkan kalau dari Cimareme terdengar jernih siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih Eyang Alin dari Cimareme sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini menyampaikan laporannya kualitas siaran program manajemen kolbu pagi melalui tempatnya Eyang Alin, yaitu di Cimareme tentunya. Selanjutnya juga kembali kami sapa Anda, sahabat MK, ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang juga bergabung di kesempatan pagi hari ini melaporkan siaran radio dapat terdengar jelas di pagi hari ini, dan juga tentunya salam untuk semua rekan yang selalu setia mendengarkan siaran radio MKFM dan untuk semua yang sedang bertugas. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama, doa yang terbaik juga untuk Ibu.

0: Sumatera dari Cijantung Ciamis di kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung menyampaikan serta melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini, Ibu Citra.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD, yang pada kesempatan pagi hari ini membahas berkaitan tentang mengenal tiga jenis haji dan perbedaannya. Seperti apa lengkapnya sahabat MK? Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini tentunya.

kota Mekah. Sudah beberapa hari ini di Mekah, ya insya Allah akan melanjutkan nanti prosesi pelaksanaan ibadah haji di tanggal 8 Dzulhijjah nanti. Dan hari ini memasuki kalender di hari Senin ini, tanggal 18 Mei, memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berarti sudah memasuki bulan haji, ya. Bulan haji sendiri, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan ditentukan dan dimulai dari bulan Syawal, ya. Orang sudah mulai mikot untuk melaksanakan ibadah haji, dan puncaknya adalah tentu di bulan Dzulhijjah ini, karena nanti tanggal 8 ada pelaksanaan hari Tarwiyah dan 9 Dzulhijjah adalah puncak haji yang disebut dengan wukuf. Nanti para jemaah akan melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan puncak dari haji di mana Rasulullah bersabda, Al-Hajjul Arafah. Dan spesial setiap Senin kajian fikih, karena ini di musim haji dan saya juga sedang berada di Tanah Suci ini. Kalau Bapak Ibu lihat latar belakang di belakang ini, dia adalah area Masjidil Haram yang baru, ya. Mudah-mudahan, saya berdoa semua yang menyimak, siapapun yang mendengar, yang menyaksikan, diundang oleh Allah ke Baitullah. Ini masjid baru, Masya Allah, indah sekali. Ini pelebaran dari Masjid Haram yang berada di area Masjid Haram tentunya di Mekah. Dan ini pelebaran atau perluasan karena memang saking banyaknya menampung jamaah. Hari Jumat lalu kami sholat Jumat berangkat jam 9:30, sudah tidak kebagian tempat di dalam Masjidil Haram. Akhirnya kebagian di masjid baru atau masjid pelebaran, ya, ya, masjid yang baru ini, itu pun dapat di lantai ketiga. Masya Allah, begitu antusias tentunya, dan begitu banyak jemaah haji dari berbagai negara. Bahkan kemarin ada himbauan bagi jemaah-jemaah haji reguler tidak sholat Jumat ke Masjid Haram, menghindari kekroditan yang sangat besar, sehingga dianjurkan memang di maktab masing-masing. Tapi karena kami haji khusus juga sangat dekat, sehingga bisa melakukan di Masjidil Haram dan datang jauh lebih awal. Mungkin kalau di Indonesia, ya, Jumatan azan jam 12, 11:30, jam 12 kurang 5 masih kekejar masuk ke dalam masjid, ya. Ini kami kemarin azan jam 12:30 kurang lebih, 10:30 udah tidak dapat tempat, ya. Udah tidak dapat tempat, Masya Allah. Dapat tempatnya di tempat yang saya saksikan di belakang ini, memang agak nyaman tapi agak jauh, sedikit dari tempat penginapan jemaah MK Travel. Nah, tema kita hari ini adalah tentang tiga jenis haji, yang mudah-mudahan jadi ilmu, jadi pembelajaran, jadi wawasan bagi Bapak Ibu semua, wabil khusus yang belum berhaji, ya, semoga diundang. Dan salah satu cara untuk meraih undangan Allah, untuk menjemput undangan Allah, untuk mengundang pertemuan Allah sehingga diundang ke Baitullah, itu adalah pahami ilmunya, ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Para ulama mengatakan menyempurnakan itu adalah diantara dengan melaksanakan manasik, ya. Artinya manasik itu kita memahami ilmunya, ya, bahwa mudah-mudahan dengan kita paham ilmu jadi jalan diundang oleh Allah. Izin saya share screen seperti biasa. Judul kita hari ini adalah mengenal tiga jenis haji, ya, dan perbedaannya. Artinya ada pelaksanaan, dan tentu kenapa ada tiga jenis, karena memang ada perbedaan di dalamnya, ya. Sebab kalau satu jenis kan berarti tidak ada perbedaan, ya. Ada tiga jenis haji yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam berbagai hadis oleh Rasulullah. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita bisa memahaminya seperti apa nanti pelaksanaan haji itu satu persatu, ya. Ini judul kita hari ini, mengenal tiga jenis haji dan perbedaannya. Nah, yang pertama ada disebut dengan haji tamattu, ya. Ini dikategorikan atau tiga ini oleh para ulama, tapi tentu mengambil dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya. Yang pertama disebut dengan haji tamattu.
Kalau orang Jawa katanya tangi makan turu, ya bukan ya. Jadi tangi makan turu kan bangun, makan, tidur begitu. Nah, tapi yang dimaksud tamattu secara bahasa artinya bersenang-senang. Kita mengenal istilah tamattu artinya satu hal yang dilakukan oleh jemaah haji itu disebut dengan bersenang-senang atau kata lainnya menikmati. Ya, kenapa demikian? Karena jemaah diperbolehkan menikmati hal yang dilarang selama ihram. Ya, seperti halnya berhubungan suami istri, memakai wangian dan yang lain di antara selesai umroh dan mulainya haji. Jadi haji tamattu itu memisahkan antara haji dan umroh. Jadi umroh terlebih dahulu, kemudian tahallul. Nah, setelah tahallul bisa melakukan hal-hal yang dilarang selama ihram karena sudah melepas ihram. Ya, di antaranya bolehnya berhubungan suami istri, bolehnya memakai wangian, memakai pakaian biasa, dan seterusnya. Ya, dari semua larangan ihram itu selesai ketika sudah selesai melakukan tahallul, ya, dan baru kemudian berihram lagi pada tanggal 8 Dzulhijjah nanti untuk melaksanakan ibadah hajinya. Itu disebut dengan tamattu, ya. Kemudian cara pelaksanaannya, melaksanakan umrah terlebih dahulu di bulan haji. Kapan bulan haji itu? Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 197-nya, ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan yang ditentukan itu adalah dari awal bulan Syawal. Jadi ma'lumat itu di tiga bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan haji. Jadi seorang jemaah haji bisa mulai miqat untuk haji, khususnya yang haji tamattu, itu dari mulai bulan Syawal. Nah, di bulan-bulan itu mendahulukan untuk umroh, lalu bertahalul. Tahalul artinya menyelesaikan ihramnya, keluar dari ihramnya, kemudian berihram kembali pada tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Nah, begitu ya Bapak Ibu bisa dipahami ya apa itu haji tamattu gitu ya. Kemudian urutan praktisnya ihram umroh dari mikot ya. Jadi niatnya adalah untuk umroh terlebih dahulu, tidak berbicara haji, walaupun umrohnya adalah umroh yang bagian dari haji, tetapi tidak menyebutkan niat haji, tapi niat umroh. Labbaikallahumma umrotan, yang umrohnya itu dilakukan setelah bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Ya, labbaikallahumma umrotan, ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk berumroh. Ini urutan praktis supaya Bapak Ibu sahabat-sahabat mudah memahami ya. Kemudian tawaf tujuh putaran, ya, itu juga disebut juga tawaf umroh, ya, tawaf umroh. Kemudian ada sa'i umroh, sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kalau tujuh putaran dalam tawaf, ya, dimulai dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad, dan di setiap putaran akan bertemu dengan rukun Yamani satu sudut sebelum sudut Hajar Aswad, beristilam dan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya, sampai ketemu Hajar Aswad. Dan dilakukan tujuh putaran. Setiap putaran diiringi dengan memperbanyak doa, salawat, zikir. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lalu

template atau diambil jadi pelajaran dalam melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, tahalul. Tahalul artinya bercukur atau memotong rambut sebagai bentuk lepas dari ihramnya. Ya. Kemudian yang kelima, pada tanggal 8 Dzulhijjah ihram lagi. Jadi setelah bebas dari umroh, mungkin dari setelah umrohnya bisa ada yang seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, tergantung kapan mulai umrohnya datang ke Mekah. Jelas tanggal 8 itu semua harus melaksanakan ihram lagi untuk pelaksanaan ibadah hajinya. Lalu kemudian setelah mikot untuk haji, lalu berangkat ke tempat menginap di Mina, yang disebut dengan mabit di Mina pada tanggal 8, disebut juga dengan hari terwiyah. Nah, kemudian ini di puncaknya tanggal 9, wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 9 malamnya, atau masuk tanggal 10, mabit di Muzdalifah. Kemudian tanggal 10 paginya melontar jumroh Aqabah, dibarengi dengan menyembelih hadyu atau dam, karena program tamatu. Kemudian bisa tahalul awal. Kemudian tawaf ifadah di tanggal 10 itu, dan sa'i untuk haji serta tahalul sani. Ini urutan praktisnya kurang lebih ya, dari tanggal dari umroh, kemudian tanggal 8 sampai tanggal 10 Zulhijjahnya gitu ya. Maaf, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, Bapak Ibu yang baik, mabit di Mina terakhir ya, di tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah itu untuk melempar 3 jumroh. Maka selesailah semua rangkaian haji. Untuk yang haji tamatu, setelah umroh, seperti halnya kami di MK Travel ini, umroh sudah kemarin waktu tanggal 12 ya, masuk ke kota Mekah tanggal 12 Mei lalu. Kemudian menunggu melaksanakan haji nanti tanggal 8 Zulhijjah, atau bertepatan kurang lebih ya di tanggal 25-an ya, atau 24 atau 25 ya, kita masih menunggu keputusan di sini. Tapi menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah kurang lebih. Nah, ada konsekuensi dari mengambil program tamatu ini, sebagaimana disyariatkan Rasulullah, adalah wajib menyembelih dam atau hadyu, yaitu menyembelih seekor kambing pilihannya, atau bisa berpuasa 3 hari selama di tanah suci, atau 10 hari di tanah suci, dan 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 196, paman tamatta abil umrati ilal hajj pamastai saro minal hadi ya. Barang siapa yang dia mengambil haji tamattu dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu sebelum haji, maka wajib dia pamastai saro minal hadi, menyembelih hadyu, menyembelih binatang kurban yang mudah didapat. Nah, jadi hadyu itu artinya menyembelih atau berupa dam karena program tamatu ya. Sehingga bagi jemaah haji yang mengambil program tamatu, konsekuensinya ada dam, begitu ya, disebut dengan dam tamatu atau dam nusuk ya, karena mengambil program tamatu. Itu yang pertama Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat juga ya. Yang kedua adalah haji ifrad ya. Ifrad artinya menyendiri atau menyendirikan. Kita sering mengenal misalkan munfarid, dia sholat munfarid, berarti sholat sendiri ya, lawan dari munfarid berjamaah. Nah, ifrad artinya menyendiri, artinya menyendiri sini beda dengan sholat tentunya. Tentu berhajinya bersama-sama, tapi dinamakan demikian karena mengerjakan haji saja tanpa digabung dengan umrohnya dalam satu rangkaian ya. Jika disebut dengan haji ifrad, ifrad itu menyendiri, melaksanakan haji saja tidak ada umrohnya gitu. Cara pelaksanaannya, jemaah langsung berihram dengan niat haji sejak dari mikot dan tetap dalam keadaan ihram sampai seluruh rangkaian haji selesai. Umroh jika ingin dikerjakan terpisah setelah haji selesai. Jadi kalau mau umroh ya di luar haji ya. Ini benar-benar terpisah, tersendiri hajinya. Kemudian urutan praktisnya adalah
Satu, ini untuk haji ifrad, ya, ihram dari mikot dengan niat labbaik Allahumma hajjan. Jadi ini langsung niatnya

0: masalah haji.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, kemudian tiba di Mekah, dia melaksanakan tawaf kudum, yaitu kudum itu tawaf merupakan selamat datang dan sunnah, dan biasanya dilakukan secara berlari-lari kecil. Jadi tawaf kudum itu lari, tawaf dengan ramal, ramal itu lari kecil di 3 putaran pertama dan sisa 4 putarannya jalan biasa. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Sa'i haji boleh dilakukan setelah tawaf kudum dan tidak perlu diulang untuk sa'inya. Jadi sa'inya bisa boleh dilakukan setelah tawaf kudum ya, dan itu merupakan nanti kalau umroh sa'inya sudah ada di sini ya. Tetap dalam ihram hingga hari-hari haji ya, sehingga kalau misalkan dia datang sebelum pelaksanaan tanggal 8, dia tidak tahallul, tidak melepas ihramnya sampai pelaksanaan tanggal 8, 9, 10 Zulhijahnya. Ya, sampai nanti tahallul hajinya ya. Lalu wukuf di Arafah tanggal 9, nomor poin kelima, poin keenam mabit di Muzdalifah, ini urutannya sama dengan yang tadi haji tamattu. Lempar jumrah Aqabah di tanggal 10, ya tahallul awal tawaf ifadah. Nah, sa'i bisa diulang di sini jika belum, kalau tidak, kalau sudah pada saat tiba di Mekah itu dia belum, dia sudah sa'i, maka tidak usah diulang. Lalu tahallul sani, lalu mabit di Mina dan lempar jumrah. Ini urutan untuk haji ifrad ya. Nah, tambahannya bahwa haji ifrad ini tidak wajib membayar dam. Jadi kalau tadi haji tamatu harus membayar dam karena mengambil program nusuk atau program tamatu, ini adalah satu-satu jenis haji yang tidak ada kewajiban dam. Dam nusuk ya, dam nusuk, bukan dam isah atau dam kafarah, bukan dam pelanggaran. Nanti pelanggaran beda lagi, ada dam pelanggaran karena larangan ihram. Jamaah yang melaksanakan haji ifrad berarti tidak melaksanakan umroh dalam rangkaian ibadah hajinya, karena tadi ifrad artinya tersendiri haji, sehingga untuk menunaikan umroh harus dilakukan di waktu yang lain yang terpisah. Jadi tidak bersatu antara umroh dan hajinya. Jenis ketiga adalah haji qiran. Ya, qiran berarti menggabungkan atau bersama-sama. Ada istilah muqarranah. Muqarranah itu yang penggabungan gitu ya. Dinamakan demikian karena jamaah yang menggabungkan niat haji dan umroh itu sekaligus dalam satu kali ihram yang sama. Jadi ihramnya dia digabungkan untuk niat haji sekaligus niat umroh. Ya, satu kali ihramnya. Kalau tamattu kan tadi niat umroh, ihram untuk umroh, setelah tahallul, kemudian tanggal 8 niat ihram lagi untuk hajinya. Cara pelaksananya, sejak dari miqat jemaah sudah berniat untuk haji dan umroh sekaligus. Jadi niatnya labbaik Allah umma umratan wa hajjan. Ya, dia niat untuk umroh dan haji, atau boleh dibalik hajjan wa umroh. Lalu tetap dalam satu ihram yang tidak terputus hingga seluruh rangkaian haji selesai. Tawaf dan sa'i yang dikerjakan berlaku untuk keduanya, jadi umroh dan haji sekaligus, sehingga tidak perlu tawaf dan sa'i dua kali. Ini menurut pendapatnya Imam Hanafi. Namun menurut Imam Syafi'i tetap dua kali, satu tawaf untuk dan sa'i untuk haji, satu tawaf dan sa'i untuk umrohnya. Tapi dalam pendapatnya Imam Ahmad, Abu Hanifah, itu cukup satu kali. Jadi sa'i pada tawaf ifadahnya enggak ada, itu masuk di haji qiran. Itu ya, ada perbedaan pendapat, tapi intinya adalah menggabungkan keduanya ya. Dalam pelaksanaannya, ihram dari miqat dengan niat labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya, tadi niatnya saya sampaikan digabung ya, haji dan umroh ya, dalam satu niat. Tiba di Mekah lalu tawaf kudum, disunahkan untuk tawaf kudum. Tawaf kudum pertama kali datang dengan berlari kecil di 3 putaran pertama. Kemudian sa'i ya, bisa dilakukan untuk haji dan umroh. Jadi ketika sudah datang niat umrohnya atau niat hajinya udah tawaf, nanti nggak ada tawaf lagi di tawaf ifadahnya gitu ya, kalau pada saat pertama kali datang sudah tawaf. Tetap dalam keadaan ihram, tidak ada tahallul di tengah-tengah, kemudian wukuf di Arafah tanggal 9, mabit di Muzdalifah, lempar jumrah Aqabah, menyembelih hadyu, tahallul awal, dilanjutkan tawaf ifadah, kemudian tahallul sani, serta melempar 3 jumroh tanggal 11 sampai 13. Urutan ini hampir sama dari tanggal 9-nya, tapi yang membedakan adalah dari cara berihramnya dan cara antara haji dan umrohnya. Nah, sama seperti halnya haji tamattu, haji qiron juga ada kewajiban tambahan membayar dam atau hadyu. Ya, sama seperti tamattu, yaitu menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu berpuasa 3 hari saat haji dan 7 hari ketika pulang. Ya, kembali ke dalil di surat Al-Baqarah ayat 196 tadi, di mana Allah berfirman di situ, paman tamat ta'abil umrati, barang siapa yang dia melaksanakan haji dan umrah, famalam yajid, ya, jadi siapa yang tidak mendapati, dia tidak punya binatang sembelihan, maka pasiyamu salah satu ayam fil hajj wasad sab'atin idza raja'tum, maka dia bisa berpuasa 3 hari ketika haji, maksudnya 3 hari di tanah suci, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika pulang, 7 hari ketika kembali ke tanah air. Ya, ini konsekuensi bagi yang mengambil haji qiron. Ya. Nah, kalau kita lihat gambaran seperti ini, ya, sebagai kesimpulan tabel ringkasnya, umroh dan haji dibagi haji tamattu, dilakukan umroh dulu baru haji, kemudian bagi haji ifrad, haji saja. Ya. Kemudian qiron digabung bersama haji dan umrohnya. Jumlah ihromnya tamattu 2 kali terpisah, umroh dulu baru haji, ifrad 1 kali, qiron 1 kali. Jadi 1 kali ihrom tanpa melepas ihrom untuk di qiron itu digabungkan antara ihrom haji dan umrohnya. Tahalul di tengah, kalau tamattu iya, setelah umroh ada tahalul, kemudian nanti tahalul lagi untuk haji, di ifrad dan qiron tidak ada tahalul di tengah di antara keduanya. Dam wajib, terkena dam untuk tamattu, sama dengan qiron juga terkena, ifrad tidak ada dam, ya, dam anusuk sekali lagi, dam program. Kemudian tawaf dan sa'i 2 kali, ya, umroh, tawaf umroh dan sa'inya untuk umroh, dan tawaf ifadoh dan sa'i untuk haji. Ya, untuk ifrad 1 kali, untuk qiron 1 kali, berlaku keduanya. Waktu ihram haji tanggal 8 Zulhijjah, ifrad itu sejak dari mikot, jadi kalau sebelum tanggal 8 sudah mikot, berarti dia sudah berihram terus, ya, sampai selesai tanggal 10 melontar jumrah Aqabah. Untuk qiron juga sama sejak dari mikot. Nah, jadi ini tabel perbandingan ringkasnya, Bapak Ibu, ya. Kalau ditanya mana yang paling utama, nah, mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah itu berpendapat haji tamattu ya paling utama. Kenapa? Rasulullah pun sangat menganjurkan, walaupun Rasulullah melakukan hajinya qiron, ya, tapi Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat dalam haji wada itu dengan sabda beliau, seandainya aku dapat mengulang, aku tidak akan membawa hewan lagi dan menjadikannya tamat. Ya, jadi Rasulullah haji qiron waktu itu dan membawa sembelihan dari kampung halamannya. Ya, tapi yang Rasul menganjurkan haji tamattu, lebih tenang, lebih tentram, lebih prepare begitu untuk melaksanakannya, tidak terburu-buru. Menurut pendapat Hanafiyah, haji qiron, ya, karena menggabungkan kedua ibadah sekaligus dalam satu perjalanan, dan Rasul pun melakukan itu, ya. Nah, namun tentu saja perbedaan ini masing-masing punya pendapat, ya. Hanabilah berpendapat ifrad yang paling utama, ya, karena tidak usah membawa hewan dhabiu, dan Rasulullah juga memilih ifrad pada akhirnya, ya, itu Rasulullah ternyata haji ifrad, mohon maaf, bukan qiron. Nah, kesimpulan praktisnya, khususnya bagi jamaah haji Indonesia, itu lebih utama mengambil tamattu tentu saja. Kenapa? Karena ini paling dianjurkan oleh pemerintah dan mayoritas ulama. Dari Indonesia itu rata-rata lama, ya, seperti halnya haji reguler itu 42 ada 44 hari. Kami yang haji plus itu 29 hari. Jadi dari dia datang ke Mekah sampai tanggal 8 itu bisa 2 pekan. Bayangkan kalau harus berihram terus, berat, ya. Kemarin aja dengan berihram hanya 1 hari, 1 hari untuk berumrah, tidak sedikit jemaah yang melanggar aturan dam. Oh, terkena pegah sabun, terkena ini dan itu, gitu, ya. Nah, sehingga lebih dianjurkan, dan bahkan mungkin hampir 100%, 99,9% jemaah haji Indonesia itu mengambil program tamattu, dan itu yang dianjurkan. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih itulah program itulah Bapak Ibu kenapa dianjurkan bagi jemaah haji Indonesia. Jadi sebagai gambaran ya, saya simpulkan ada tiga jenis haji dan perbedaannya tadi. Kalau haji tamatu, dan ini diambil oleh mayoritas Indonesia, itu umroh dulu, setelah umroh kemudian melepas ihram sampai tahalul, lalu tanggal 8 nanti insya Allah gitu ya, doakan kami semua akan mikot kembali untuk hajinya. Nah, haji ifrad hanya tersendiri, haji saja tanpa ada umrohnya. Haji qiran menggabungkan antara umroh dan haji. Itulah kira-kira tiga perbedaan, tiga jenis haji dan perbedaannya. Semoga menjadi wawasan, jadi ilmu, jadi pengalaman. Silakan tentu saja bagi ibu yang, bapak ibu yang belum berangkat, pelajari ilmunya dari sekarang. Ya, semoga ada takdir Allah. Nanti Allah mengundang ke Baitullah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Dan tidak ada salahnya itu kalau paham ilmunya. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu, ibadah benar karena ilmu, akhlak mulia juga dengan ilmu. Jangan pernah berhenti, belajarlah bagaimana manasik haji yang baik, yang benar, yang dicontohkan Rasulullah, sehingga ibadah kita diterima. Rumus utamanya bahwa ibadah itu diterima dua hal, akhlasu wa aswabu, ikhlas karena Allah dan cocok dengan contoh Rasulullah, itulah yang mengantarkan ibadah kita diterima oleh Allah. Terima kasih, demikian ini dipancarkan langsung dari kota Mekah Al-Mukarramah. Mohon maaf dia tidak langsung di dalam masjid karena sekarang aturannya begitu ketat ya, Masya Allah. Jangankan untuk bisa siaran seperti ini, untuk masuk ke masjid saja itu tidak sembarangan. Semua harus pakai kartu nusuk ya, yang tidak bawa kartu nusuk tidak bisa untuk masuk ke area Masjidil Haram. Itu yang terjadi ya. Tapi alhamdulillah dampaknya jauh lebih tertib, jamaah juga lebih nyaman dalam beribadah, sehingga bisa lebih menikmati ibadahnya di Masjidil Haram ini ya. Sekali lagi mohon doakan kami semua, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, semuanya bisa mabrur mabrurah. Juga wabil khusus Bapak Ibu, semoga semuanya diundang ke Baitullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa danban maghfura wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrizna ya Allah minat tulumati lan nur. Ya Allah, jadikan kami haji yang mabrur mabrura. Undang saudara-saudara kami ini ke Baitullah ya Allah. Undang untuk bisa melaksanakan haji dan umroh ya Rabbana. Undang untuk bisa sujud di rumahmu, untuk bisa berwukuf di Arafahmu, untuk bisa melaksanakan segala rukun dan syarat haji dengan sempurna. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang pertanyaan silakan ditulis ya. Nah, yang ada di YouTube terutama, atau mungkin di Facebook, di IG yang live, di streaming MKTP, MKFM, di chat saja. Nanti insya Allah dibantu oleh teman-teman MK Digital untuk dihimpun. Mudah-mudahan kesempatan selanjutnya kita bisa diskusikan lagi ya. Terima kasih pendaftaran Sekolah Dokter Indonesia PPDB dan PMB mahasiswa baru masih dibuka. Silakan bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya ingin sekolah mesantren mondok, sekolah sambil mondok dengan boarding, ada juga yang full day, yang non boarding untuk tingkat SD juga SMK, silakan bisa mendaftar, hubungi ya nomor yang ada atau dicari di websitenya PPDB Sekolah Dokter Indonesia. Semoga jadi jalan ilmu dan silaturahmi bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qul hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan waktu yang berbeda, tapi insya Allah sama-sama tentu saja pada saat hajian nanti ya, berbeda pemberangkatan saja. Dan hari ini saya masih berada di Madinah sudah beberapa hari. Insya Allah tema di awal ini akan membahas tentang Madinah, karena kita berada di Madinah ya. Jadi ini disiarkan langsung dari kota Madinah, walaupun mungkin tidak live real time ya, karena ada waktu yang berbeda antara Madinah dengan Indonesia. Mudah-mudahan tidak mengurangi kita belajar bersama-sama untuk memahami ilmu Islam dan bagian dari rukun Islam kita yang kelima, yaitu tentang ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini tentang keutamaan Madinah. Kenapa kita harus membahas Madinah ya? Kalau di haji reguler biasanya gelombang satu akan berangkat dulu ke Madinah, kemudian melaksanakan banyak ibadah di kota Madinah, khususnya di Masjid Nabawi, lalu kemudian berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan menunggu sampai pelaksanaan haji tanggal 8 Dzulhijjah nanti. Demikian pun juga sebagian jemaah haji khusus, ada yang langsung ke Mekah tapi ada juga ke Madinah. Seperti halnya kami dari MK Travel, kami di Madinah dulu beberapa hari ini, insya Allah 5-6 hari di Madinah, lalu akan lanjut ke Mekah sampai melaksanakan ibadah haji nanti. Oleh karena itu, hari ini temanya adalah tentang keutamaan Madinah dan amaliah apa di dalamnya. Izin saya share screen, mudah-mudahan lebih memudahkan kita memahami tentang bagaimana keutamaan Madinah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kota Madinah itu disebut dengan istilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Secara sejarah, dulu adalah kota yang dihuni penduduk aslinya orang-orang Yahudi, disebut juga kota Yastrib. Tapi Yastrib ini berkonotasi negatif ya, kota yang buruk. Kenapa? Karena sering ada wabah penyakit, suhu yang sangat ekstrim, kadang sangat panas, kadang juga sangat dingin, sehingga banyak yang tidak kuat hidup di Madinah ya. Namun datangnya Rasulullah dengan hijrah ke kota Madinah, justru oleh Rasulullah Madinah dijadikan kota yang bercahaya. Al-Munawwarah artinya bercahaya, Madinah Al-Madinah sendiri artinya kota, Al-Munawwarah bercahaya, karena dari kota inilah cahaya Islam memancar. Rasulullah yang sudah berdakwah kurang lebih 13 tahun lamanya dakwah di Mekah, dan sulit sekali untuk dakwahnya, lalu kemudian mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah ke kota Madinah. Maka memancarlah cahaya Islam tidak hanya di Jazirah Arab, tapi sampai ke seluruh dunia, termasuk sampai kepada kita hari ini yang ada di Indonesia, yang ada di belahan bumi lainnya, mendapatkan cahaya Islam karena memancar dari kota Rasulullah, kota Madinah ini. Nah, apa itu Madinah? Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah merupakan kota kedua atau kota suci kedua, disebut dengan Haromain. Haromain itu dua kota yang diharamkan. Kata haram itu artinya dua. Satu, haram itu terlarang ya, sehingga ini makanan haram. Ya, kalau orang Arab di sini, para jemaah haji membeli makanan atau membeli minuman gitu, pemberi pakaian, ditawar ya, kam ada berapa ini, asyru 10 real, lalu ditawar khamsa 5 real. Ya, maka orang Arab itu ngambek ya, lah haram ya, tidak haram, haram di artinya tidak boleh. Nah, mana haram kedua adalah sesuatu yang terhormat. Kenapa diharamkan manusia makan daging babi? Karena manusia itu terhormat. Kalau makan daging babi, dia merendahkan dirinya. Kenapa diharamkan, disebut tanah haram? Karena haram masuk ke dua kota suci ini, Mekah maupun Madinah, orang-orang kafir. Innal kafirina najasun liyadkhulal masjidal haram. Orang kafir itu najis masuk ke masjidil haram. Itu artinya diharamkan karena mereka tidak boleh, karena menghormati dari dua tanah haram ini. Nah, secara lokasi terletak di wilayah Hijaz atau Arab Saudi ya, dulu disebut Hijaz itu Mekah dan Madinah. Nah, kemudian kenapa disebut juga kota yang mulia? Karena tempat Rasulullah hijrah, Rasul itu lahir di Mekah, tinggal di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, lalu tinggal di Madinah dan wafat di Madinah. Ya, maka para jemaah haji yang datang ke Madinah ini, salah satu agenda yang pentingnya selain tentu memperbanyak ibadah di sini, mempersiapkan diri untuk pelaksanaan hajian, adalah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada raudhah, taman di antara taman-taman surga. Jadi sangat penting bagi jemaah haji, karena dari sisi rukun, dari sisi pelaksanaan haji, rukun wajib haji tidak terkait dengan Madinah. Orang pergi haji lalu tidak berangkat ke Madinah, dia hanya di Mekah saja, ya sah hajinya, karena Madinah ini tidak terkait dengan haji, ya. Nanti ada wukuf di Arafah, itu di Mekah posisinya. Ada mabit di Mina, apa di Muzdalifah, mabit di Mina, itu pun posisinya tidak jauh dari Mekah. Bukan di Madinah. Sementara Madinah ini adalah kota Rasulullah. Kenapa kita dianjurkan berziarah? Agar kita bertemu dengan Rasulullah, walaupun Rasul secara fisik sudah tidak ada. Jasadnya 15 abad yang lalu meninggalkan kita, tapi ruh Rasulullah seakan-akan ada di Madinah ini. Karena Rasulullah menyambut kita, tidak langsung secara fisik, tetapi dengan bagaimana suasana Madinah ini akan mengingatkan kita kepada jasa kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Nah, ada berbagai keutamaan yang nanti kita akan rinci pada kesempatan ini, apa saja dari keutamaan kota Madinah yang kita bahas. Ya, semoga jadi inspirasi tentunya Bapak Ibu yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji, bisa datang ke kota suci Madinah ini, ya tentunya. Secara geografis, terletak di Hijaz, ini kesimpulannya ya, Arab Saudi, kemudian predikat sebagai kota kedua setelah Masjidil Haram atau setelah kota Mekah yang ada Masjidil Haram. Di Madinah ini ada Masjid Nabawi, kemudian disebut dengan Al-Madinah, itu artinya kota. Jadi Madinah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kota ya. Madinatul Bandung, kota Bandung. Madinah Jakarta, kota Jakarta. Nah, kalau Madinah Al-Munawwarah itu atau Al-Madinah yang dimaksud adalah kota Madinah di Arab Saudi ini ya. Al-Munawwarah artinya bercahaya. Nah, berikut beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengingat bagi kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam banyak hadis tentang keutamaan kota Madinah ini. Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram, yaitu yang disebut dengan tanah haram Mekah, atau ada Masjidil Haram di sana, ada wilayah-wilayah batas tanah haram yang ada bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanah haram itu dilanjutkan dengan para nabi sampai kepada Rasulullah, batasan tanah haram itu. Wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Dan sesungguhnya kata Rasulullah, aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana Ibrahim menjadikan tanah haram Makkah. Jadi biasanya kalau Mekah itu identik dengan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang datang ke Mekah pertama kali tinggal di Mekah, mensyariatkan, kemudian menjadi banyak ibadah haji, diambil dari pelajaran keluarga Nabi Ibrahim, maka di Madinah itu adalah tanah haram Rasulullah. Karena Rasulullah berdakwah, hijrah ke Madinah, berdakwah di Madinah, sampai beliau wafat di Madinah. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih dalam riwayat Imam Muslim, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu. Maksudnya siapa mereka ini? Umat manusia, kita semua ya. Wabilusus kita kaum muslimin. Kita sangat ingin dan merindukan datang ke Madinah. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan yang kita peroleh ketika kita hadir di Madinah. Nanti kita akan rinci beberapa penjelasan atau dalil dari Rasulullah bagaimana keutamaan Madinah itu. Maka Rasul menyebutkan khairul lahum. Yang dulu ketika sebelum Rasulullah datang, Rasulullah tiba, Madinah ini konotasinya kota yang buruk, kota yang tidak bersahabat gitu ya, orang-orang yang di sini sering sakit, ada wabah penyakit besar, kemudian juga cuaca yang sangat ekstrim, kalau lagi panas-panas sekali, kalau lagi dingin-dingin sekali. Tapi kemudian dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kota yang diberkahi, maka Rasulullah menunjukkan khairul lahum. Bahkan dalam hadis, siapa yang wafat di Madinah, tentu wafat dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, maka mendapatkan jaminan insya Allah masuk surga. Ya, nah, itu juga yang kita harapkan. Ya, baik, kita akan rinci nantinya beberapa penjelasan tentang hal itu. Nah, keutamaannya apa saja? Yang pertama adalah merupakan tanah haram. Sebagaimana tadi dalam hadis Rasul bersabda dalam riwayat Imam Muslim bahwa Allah menjadikan tanah haram sebagai Nabi Ibrahim menjadikan tanah haram untuk kota Mekah dan Rasulullah menjadikan tanah haram Madinah ini. Madinah adalah tanah suci yang diharamkan langsung oleh Nabi, termasuk dilarang berburu, menebang pohon di dalamnya. Dan tentu saja sangat terlarang melakukan hal-hal dosa dan kemaksiatan, gitu ya. Berburu saja atau menebang pohon yang mungkin secara umum di luaran tanah haram tidak ada masalah, ya. Tapi di sini termasuk yang dilarang. Haram sekali lagi, artinya ada larangan di situ karena terhormatnya tanah haram ini, ya. Yang kedua, dilindungi malaikat. Nah, akhir zaman nanti itu malaikat akan melindungi dari fitnah dajjal. Ya, kita pun berdoa hampir di bukan hampir ya, di setiap salat di takhiyat akhir kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Berlindung dari fitnah al-masih dan dajjal, ya. Nah, dajjal itu nanti di akhir zaman akan mempengaruhi semua manusia agar kafir kepada Allah, agar tidak menyembah kepada Allah, agar justru mereka menyembah kepada dajjal. Mereka akan dajjal ini akan mempengaruhi manusia agar jauh. Orang-orang beriman sudah diwafatkan terlebih dahulu sehingga tidak bertemu dajjal. Mudah-mudahan kita juga tidak sempat ketemu dajjal, karena kalau ketemu bisa jadi iman kita juga luntur, ya. Nah, tetapi dajjal tidak akan bisa masuk Madinah. Dia akan masuk ke setiap tempat, setiap kota, bahkan ke lorong-lorong kota-kota yang ada di seluruh dunia ini. Tapi dia tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Karena setiap jalan, menurut riwayat ada 7 pintu akses untuk masuk ke Madinah ini, dan setiap pintu dijaga oleh para malaikat. Sehingga kalau dengan datang dajjal, orang-orang bisa runtuh, bisa luluh lantai imannya. Nah, orang-orang yang ada di Madinah ini dilindungi sehingga dajjal tidak bisa masuk dan tetap ada dalam keimanan yang tinggi. Yang ketiga, salat di tempat ini, di Masjid Nabawi di Madinah, mendapatkan pahala 1000 kali lipat lebih utama dibanding masjid yang lain kecuali Masjid Al-Haram, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi masjidi hada," barang siapa yang sholat di masjid, di masjidku ini, ka'alfin duna masjidil haram. Atau riwayat lain, siwa masjidil haram. Ya, maka pahalanya ka'alfin 1000 kali lipat. Bagaikan dia melaksanakan 1000. Jadi satu di tempat kita, di rumah kita, di sini kali 1000 kali lipat. Ya, duna masjidil haram, kecuali masjidil haram. Masjidil haram 100.000 kali lipat. Lebih hebat lagi, ya. Jadi Masjid Nabawi ini 1000 kali. Ya, tentu saja tidak ada bandingannya, ya. Tidak ada yang sama menyamai 1000 kali lipat ini, kecuali Masjidil Haram saja yang melebihi dari Masjid Nabawi. Artinya itulah yang dilakukan sekarang oleh para jemaah haji di sini. Mereka mengejar untuk bisa sholat berjamaah, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Dan tidak hanya sholat wajib, ya, kami anjurkan tentu saja para jamaah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, baik yang rawatib maupun yang nawafil, baik yang mu'akad maupun gharu mu'akad. Kejar selama di sini, karena kesempatan 1000 ini sulit untuk didapatkan kembali. Kesempatan 1000 ini harus datang kembali mumpung Bapak Ibu para jamaah berada di sini. Itu yang selalu kami motivasi, sehingga tentu semua kaum muslimin yang hadir di sini merasakan suasana ini dan mengambil kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada pelipat gandaan pahala. Yang keempat, lahirnya peradaban Islam, di mana Madinah itu adalah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah. Setelah kurang lebih Rasulullah lamanya 13 tahun dakwah di Mekah, begitu sulit sekali mendapatkan pengikut, begitu berat intimidasi, penolakan, bahkan penyerangan dari orang-orang kafir Quraisy saat itu, maka turunlah perintah untuk hijrah ke Madinah. Dan Madinah ternyata lebih kondusif. Ya, bahkan jauh sebelum Rasul datang, beberapa hari kemudiannya, sebelumnya Rasul mengutus para sahabat, belasan para sahabat yang dipimpin oleh Mus'ab bin Umair untuk lebih dulu membuka kota Madinah, berdakwah di Madinah. Dan hasilnya, Madinah lebih kondusif. Lebih dari 200 orang-orang Ansor atau penduduk Madinah asli saat itu memeluk agama Islam sebelum Rasul datang. Dan ketika mereka ketika Rasul datang hijrah, tentu disambut karena mereka sudah banyak kaum muslimin sebelum Rasul tiba sekalipun.

0: Alhamdulillah sahabat MK sudah kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. yang baru saja kita simak bersama sahabat MK pembahasan berkaitan tentang mengenal tiga jenis haji dan perbedaannya. Mudah-mudahan tentunya ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini dan juga kita simak bersama, Allah mudahkan kita sahabat MK untuk kita memahaminya, lalu juga serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sahabat MK. Lalu juga mari kita doakan bersama doa-doa terbaik untuk guru kita beserta keluarganya sahabat MK. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau, Allah lancarkan segala aktivitasnya, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda. Namun sebelum itu kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya bisa kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama saat Ramadan tentunya kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu. Namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact ataupun juga dapat menghubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan korban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Asa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.